0: Kaset Yohadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Ada yang menyampaikan, Pak? Mas Hendrik, gimana ya? Mas, soal Irang ke Ridwan. kasih Mas. Ada KRK enggak sih Mas? Belakangnya masih ada.
7: Oh, dia apa aja sih?
6: Pak, jangan diam aja dong.
7: Pak, tunggu aja.
6: Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
10: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
9: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
10: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
11: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
10: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan.

0: yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
1: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejumlah masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
3: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
4: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
5: Bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh

Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami pagi hari ini. Dalam Palangkaraya Pagi, kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ditujukan untuk Suparno sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 82/PDTTTG/2026/PNPLK tanggal 29 April 2026. Disampaikan untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Budi, Eri, Teweng, dan kawan-kawan sebagai para penggugat lawan Suparno sebagai tergugat dan Kepala Kantor Pertahanan sebagai turut tergugat. Demikian kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Suparno di pagi hari ini.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi ini kita akan dengarkan informasi perakhiran cuaca dan juga setelah itu hadir fokus pagi untuk Anda. Dan tentunya pendengar, kami sampaikan dulu sebuah informasi kembali untuk mengingatkan siapapun begitu ya yang tentu berada di daerah yang rawan sekali terjadi karhutla. Tentunya Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan akan menindak tegas setiap pelaku pembakaran. Komitmen yang dibuktikan dengan penetapan seorang petani sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan di Sampit. Dirinya mengatakan tersangka diduga sengaja membakar lahan hingga api meluas dan menghanguskan area sekitar 1 hektar. Tindakan yang berpotensi memperparah kondisi karhutla di tengah cuaca seperti sekarang. Menurutnya penetapan tersangka menjadi bukti bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman api, tapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan lahan. Kapolda juga berharap seluruh masyarakat ikut berperan dalam mencegah karhutla agar situasi sekarang ini udara yang sudah tercampur dengan asap tidak semakin menjadi-jadi ya, agar kita menghindari gangguan kesehatan yang terjadi setelah terlalu banyak terpapar ataupun menghirup udara yang tidak segar. Baik pendengar, setelah yang berikut ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan berikut ini dari BMKG Palangkaraya sudah siap untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih. Reni Anato sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Ya, pendengar, telah kita dengarkan selengkapnya informasi yang disampaikan oleh Reni Anata dari BMKG Palangkaraya. Tentunya dengan informasi tadi kita bisa memperkirakan seperti apa kondisi cuaca walaupun saat ini masih bisa dibilang tetap akan seperti sekarang. Cuaca dengan suhu yang cukup panas ya di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya dan juga Kalimantan Tengah pada umumnya. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda Fokus Pagi acara berikutnya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam Palangkaraya pagi ini. Pendengar, saatnya Fokus Pagi hadirkan informasi yang kami harap Anda bisa tanggapi dan ikut bergabung bersama kami di line WhatsApp 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Tentu kali ini terkait dengan topik yang juga akan dibahas dalam dialog Kalteng Menyapa pukul 9 nanti ya, setelah cek fakta. Baik pendengar, upaya dalam menjaga lingkungan inklusif di Kalimantan Tengah terus dilakukan di sepanjang tahun ini berlandaskan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 7 tahun 2025 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berbagai langkah strategis mulai direalisasikan meski tantangan pemenuhan sarana publik masih juga harus diupayakan begitu ya. Tentu di sektor pendidikan dan pengembangan bakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai hal seperti menggelar festival dan lomba seni sastra siswa nasional ABK anak berkebutuhan khusus tingkat provinsi pada bulan Mei yang lalu. Ajang yang melibatkan 136 peserta berkebutuhan khusus dan 72 pendamping dari seluruh kabupaten kota yang menjadi bukti hadirnya ruang ekspresi bagi anak-anak disabilitas. Selain itu pendengar, adanya unit layanan disabilitas di kawasan Huma Berkah Palangkaraya kian optimal dengan menyediakan fasilitas terapi motorik maupun sensorik bagi anak berkebutuhan khusus. Namun dari sisi aksesibilitas, infrastruktur fisik, dorongan kuat masih terus disuarakan. Akhir bulan Juli ini, Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya juga menegaskan pentingnya pembenahan fasilitas ramah disabilitas di ruang publik. Legislatif mendesak pemerintah daerah agar penyediaan guiding block, trotoar ramah kursi roda, serta akses rem di kantor layanan publik diintegrasikan ke dalam prioritas anggaran daerah. Tentu pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada hal itu saja, apalagi jika hanya di atas kertas atau hanya sekedar wacana. Sinergi antara pemerintah daerah, pihak terkait, organisasi disabilitas tentu menjadi kunci untuk memastikan seluruh sarana fisik, layanan digital, sampai kesempatan kerja yang inklusif benar-benar terwujud secara adil di bumi tambun bungai. Harapannya ini juga menjadi wadah agar mereka terlayani, tidak juga menjadi nomor kesekian begitu ya yang tidak dipedulikan. Tentu adanya pihak-pihak yang memberikan ruang untuk mereka, termasuk RRI Palangkaraya yang memberikan ruang untuk bisa menyampaikan apa yang ingin mereka suarakan. Seperti nanti pada saat dialog Kalteng Menyapa kami hadirkan topik yang berkaitan dengan mereka, hak mereka, para penyandang disabilitas ya. Baik pendengar, tentu bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan aspirasi ataupun pendapat Anda, silakan di 0811-520-3123. Pagi ini dalam Fokus Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Saatnya kita dengarkan informasi pasar, dan untuk mengetahui selengkapnya kita dengarkan informasi langsung dari reporter RRI Palangkaraya Edi Suroso berikut ini.
1: Ya, pendengar RRI, saat ini saya berada di Jalan Yosudarso. Tepatnya di Jalan Yosudarso ini ada Pasar Data Manuah yang kami survei pagi ini. Berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat yang terbaru, yaitu untuk daging ayam, harganya sudah tembus di angka 40 lebih ya untuk pagi hari ini. Kemudian untuk bawang merah dan bawang putih itu selisihnya 5.000, bawang putih 40, sedangkan bawang merah 45.000, karena memang lebih mahal ya bawang merah ini. Kemudian untuk cabai ya, pendengar RRI, kami sampaikan untuk cabai ini per kilonya sudah tembus di angka 65.000 per kilogram, yang mana untuk harga cabai ini memang fluktuatif. Sebelumnya memang bisa di angka 75, hari ini turun ya pendengar RRI. Kemudian untuk harga beras, kami sampaikan juga kepada pendengar, untuk beras di merek Lahap Lele itu harganya tembus di angka 89.000. Kemudian untuk harga SPHP masih di angka 65.000 per 5 kilogramnya. Dan dari pantauan kami juga di Pasar Data Manuah ini masih lengkap ya sayuran. Sayuran hijau, kangkung, bayam, kemudian juga ada telur, ada juga di sini juga menjual berbagai macam aneka daging ya, daging ayam, daging ikan yang bisa diperoleh oleh masyarakat sekitarnya. Dan untuk harga gula sendiri saat ini tembus di angka 20.000, dan minyak goreng kita 17.500, dan minyak goreng merek lainnya Sanko ini harganya 48.000 per 2 liternya. Dan telur ya, telur untuk yang paling besar 2.100, kemudian untuk telur yang ukuran kecil itu 1.900. Demikian dari Soso, melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, pendengar, telah kita dengarkan tadi informasi pasar dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Fokus Pagi. Tentunya kami harap Anda tetap bersama kami untuk mendengarkan dialog atau menyapa, akan membahas lebih lanjut terkait dengan topik yang kami angkat dalam Fokus Pagi kali ini. Tetap bersama kami.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Makan bergizi gratis, maksud kami MBG, informasinya beredar di media sosial terkait penggerebekan markas buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis. Faktanya klaim yang menyebut informasi tersebut sebagai penggerebekan markas buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk MBG adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas buzzer, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Huruk Plaza Tower di Jakarta Barat pada bulan Mei yang lalu. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat di sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Gajaya Bijaksana dalam dialog interaktif Dialog Kalteng Menyapa edisi penyiaran Selasa 11 Agustus 2026, di mana topik kita pada pagi hari ini kita mengangkat tentang kaum disabilitas, atau lebih tepatnya topik kita hari ini pentingnya semua kota kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peraturan daerah atau perda disabilitas. Tentunya kami menghadirkan tiga narasumber yang memang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Itu ada dua dari bapak-bapak dari disabilitas dan satu dari memang ibu berkecimpung di disabilitas ini, Bu ya. Saya sapa dulu, yang pertama ada Bapak Mulyansyah sebagai manajer proyek penerbitan perda disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pak Mulyansyah, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Aga dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih, Pak. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Yang kedua ada Pak Yeheskiel Parudani SPDM, Edi, Technical Assistant Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, dan yang juga sekarang ini akademisi, Pak, ya, dan aktivis penyandang disabilitas. Selamat pagi juga, Pak.
3: Ya, selamat pagi, Mas Aga, dan selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Baik. Sehat, Pak. Selalu sehat, Pak.
3: Selalu sehat.
1: Iya. Baik, yang ketiga ada Ibu yang paling cantik sendiri di antara para pria-pria tampan di sini. Saya sapa Ibu Tia Titis Arum, SS MPD, Project Officer Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat pagi, sehat, Bu.
4: Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi, Mas Aga dan pemirsa Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk hari ini. Topik kita yang seperti saya sampaikan tadi, pentingnya semua kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki perda disabilitas. Ini menarik ini, yang kita angkat ini, apalagi saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan dukungan fasilitas ataupun peraturan-peraturan yang menyangkut dengan kaum disabilitas tidak diabaikan, begitu ya. Nah, saya mungkin ke Pak Mulyansyah dulu, Pak. Nah, mungkin dari topik kita tadi, mungkin mengapa, Pak, keberadaan perda disabilitas ini penting bagi setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih Mas Aga. Kenapa perda ini penting di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah? Iya, penting karena perda disabilitas tentu saja menjadi landasan, menjadi payung hukum bagi teman-teman disabilitas. Nah, penting selanjutnya lagi, ya, tentu ketika perda di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah nanti bisa terwujud, maka ini satu percontohan bahwa Kalimantan Tengah yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa ini ternyata mampu bersaing dengan daerah yang padat penduduk, mampu maju seiring sejalan dengan daerah-daerah yang sudah lebih dulu, semisalnya Jawa, Bali, Sulawesi. Ini satu menjadi satu kebanggaan bagi kita di Pulau Kalimantan tercinta ini.
1: Baik, mungkin Bapak Mulyansyah sendiri melihatnya bagaimana kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas di Barito Selatan sendiri, Pak, dan Kota Waringin Timur yang menjadi dasar pentingnya regulasi tersebut, begitu?
2: Ya, keberadaan teman-teman disabilitas di Barito Selatan dan Kota Waringin Timur, kita akui bersama dari SDM kita tertinggal. Tapi ketika tertinggal itu, ya, tidak membuat kita menjadi patah semangat.
1: Oke.
2: Nah, apa yang terjadi di Kabupaten Barsel dan Kabupaten Kota Waringin Timur tadi? masih ada beberapa kasus yang kami temukan. Kesulitan teman-teman ke pemerintahnya. Kemudian ada kesulitan untuk aksesibilitasnya gitu ya. Mengingat daerah kita bukan, daerah kita memang di aliran sungai, yang tentu saja keberadaan teman-teman disabilitas di pedesaan juga keberadaannya masih ada juga yang disembunyikan ya. Nah jadi ketika perda di seluruh kabupaten khususnya Barito Selatan Kota Waringin Timur diterbit, mereka punya dua payung hukum seperti saya bilang di awal. Dan mereka juga bisa ketika memang ada masalah yang berkaitan disabilitas, mereka sudah punya jalan untuk melakukan pengaduan. Dan paling tidak yang paling penting adalah perda ini mencakup hajat hidup teman-teman disabilitas, tidak hanya pendidikan tapi semua bidang. Dan tentu saja harapan kita adalah perda ini menjadi tanggung jawab lintas sektoral, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas ataupun satu instansi.
1: Oke baik, sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya kepada narasumber yang lain, saya bisa sampaikan sedikit ya profil Pak Mulyansa ini. Pendengar, Pak Mulyansa ini merupakan pegiat hak-hak penyandang disabilitas yang telah mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan kesetaraan aksesibilitas maksud saya, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Putra asli Kalimantan Tengah dari suku Dayak, dan juga dikenal dengan sosok yang konsisten mengawal berbagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra, dan juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu Pak ya?
2: Izin, bukan ketua, sekretaris.
1: Oh sekretaris ya, mohon maaf. Saya ini ya, sekretaris dewan begitu, pimpinan.
2: Pertuni.
1: Baik. Luar biasa Bapak ini organisasinya. Mungkin kita ke Pak Yeskiel Pak, terkait dengan mungkin Bapak ini sesuai dengan jabatannya mungkin Pak ya, technical assistant, berarti teknis Pak, masalah teknis sepertinya ini. Ya Pak Yeskiel, terkait dengan teknis, dari sisi teknis apa saja mungkin tahapan yang harus dilalui sebuah kabupaten dan kota untuk memiliki perda disabilitas ini Pak?
3: Pertama seperti yang tadi dikatakan bahwa kita sekarang ini sedang mendorong penerbitan perda di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Kenapa di Kabupaten Barito Selatan kita juga memakai istilah sedang mendorong? Karena dalam faktanya memang di sana belum terbit perda disabilitas, walaupun kami sudah melakukan berbagai upaya dari tahun 2025. Pertama yang kami lakukan tentu adalah bagaimana melobi pemerintah daerah untuk mau menerbitkan perda disabilitas di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kalau di tingkat kabupaten kota, kalau di tingkat provinsi sama seperti itu. Kemudian kita melakukan persuasi atau melakukan lobi agar ada yang mau melakukan upaya sebagai inisiator. Nah, inisiator ini ada dua kemungkinan, apakah itu dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, atau DPRD yang berperan sebagai legislatif sekaligus sebagai yudikatif untuk sekarang ini gitu ya. Karena dulu kalau yudikatif itu kan tersendiri yang memegangnya, yaitu Mahkamah Agung kalau di tingkat pusat. Nah sekarang fungsi yudikatif sudah melekat pada jabatan anggota dewan untuk di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Nah, setelah kita mendapatkan kepastian siapa yang menjadi inisiator, baru kita kemudian menerbitkan draftnya, draft ran perda istilahnya ya. Draft ran perda disabilitas bisa lahir dari masyarakat, dalam hal ini penyandang disabilitas bekerjasama dengan akademisi atau aktivis lainnya. Bisa juga draft itu lahir dari DPR kalau DPRD yang menjadi inisiator, atau pemerintah kalau menjadi inisiator, kalau pemerintah yang jadi inisiator. Nah tinggal kita lihat siapa. Jadi itu draftnya. Tapi yang terpenting dari keberadaan draft ran perda itu adalah kalau misalnya draft ran perdanya itu lahir dari pemerintah atau DPRD, pastikan keterlibatan penyandang disabilitas di dalam menyusun, mengawal, dan menentukan draft perda tersebut. Nah, seperti itu Mas Aga.
1: Ya.
3: Nah, setelah draftnya selesai, kita diskusikan dalam berbagai hal. Nah, setelah draft RAN Perda disetujui oleh DPRD, pemerintah dan masyarakat penyandang disabilitas, itu akan ada lagi yang namanya peninjauan. Bisa di Kemenkumham daerah kalau di tingkat daerah, bisa juga di Kemendagri, tergantung dari pada dasarnya siapa yang menerbitkan draft RAN Perda tersebut atau menjadi inisiator gitu, Mas Aga.
1: Oke, baik. Ya, mungkin apa saja, Pak, substansi yang idealnya harus masuk dalam perda disabilitas itu, Pak?
3: Sangat banyak.
1: Oke.
3: Tadi sudah disinggung oleh Pak Mul mengenai diharapkan agar isu disabilitas ini menjadi isu lintas sektoral. Dalam hal ini, ketika kita memasukkan semua hak-hak yang menyangkut penyandang disabilitas, kalau di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu, ada sekurangnya 22 hak. Ini sekurang-kurangnya. Bisa lebih dari itu. Nah, salah satunya yang paling mendasar adalah hak pendidikan. Nah, kenapa hak pendidikan ini penting? Karena di berbagai daerah di luar Pulau Jawa, ini Pak Mul juga sudah menyinggung serba sedikit mengenai itu, pendidikan menjadi hal yang sangat krusial, hal yang sangat signifikan bagi penyandang disabilitas, karena dalam faktanya teman-teman disabilitas netra pada khususnya, disabilitas pada umumnya itu masih rendah pendidikannya, terutama yang di luar Pulau Jawa. Nah, ini yang sangat signifikan kita perjuangkan. Tetapi bukan cuma itu, masih banyak hak-hak tadi seperti yang saya katakan, di sekurang-kurangnya itu 22 hak.
1: Oke. Kita ke Bu Tia sebagai sukarelawan, Bu ya, yang juga project officer DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, begitu Bu. Nah, tadi dari penjelasan Pak Mulyansyah dan Pak ISGL, ada beberapa yang sudah disampaikan mungkin dari Ibu sebagai sukarelawan. Sukarelawan Bu ya, saya mengatakannya, atau bagaimana begitu. Mungkin tanggapan

0: kendaraan kami memastikan kalau kendaraannya ini bisa di start engine. Jadi kami melakukan tune up. Kami memastikan kalau kendaraan itu sebelum dipakai itu sudah ada bensinnya gitu ya. Karena kan kebetulan kalau bensin mungkin ya agak mengantri kalau jam ABC seperti itu, Pak. Jadi sukarelawan seperti kami hadir untuk memastikan kendaraan ini, karena kami tidak menyuarakan, tetapi kami memastikan kalau kami bisa membantu. Memastikan kalau Mr. Yen dan Mr. Mul ini nama populernya, Pak. Mr. Yen dan Mr. Mul ini kemudian ketika memakai kendaraan itu untuk menyuarakan hati disabilitas gitu ya, bukan hanya disabilitas netra tapi berbagai disabilitas, ragam disabilitas itu sampai supaya produknya ini kemudian lahir, Pak. Produknya berupa apa? Berupa perda disabilitas. Sedikit, Pak, dari yang saya bisa pahami, pernah dijelaskan juga oleh Pak Yen, Mr. Mul dan Mr. Yen, bahwa pada dasarnya disabilitas itu tidak perlu menjadi disabilitas. Bapak setuju gak, Pak?
1: Setuju.
0: Ya. Kenapa begitu? Dalam konteks kalau kehidupan sehari-hari aksesibilitasnya ada gitu, Pak. Betul. Contohnya nih, kalau seorang penyandang disabilitas sakit, seharusnya adalah datang ke dokter. Betul, betul ya, Pak ya? Kita kalau sakit datangnya ke dokter ya. Pemirsa betul ya. Nah, untuk bertemu dokter ini kan ada proses. Artinya ketika seorang penyandang disabilitas datang ke dokter, mereka perlu untuk berjalan. Nah, pada saat berjalan menuju dokter, sebenarnya tidak perlu bantuan kalau accessibility-nya ada. Jadi ada pegangan, semuanya bisa memandu penyandang disabilitas ini untuk sampai ke dokter. Nah, kalau sampai pada tahap itu semuanya sudah ada, melalui perda ini mudah-mudahan gitu ya bisa diaplikasikan di semua infrastruktur, disitulah dikatakan disabilitas itu sudah mendapatkan haknya. Begitu, Pak.
1: Bagaimana sepengetahuan Ibu, sepantauan Ibu begitu yang apa Ibu sampaikan tadi tentang akses mereka begitu di daerah, terutama di Barito Selatan dan Kota Waringin Timur.
0: Iya, mudah-mudahan, Pak, karena perjuangan Pak Mul dan Mr. Mul dan Mr. Yen ini adalah perdanya untuk hadir gitu. Jadi kalau sudah ada payung hukumnya, agar dapat diaplikasikannya sampai aplikasi benar-benar di real life ya, Pak ya, di kehidupan nyata yang bisa dinyatakan untuk dialami ya, digunakan hak-haknya oleh penyandang disabilitas. Seperti tadi ya, infrastrukturnya semuanya ya. Misalkan di jalan, di rumah sakit, atau bahkan di kantor.
1: Pak Mul, sebagai proyek penerbitan perda disabilitas di Barito Selatan dan Kota Waringin Timur, mungkin Pak, proses penerbitan perda disabilitas di Barito Selatan dan Kota Waringin Timur saat ini sampai mana, Pak, mungkin Pak?
2: Baik, saya bicara untuk daerah Kabupaten Barito Selatan dulu. Sekarang ini kan yang leading sektornya itu Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya sudah sampai beberapa tahapan, saya jelasin, mulai dari FGD, kemudian harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang tentu saya di Provinsi Kalimantan Tengah perwakilannya ya kan ya. Kemudian beberapa kali juga sudah melakukan rapat di DPRD. Dan sebetulnya kalaulah bicara angka ini sudah 80% sampai 90%. Tapi tidak serta-merta itu menjadi sebuah kabar baik. Karena ternyata masih ada kemacetan juga. Apa yang membuat ini menjadi macet? Apa yang membuat 10% jadi susah sekali untuk menjadi 100 gitu ya? Karena memang terbentur dengan anggaran. Sekarang daerah Barsel ini juga mendapatkan efisiensi anggaran yang sangat luar biasa. Nah, ini juga ternyata berpengaruh. Bahkan saya bulan Juni ini diundang untuk rapat di Bapemperda bersama Dinas Sosial, dan ternyata rapat ini pun tidak jadi karena ada beberapa hal yang mungkin melatar belakanginya, tapi saya tidak bisa sebutkan. Tapi tentu saja pemirsa dan pendengar RRI yang disabilitas maupun non disabilitas, kami mengharapkan doanya. Ya, kami tidak mengharapkan bantuan karena memang susah ya, kita sama-sama tahu situasi kita sekarang, tapi kami minta dukungan doanya agar di Barito Selatan yang tinggal 20% atau

0: 10% ini benar-benar menjadi 100% dan perda disabilitas di Barito Selatan terbit pada tahun ini. Mohon doanya. Kemudian untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur, kami masih juga berproses. Besok kami kembali melaksanakan kegiatan di Sampit Kota Waringin Timur dalam rangka mendorong permintaan perda di sana. Sambutan pemerintah daerah di beberapa kali kegiatan ini memang ada dari staf ahli yang membuka, kemudian ada asisten satu, dan DPRD-nya juga cukup bagus ya. Tentu saja kami paham tahun ini tidak mungkin perda disabilitas Kotim itu akan terbit, mengingat mereka punya proses ya. Tapi tentu saja di 2027 nanti harapan kami perda Kotim itu ada. Terbit. Barsel 2026, Kotim 2027, ini harapan kami. Dan daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah menyusul. Dan tentu saja saya mau mengatakan begini ke pemerintah. Jangan menunggu banyak dulu disabilitasnya. Selalu kita dihadapkan dengan data disabilitas ada berapa sih? Jangan nunggu banyak dulu baru buat, nanti kelimpungan. Kata karena Butia main pepatah, saya juga main pepatah juga. Sedia payung sebelum hujan, sedia payung sebelum terik, kan begitu. Sedia perdanya dulu baru insya Allah akan bermanfaat kok. Karena disabilitas sejatinya akan selalu bertambah jumlahnya. Nah kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah seperti yang di awal tadi saya mau bilang, kalau semua kabupaten kota di Kalimantan Tengah ada perdanya, maka satu kebanggaan bagi pemerintah provinsi, satu kebanggaan bagi pemerintah kabupaten kota, dan kalaupun salah satu pejabat nantinya meninggal ya, dan di daerahnya punya perda, saya kok menjadi orang yang hakul yakin dia akan punya amal pahala, amal jariah yang terus menerus menemani di alam kekekalan nantinya. Terima kasih.
1: Okay. Sebelum saya ke Pak Yeskiel, saya ke Butia dulu, terkait dengan mungkin respon Ibu lihat respon pemerintah daerah dan masyarakat ini terhadap upaya penerbitan perda disabilitas ini terutama di Barito Selatan dan Kota Waringin Timur ini seperti apa, Bu?
2: Iya.
1: Karena tadi disampaikan oleh Pak Mul itu kan ada kendala-kendalanya begitu ya. Meskipun sudah 80%, 10%-nya ya seperti berat ya karena efisiensi saat ini terkait anggaran. Nah, mungkin respon dari pemerintah daerah dan masyarakat di sana bagaimana, Bu?
2: Iya, iya. Terima kasih, Pak Aga. Jadi bagus banget pertanyaannya. Saya mencoba ambil dari kasus Barito Selatan ya, Pak. Okay. Ya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jadi perangkat-perangkat di Barito Selatan sangat-sangat mendukung, Pak. Okay. Dari Bupati dan semuanya, DPRD juga mendukung. Dan kami berharap ya, posisi saya gitu ya, berharap kalau perjuangan DPD Pertuni Kalteng ini kemudian bisa segera direalisasikan. Walaupun sekarang memang ada hambatan dan ya, sangat mengapresiasi dengan partisipasi semua perangkat daerah di Barito Selatan.
1: Oke.
2: Iya. Dan untuk kaitannya dengan sekarang karena kita proyeknya di Kota Waringin Timur, Pak. Di Kota Sampit ya. Ya mudah-mudahan kami juga mendapat dukungan dan antusiasme yang tinggi di Kota Waringin Timur. Nanti kami ada acara juga di tanggal 12 itu ya. Mudah-mudahan semua nanti dari pihak kabupaten dan DPRD sebagai legislator ya, legislator dan eksekutif ini dengan antusiasme penuh gitu bisa membantu perjuangan Pak Yen dan Mr. Yen dan Mr. Mul ini juga rekan-rekan tadi yang diinginkan agar perdanya dapat segera terbit, Pak.
1: Oke, ini harapan kita bersama ya, bukan,
2: amin,
1: bukan
2: iya,
1: juga harapan dari Pak Mul dengan Pak Yen,
2: iya,
1: dan
2: Butia, iya,
1: tapi harapan kita bersama. Itulah betul sebabnya kenapa bapak-bapak, ibu-ibu diundang di sini untuk
2: iya, iya,
1: bisa menyuarakan, menyampaikan yang sudah progres yang sudah dicapai mengenai perda
2: betul,
1: itu, begitu.
2: Betul, Pak.
1: Ya, kita ke Pak Yeskiel terkait dengan teknis lagi, Pak, karena bapak memang di bidangnya ini, Pak. Nah. Mungkin bagaimana Pak memastikan perda yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas di daerah? Mungkin ada terlebih dahulu ada melibatkan masyarakat dalam pembentukan raperdanya menjadi perda begitu atau bagaimana, Pak?
3: Iya, kepastian keterlibatan penyandang disabilitas di dalam menyusun draft raperda itu memang harus mutlak hukumnya ya, istilahnya ya. Iya, jadi kalaupun misalnya yang menyusun draft ran perda itu pihak pemerintah atau pihak DPRD, pastikan bahwa di dalam berbagai tahapan yang dilalui sebelum sampai ke tahap harmonisasi di Kemenkumham, itu draftnya sudah dibaca atau diserahkan ke pihak masyarakat, dalam hal ini penyandang disabilitas, untuk melihat seperti apa kebutuhan-kebutuhan yang sudah dicantumkan di dalam draft ranperda tersebut.
1: Oke.
3: Karena di berbagai perda yang ada, Mas Aga, kenyataannya bahwa mereka hanya istilahnya itu copy paste dari perda-perda lain. Akhirnya tidak bersesuaian dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Bahkan ada beberapa fakta yang ada di daerah lain itu copy paste dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Akibatnya itu sistem keberlakuannya itu tidak persis di kabupaten kota tersebut. Karena kenapa? Di undang-undang itu kan skupnya nasional.
1: Oke.
3: Nah, ketika itu di copy paste untuk diimplementasikan dalam skup ranperda atau perda, menjadi tidak sinkron gitu, Mas Aga. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa penting keterlibatan penyandang disabilitas. Nah, di situ tadi itu supaya menghindari kesalahpahaman geografis dan geopolitisnya gitu.
1: Oke. Ya, Pak, ini masalah teknis juga mungkin ada kendala, Pak. Paling sering ditemukan dalam proses penyusunan regulasi disabilitas ini, Pak.
3: Iya, kendalanya yang paling utama yang kita hadapi itu karena, mohon maaf saya menyebutkan, egoisme dari pemangku peran gitu ya. Mereka merasa bahwa mereka lah yang menjadi leading sektor gitu. Mereka kurang memberi kesempatan kepada masyarakat sebagai user dari undang-undang tersebut atau perda tersebut, sehingga yang terjadi itu adalah ya draft-draft atau substansi yang salah kaprah mengenai eksistensi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Itu yang sering terjadi sebagai kendala di lapangan.
1: Ya, seharusnya memang perda itu dari disabilitas untuk disabilitas,
3: harusnya
1: melibatkan
3: begitu,
1: disabilitas.
3: Iya. Dari disabilitas, oleh disabilitas, dan untuk disabilitas. Jadi pemerintah sebetulnya bagusnya kalau gini, Mas Aga, pemerintah itu hanya sebagai yang menerima hasil dari konsep yang sudah dilahirkan oleh penyandang disabilitas. Okay. Kalaupun ada nanti review dan kemudian revisi dari pemerintah, itu lebih kepada mereka bisa nggak melaksanakan itu gitu. Jadi paling tidak hanya mengurangi bobot dari apa yang sudah dihasilkan oleh masyarakat disabilitas. Katakanlah begini, kita membuat di dalam draft itu penganggaran senilai 1 miliar misalnya per tahun untuk alokasi penyandang disabilitas. Lalu mereka melihat kondisi keuangan seperti apa. Nah, itu baru bisa direvisi, tapi untuk substansi yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas itu diusahakan pemerintah itu enggak melakukan revisi di sana gitu.
1: Oke, baik. Masih Pak Yeskiel, sebelum saya rehat dulu sejenak, ini pertanyaan terakhir di sesi pertama ini untuk Pak Yeskiel, karena ini menarik terkait teknis begitu ya, karena memang teknis ini paling diperlukan dalam pembentukan perda, dan Bapak saya lihat sangat menguasai materi dari teknis-teknis pembentukan perda disabilitas ini. Mungkin terkait dengan fasilitas publik, Pak. Nah, fasilitas publik sering dikeluhkan juga oleh disabilitas. Saya pernah mewawancarai salah satu disabilitas di Kota Palangkaraya. Memang pelayanan akses begitu, inklusifnya itu yang masih perlu ditingkatkan begitu. Nah, bagaimana menurut Bapak inklusif apa fasilitas itu bisa dicantumkan dalam perda tersebut tidak bertentangan dengan ada kesesuaian dengan apa yang diminta oleh kaum disabilitas begitu, Pak? Pembentukannya itu seperti apa begitu?
3: Jadi aksesibilitas itu, ketika kita berbicara mengenai aksesibilitas, maka ada beberapa hal. Pertama itu aksesibilitas fisik atau infrastruktur.
1: Tadi sudah
3: dijelaskan Mbak Tia. Kemudian aksesibilitas layanan. dan aksesibilitas program. Kita mulai dari aksesibilitas infrastruktur. Nah, okelah kalau misalnya pemerintah belum terlalu siap dari sisi anggaran untuk menyediakan infrastruktur, paling tidak sudah ada langkah awal yang dilakukan. Katakanlah mungkin di Palangkaraya ini belum bisa kita menemukan semua trotoar itu punya apa guiding block atau yang garis kuning biasanya itu Mas Agah biasa ada di trotoar-trotoar itu yang disebut dengan guiding block atau bidang miring pada pengguna kursi roda. Paling tidak itu ada dulu di beberapa instansi-instansi penting. Nah, itu kemudian menjadi tanda, menjadi sign bagi masyarakat umum bahwa mereka sudah punya niatan untuk memulai pergerakan aksesibilitas gitu.
1: Oke.
3: Kemudian aksesibilitas di bidang layanan paling tidak ramah.
1: Oke.
3: Saya tadi ketika memasuki gedung ini saya tidak merasa bahwa saya disabilitas karena Mas Aga bisa menuntun tunanetra dengan baik dan ramah gitu ya. Jadi sudah mengerti hal tersebut. Kalaupun belum ada, belum ada pada sikap pelayanan tersebut, kita bisa menginformasikan bahwa seperti ini cara membimbing dan seterusnya.
1: Oke.
3: Kemudian aksesibilitas program. Program itu misalnya ketika kita mendesain sebuah program, apa yang saya sampaikan ini sudah aksesibel belum?
1: Oke.
3: Tadi katakanlah misalnya kita memulai program di apa namanya program ini Mas Aga?
1: Dialog Kalteng.
3: Dialog Kalteng misalnya. Iya. Dimulai dengan cara menyapa yang ramah. Tadi ada istilah smiling voice dan smiling face. Nah, smiling voice itu ketika disuarakan dengan baik, itu disabilitas netra mengerti, lagi smile ini, lagi ramah menyambut. Itu namanya aksesibilitas program.
1: Oke.
3: Kira-kira begitu.
1: Dan ini harus ditegaskan di instansi pemerintahan
3: begitu
1: ya, dan juga di pelayanan publik dan juga di masyarakat begitu ya.
3: Di masyarakat dan di dalam perda disabilitas yang diterbitkan di mana-mana gitu.
1: Ada dimuatkan dalam perda.
3: Dimuat,
1: ya. Oke, baik. Kita rehat dulu sejenak Pak Mul, Pak Yen dan Bu. Ya, nah, kita rehat dulu sejenak, tetap bersama kami, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa, terima kasih masih bersama saya Gajah Bijaksana dalam dalog interaktif Dialog Kalteng Menyapa. Saya ingatkan, saya tegaskan kembali bahwa topik pada pagi hari ini terkait pentingnya semua kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki perda disabilitas. Saya perkenalkan lagi, ada tiga narasumber sudah hadir di sini bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung bersama kita. Yang pertama ada Pak Mulyansah, manajer proyek penerbitan perda disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan ada juga Pak Yeskiel Parudani, SPD MED, Technical Assistant penerbitan perda disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Butia sebagai sukarelawan project officer penerbitan perda disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, tadi sudah ada Pak Yeskiel. Kita ke Pak Mul. Masih seputar dari perda ini, Pak. Sesuai dengan topik kita hari ini, di khususnya Bapak sebagai manajer proyek penerbitan perda di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Barito Selatan. Nah, pendapat Bapak sendiri, Pak, tantangan terbesar mungkin, Pak, dalam penerbitan perda ini, terutama mendorong pemerintah daerah menerbitkan perda disabilitas, bisa diceritakan, Pak, apa mungkin tantangan terbesarnya, Pak, sehingga 80% perda ini dan 10% menunggu, Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
1: Baik. Sebelum saya masuk menjawab pertanyaan Mas Aga, saya sedikit nyambung tentang kearifan lokal yang seharusnya dimuat dalam perda disabilitas.
0: Oke, kearifan lokal.
1: Iya, karena kan menarik ini, Pak. Ya, kearifan lokal saya kira penting untuk dimasukkan, dan inilah kami itu terbuka sebenarnya ketika ran perda diajukan, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan sesuai dengan kearifan lokal kabupaten masing-masing, kan begitu. Nah, kearifan lokalnya itu penting. Nah, kemudian kami juga terbuka karena gini ya, pemikiran itu kan berkembang terus, Mas Aga. Okay. Apa yang terpikir hari ini bisa saja kedepannya itu akan kurang berlaku lagi, itu bisa saja. Dan akan muncul pemikiran baru, dan kami terbuka untuk itu gitu. Tapi janganlah sampai ketika pemikiran baru itu belum muncul lalu pemikiran sudah ada ini diabaikan.
0: Okay.
1: Ya, karena ini merupakan sebuah pondasinya, kan begitu. Terkait dengan pertanyaan Mas Aga, apa sih tantangannya? Tantangan terbesarnya, tantangan dari dalam dulu adalah kami harus meyakinkan kepada pemerintah, kami disabilitas nih, bahwa kami mampu, kami bisa mandiri. Karena selama ini kan kami dianggap lemah, kami dianggap bergantung terus. Nah, ini adalah saatnya kami menunjukkan bahwa kami bisa gitu. Dan ini sebagai tantangan. Mengingat SDM kita juga, seperti saya bilang di awal, sumber daya kita ini banyak yang pendidikan kita di bawah rata-rata. Ini juga sebuah tantangan. Dan ketika dunia kerja atau salah satu perusahaan ingin merekrut kita, mereka akan tanya pendidikannya apa, usianya berapa, karena mereka punya batas usia. Itu sebuah tantangan yang dari dalam disabilitas sendiri. Nah, dari luarnya tadi, efisiensi ini. Karena bagaimanapun yang namanya perda itu perlu anggaran. Pemerintah perlu menganggarkan. Nah, ketika efisiensi kan anggarannya tidak ada. Jadi mereka ingin suruh dibanding ke daerah-daerah yang sudah punya perda, ya mereka nggak bisa.
0: Okay.
1: Dan kita harus bicara real sesuai fakta. Apa sih yang bisa dilakukan tanpa uang? Kan begitu. Ini kita terbuka buka-bukaan saja.
0: Oke,
1: dan ini menjawab pertanyaan Mas Aga. Saya sudah jawab. Kemudian saya juga ada mengeluhkan tentang pelayanan. Ya, tadi kan pelayanan RRI ramah. Ya, saya setuju banget, ramah nih. Tapi saya punya kasus. Maksudnya saya sendiri ya yang mengalami. Nah, di salah satu rumah sakit, saya ini kontrol tiap bulan nih, Mas Aga. Saya hipertiroid ya. Nah, saya di depan itu sudah diprioritaskan untuk sidik jari saya didahulukan. Jadi kalau yang lain antri, saya didahulukan lah ya dengan lansia. Nah, yang jadi problem adalah ketika kita mau ke dokternya nih. Ketika kita ditensi, ditanya, keluhannya apa? Saya bilang saya enggak ada keluhan. Saya hanya minta obat, boleh enggak? Saya ini diprioritaskan, boleh enggak? Saya disabilitas loh. Saya kan kesini juga pakai pendamping loh. dan pendamping saya tidak mungkin juga dia bisa ngantar saya, dan dia juga punya kesibukan lain, boleh nggak saya didahulukan?
0: Okay.
1: Jawaban apa? Jawabannya, Bapak ada keluhan nggak? Kalau Bapak nggak ada keluhan, kok Anda, Bapak prioritas? Ya nggak bisa, Pak. Saya bilang, saya disabilitas, apakah saya ada keluhan dulu? Ataukah saya mengarang keluhannya dulu sehingga saya bisa menjadi prioritas gitu? Ya, ini saya sampaikan. Iya, Pak, nanti akan kami prioritaskan. Dan ternyata saya tunggu-tunggu, tidak juga prioritas. Tidak juga prioritas. Jadi saya hanya dijanjikan untuk sesuatu yang kosong. Yang saya maksudnya begini, kami hanya menuntut hak saja karena lansia disabilitas kan diutamakan, kan begitu ya. Kami tidak merampas hak siapapun dalam hal ini, ya. Dan tidak perlu menjadi orang yang sekarat dulu saya kira untuk mendapatkan prioritas, kan begitu ya. Nah, tentu saja dengan perda ini nanti kami sangat berharap kalau payung hukumnya sudah ada, maka tolonglah jangan dipersulit teman-teman disabilitas, karena ini sudah menjadi kewajiban saya kira. Demikian, Mas Aga.
0: Oke. Pak YSKL, bisa menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Mul tadi, ini terkait dengan pendidikan. Apakah dalam perda nanti ada juga mengatur tentang kesetaraan pemberian menerima pendidikan untuk kaum disabilitas begitu, yang termuat dalam perda nanti? Karena kita ketahui juga, benar apa kata Pak Mul kan, disabilitas itu sama begitu, jangan ada yang pendidikannya rendah, jangan ada yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena mereka dicap sebagai kaum disabilitas begitu, Pak. Ada nggak perdanya termuat dalam itu, Pak?
2: Iya, jadi seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu kan adalah hak yang paling hakiki, ya.
0: Hak dasar begitu.
2: Hak dasar, iya. Nah, jadi semakin bagus pendidikan seseorang itu semakin bisa merubah peradaban.
0: Oke, betul.
2: Nah, jadi ketika tidak berpendidikan, maka dia akan seperti itu terus, tidak akan bisa mencapai kesetaraan seperti yang dikatakan tadi. Tidak akan bisa mencapai kesamaan. Karena adanya disparitas pendidikan tadi itu gitu ya.
0: Okay.
2: Berbeda pendidikan, dikecualikan, itu namanya tidak inklusif. Nah, ketika pendidikan inklusif sudah didengung-dengungkan mulai dari konvensi PBB atau CRPD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities, kemudian diratifikasi oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka pendidikan itu tidak bisa menjadi nomor dua gitu bagi penyandang disabilitas. Harus diutamakan. Ada beberapa sektor yang harus diutamakan bagi penyandang disabilitas dan harus dimuat di dalam perda yang ada atau perda yang direncanakan. Pertama pendidikan, kemudian yang kedua pekerjaan, yang ketiga kesehatan tadi.
0: Okay.
2: Kalau tadi Pak Mul mengeluhkan mengenai layanan kesehatan yang belum ramah, belum aksesibel, maka saatnya pemerintah introspeksi kenapa belum ramah disabilitas layanan kesehatan. Pasti ada yang masalah, ada ketidaktahuan dari pelayan gitu, pelayan yang bertugas di sana.
0: Oke.
2: Nah, oleh karena itu memang di negara-negara maju, Mas Aga, itu ada di setiap instansi ada yang namanya help desk.
0: Oke.
2: Help desk itu adalah kalau diterjemahkan itu adalah bangku bantuan, kursi bantuan. Nah, help desk ini bertugas untuk memastikan bahwa penyedia layanan yang menjadi operator di layanan setiap instansi itu mengerti bagaimana melayani disabilitas. Bagaimana memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Sehingga tidak ada yang tadi harus minta prioritas. Karena memang mereka sudah tahu apa yang harus diprioritaskan ketika penyandang disabilitas ada di dalam antrian.
0: Oke.
2: Nah, seperti itu, Mas Aga.
0: Baik, Bu Tia, sebagai sukarelawan, Bu ya, mungkin bentuk pendampingan yang diberikan oleh sukarelawan sendiri untuk mendorong lahirnya perda disabilitas ini, kita ketahui kan tidak sebentar begitu membentuk perda, terutama perda yang sangat penting yaitu disabilitas. Kita perlu ada melibatkan masyarakat, terutama kaum disabilitas, organisasi disabilitas mungkin, dan dari sukarelawan bentuk pendampingan kepada mereka ini seperti apa, Bu?
3: Iya, Thank you Pak Aga ya, Mas Aga ya, mungkin saya ikutan manggil Mas Aga ya. Jadi Mas Aga, pendampingan yang kami lakukan tadi, kami memastikan kalau tadi kendaraannya gitu ya bisa berjalan dengan smooth, tanpa hambatan. Cuma memang kalau kita bicara disabilitas ya, sebenarnya ada definisinya kan, konsepnya gitu ya. Secara konsepnya itu, jadi disabilitas itu yang memiliki keterbatasan secara fisik gitu ya, juga intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu, sehingga menimbulkan hambatan dalam berinteraksi, sehingga menyebabkan keterbatasan partisipasi sosial. Nah itu disabilitas Pak. Nah, memang bicara disabilitas ini berarti angkanya 2,17 berdasarkan BPS Pak tahun 2022 ya, if I'm not mistaken, CMIIW ya Pak ya. 2,17% dari out of 290 juta Pak. Jadi number itu kita bicara juta, 6 juta Pak. 6 juta kalau partai politik ya. Partai politik mungkin ada yang di bawah 1 juta ya. Tapi disabilitas ini 6 juta, mungkin 7 juta ya. Itu yang dilaporkan di atas 5 tahun gitu. Nah, hadirnya Mr. Yen dan Mr. Mul bersama DPD Pertuni Kalteng adalah untuk merangkul bukan hanya disabilitas netra tapi disabilitas yang lain. Ayo yuk yang di Kalimantan Tengah, jika pemirsa memiliki keluarga atau rekan-rekan saudara yang memang misalkan gitu ya, ada beberapa keluarga yang merasa enggan Pak untuk secara sosial gitu ya memperkenalkan anggota keluarganya atau saudaranya ini mengalami disabilitas gitu, penyandang disabilitas ini. Ayo kita sama-sama berjuang. Bagaimana caranya berjuang? Gampang Pak, bergabunglah bersama organisasi disabilitas. Kalau kami disabilitas netra gitu ya, untuk Mr. Yan dan Mr. Mul, tapi disabilitas lain juga ada itu. Kalau memang saudara-saudara pemirsa punya keluarga itu mau kontak kami, silahkan nanti bisa difasilitasi. Bukan begitu ya Pak Yan dan Pak Mul ya? Kenapa? Karena harus ada organisasi yang nanti bisa membantu untuk menyuarakan, penting banget itu supaya kita sama-sama tahu nih rekan-rekan disabilitas haknya apakah sudah dipenuhi gitu, dan kalau memang butuh asistansi jadi kami juga bisa mengarahkan gitu. Nah terkait yang perdanya ini ya, karena perdanya memang benar-benar dibutuhkan tadi ya, 7 juta loh, 7 juta bukan angka yang main-main, bayangkan 7 juta kalau dari segi pendidikan mereka tidak tersentuh gitu ya, tidak pola pikirnya bagaimana Pak 7 juta orang?
0: Kalau 7 juta 7 juta itu setara 6 dengan,
3: 7 juta ya. 2,17
0: dengan penduduk Jakarta dong ya.
3: Iya, penduduk Jakarta ya. Mungkin lebih banyak dari itu ya Pak ya. Kayaknya 20 juta 20 something ya, jam packed there ya. Itu Pak. Jadi 2,17% dari penduduk Indonesia perlu banget untuk mengetahui haknya, meningkatkan taraf pendidikannya agar punya pola pikir yang tadi analitis, kritis gitu, itu bisa dicapai Pak. Nah, dari segi pendidikan, kebetulan Mr. Yan ini beliau adalah dosen ya di Universitas Pamulang Pak. Jadi
0: biasa,
3: iya hebat, hebat. Jadi Universitas Pamulang ini punya program yang sangat mulia, menerima mahasiswa dengan disabilitas, betul ya Pak Yan ya? Jadi banyak yang disabilitas netra misalkan ya, itu bersekolah di Universitas Pamulang Tangerang Selatan gratis Pak, beasiswa full, full beasiswa. Iya, dan ini merupakan cara nyata ya, cara nyata yang dilakukan di bidang pendidikan itu untuk membantu rekan-rekan disabilitas mengejawantahkan, merealisasikan mimpinya. Bisa lo jadi guru ya. Karena selama misalkan menjadi mahasiswa, ada juga ya Mr. Mul mahasiswanya yang kemudian bisa memberikan tutor. Ini lompatan ya, lompatan yang sangat baik gitu. Jadi yang disabilitas itu ternyata bisa berkarya gitu, asal diberikan kesempatan. Nah kesempatannya itu, hak-haknya itu ya harus kita pastikan. Nah kalau bicara hak Pak, contoh lain adalah pekerjaan. Hal yang paling utama dalam bidang pekerjaan adalah kalau kita bisa bekerja, betul ya? Betul. Bukan hanya kaum non-disabilitas, tapi kaum disabilitas ini perlu bekerja juga. Nah, kita, kalau saya nih sebagai sukarelawan yang non-disabilitas, gimana caranya sih kita bisa berpartisipasi? Yang pertama adalah memastikan. Kalau misalkan saya bekerja di satu perusahaan, pastikan gitu. Karena 1% dari setiap karyawan, bukan setiap karyawan ya, di semua perusahaan itu 1% adalah seharusnya mempekerjakan kaum disabilitas, begitu Pak.
0: Baik, berhubung waktu kita sudah menunjukkan waktu untuk mengakhiri dialog ini, padahal banyak pertanyaan-pertanyaan karena memang menarik bincang-bincang pada pagi hari ini. Namun sebelum saya tutup dialog pada pagi hari ini, baik untuk Pak Mul, Pak Yen, dan Bu Tia, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber ini. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, terutama yang saat ini di wilayah Bapak Ibu, yakni Barito Selatan dan Kota Waringin Timur, mungkin ya, mungkin ada lagi proyek selanjutnya di kabupaten lain. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kaum disabilitas? Pak Mul, silakan. Singkat saja masing-masing.
1: Terima kasih. 2,17% itu se-Indonesia dan yakin angkanya lebih dari itu. Okay. Nah, untuk di Kalimantan Tengah, kami hadir minta dukungan pada organisasi disabilitas. Kami juga minta dukungan pada masyarakat Kalimantan Tengah. Kami minta dukungan pada pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Kalimantan Tengah. Kami hadir bukan menjadi oposisi. Kami hadir untuk memperjuangkan disabilitas dan semua orang berkemungkinan menjadi disabilitas. Saat ini mungkin keluarga Bapak Ibu belum ada yang disabilitas, tapi siapa yang menjamin ke depannya? Ini bukan sebuah doa, akan tetapi kita perlu yang namanya antisipasi. Maka bantu kami, dukung kami dengan doa, bantu kami dengan sumber daya supaya perda di seluruh Kalimantan Tengah tentang disabilitas bisa terbit menyeluruh. Terima kasih.
0: Baik, Pak Yan, silakan Pak Yan.
4: Ya, terima kasih. Pastikan keterlibatan penyandang disabilitas di dalam penyusunan perda, di dalam penyusunan undang-undang, dan di dalam penyusunan berbagai aturan. Karena penyandang disabilitas yang mengerti, ada prinsip dalam perjuangan disabilitas yaitu nothing about us without us. Artinya yang paling mengerti kebutuhan penyandang disabilitas itu adalah penyandang disabilitas itu sendiri. Maka di dalam penyusunan draft run perda, libatkan. Kalau perlu, yang diterima dan disahkan menjadi perda itu adalah draft run perda yang lahir dari masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri. Gitu, okay. Mas Aga.
0: Baik, Bu Tia, silakan.
3: Iya, jadi teruntuk Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten, Bapak Ketua Bapemperda, lalu Bapak Ketua DPRD, Bapak Ketua Wakil DPRD, kami mengharapkan antusiasmenya yang tinggi untuk dapat melahirkan mimpi penyandang disabilitas di Kalimantan agar perda ini segera terbit. Terbitkan perda disabilitas di Kalimantan. Kalimantan Tengah ya.
0: Singkat ya. Dan wajib mungkin ya.
3: Tujuannya wajib itu Pak.
0: Ya baik, terima kasih Pak Mulyansyah, manajer proyek penerbitan perda disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, atas penjelasannya Pak, atas jawabannya yang luar biasa. Dan juga Pak Yeskiel Parudani, SPD MID, Technical Assistant Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, yang juga akademisi. Luar biasa, Bapak dosen Pak ya. Saya baru sadar Bapak dosen ternyata. Dan universitas yang tidak main-main juga. Yang ketiga, Ibu Tia Titis Arum, SS MPD, Project Officer Penerbitan Perda Disabilitas Barito Selatan dan Kota Waringin Timur. Semoga bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga diketahui oleh masyarakat dan juga didengar oleh pemangku kepentingan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekali lagi, ya itu tadi pendengar dan pemirsa, dialog Kauteng menyapa edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dialog kami. Sampai berjumpa dalam program selanjutnya.
5: Telah Anda ikuti dialog Kalteng menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar kita bersua dalam Flash News, di mana pemerintah kota Palangkaraya terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui program kredit UMKM Keren. Program ini memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga 0% kepada pelaku usaha melalui kerjasama Pemko Palangkaraya dengan Bank Kalteng. Dalam hal ini, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin mengatakan program pembiayaan tersebut menyediakan pelapon kredit mulai dari 10 juta hingga 20 juta rupiah, di mana fasilitas ini ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, di mana dikatakan kredit tersebut memiliki tenor atau jangka waktu pengambilan selama 2 tahun dan selama periode tersebut bunga pinjaman ditanggung sehingga pelaku UMKM tidak perlu membayar bunga kredit atas pembiayaan yang diterima. Di mana menurutnya skema pembiayaan dengan bunga 0% ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha, terutama dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan usahanya. Demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Edisi program kita dalam Palangkaraya siang ini pendengar. Setelah tadi ditemani rekan saya Setiarseno, sekarang saya akan menemani pendengar dengan nuansa yang lebih semangat lagi ya pendengar ya. Jangan sampai galau, jangan sampai bimbang di siang harinya, karena kita sudah masuki tanggal 11 Agustus 2026 ternyata. Dan mungkin tinggal menghitung hari aja, seminggu aja lagi ya kita merayakan 17 Agustusan. Wah, luar biasa sekali. Dan di Palangkaraya sendiri, termasuk di LPP RRI Palangkaraya, udah masuk juga dalam momen RRI PES. Di luar juga banyak yang karaoke-karaoke, luar biasa banget ya. Semangat selalu tim ya yang sedang beraktivitas di luar sana ya. Dan buat Anda yang juga memeriahkan 17-an, semangat selalu, jaga kesehatan. Walaupun masih ada kabut-kabut manja di kawasan Kota Cantik Palangkaraya, jangan lupa pendengar untuk menjaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak dan juga makan makanan yang bergizi dan kaya akan vitamin di kondisi kabut asap seperti ini, agar Anda tidak drop ya. Yang pasti juga ya, jangan galau gundah gulana, harus berbahagia terus mendengar ya. Ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya di siang hari Anda. Dan kita awali pertemuan dengan program info dan music. Dudi mau muterin lagu dari The Massive dengan judul Kau Yang Tak Pernah Tahu, akan bergema di ruang dengar Anda. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah...

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Info dan Music. Info kali ini pendengar terkait tentang Bursa Efek Indonesia atau BEI ya, meluncurkan produk investasi baru yaitu Exchange Trade Fund atau ETF emas pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin, di mana peluncuran berlangsung di gedung BEI bersama dengan perayaan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, di mana direktur utama PT Kustodian Central Park Indonesia Samsul Hidayat berharap ini menjadi alternatif instrumen investasi baru di bursa, di mana produk ini juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem bullion nasional. Dan menurut Samsul, pengembangan ETF emas merupakan hasil kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan SEP Regulatory Organization atau SRO dan Bank Kustodian. Ini termasuk bullion bank pada para manajer investasi serta seluruh pelaku industri pasar modal. Di mana Ketua Dewan Komisioner OJK, Perdirika Widayasari Dewi, menambahkan ETF termasuk juga sudah mendapatkan kesesuaian prinsip syariah. Ini berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan saat ini ada 5 produk ETF emas yang masing-masing dikelola oleh 5 manajer investasi. Di antaranya PT Trimega Asset Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT Selendra Capital, dan PT Indo Premier Investment Management. Dimana menurut Kiki, panggilan akrab dari Federica ya, ETF emas ini merupakan investasi liquid dan menawarkan kepraktisan karena diperdagangkan di BEI, dan ini juga merupakan investasi yang safe haven di saat terjadi volatilitas pasar. Dan Kiki mengatakan ETF emas juga menjadi instrumen yang bisa meningkatkan akses investasi lebih inklusif di pasar modal Indonesia, di mana Menteri Koordinator atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menambahkan ETF emas menjadi produk yang makin memperdalam pasar keuangan Indonesia, di mana ETF emas merupakan produk investasi yang diperdagangkan di bursa saham dan dirancang untuk mengikuti harga emas, sehingga investor tidak perlu menyimpan emas dalam bentuk fisik tetapi menerima manfaat mengikuti pergerakan emas di pasar global. Nah, pendengar, apakah Anda tertarik? Kalau ingin informasi lebih lengkap, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rni.co.id dengan judul ETF emas diluncurkan sebagai alternatif investasi di pasar modal.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-44 lewat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi kita dengerin lagu dari Nyavagetos ya, dengan judul Ervina. Kalau Bagetos ini suaranya enak banget ya pendengar ya. Apalagi waktu itu masih Teguh Permana. Gak tahu sampai sekarang apakah masih Teguh Permana sebagai vokalisnya. Dan ini khas banget suaranya ya, bikin kita kayak tahu bahwa oh ini Pak Getos gitu kalau dengar suaranya Teguh Permana ini ya. By the way, kita nggak ngomongin tentang Teguh Permana, tidak ngomongin tentang Pak Getos, cuma Dudung kedistract aja sama suaranya yang bikin kita flashback ke masa lalu gitu ya pendengar ya, bikin keingat masa-masa masih SMA begitu. Oke, pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Ini terkait Menteri IMIPAS dorong sinergi lintas sektor perkuat layanan CKG. Pendengar, di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau MENIMIPAS Agus Endrianto mendorong sinergi lintas sektor dalam memperkuat akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Di mana dorongan ini disampaikan saat menghadiri operasi katarak dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan yang menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Agus juga menyebutkan kegiatan tersebut sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat atau warga binaan juga, di mana sinergi melibatkan Kementerian IMIPAS, Kemenkes, Media Indonesia, MNC Media, EMC Polumas, Perdami, tenaga medis, dan juga relawan. Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitas pelayanan kesehatan sekaligus dalam mewujudkan komitmen nyata kita bersama dalam menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat. Dan hal tersebut diungkapkan Agus saat memberikan sambutan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Dan menurutnya kolaborasi lintas sektor ini tidak sekedar kerjasama, tetapi dapat menjadi terobosan yang memberikan pemanfaatan langsung kepada masyarakat. Dan Agus pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, di mana dia juga menambahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki 531 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang tersebar di berbagai daerah, dan fasilitas tersebut dinilai dapat diperkuat untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis pemerintah. Dan bagaimana pendengar, apakah Anda ingin memanfaatkannya? Atau ingin membaca lebih lengkap informasi kita, langsung saja baca di kanal resmi kami www.rni.co.id, atau bisa mencek di layanan portal resmi kita ya, serta dengan judul Menteri IMIPAS dorong sinergi lintas sektor perkuat layanan CKG. Pendengar, setelah kita dengerin lagu Pak Getos tadi, Nudin juga pengen dengerin satu lagu yang mungkin ya suaranya juga cukup khas, dan ini juga membuka kenangan-kenangan masa lalu kita ya. Apalagi kalau bukan lagunya Pilot dengan judul Sepanjang Hidupku.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes.
3: Apa sih yes.
2: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Eh stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
2: Melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Iver Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspurs menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang
2: support. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2020. Dari Jakarta, Niara Pulitiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Suagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik.

Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua, dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkal Ambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Di siang hari yang luar biasa ini pendengar ya, jangan berat-berat pikirannya. Pas banget ditemani dengan Pro 1 dengan obrolan ringan siang kita hari ini, berbagai informasi ringan dan juga mungkin hal-hal lucu yang bisa kita bahas. Boleh banget kalian telepon di 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Obrolan ringan siang menemani Anda 1 jam ke depan hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Aminuddin.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

105,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum, Anda masih bersama kami di Pro 1. Selamat siang, selamat mendengarkan juga buat teman-teman atau pendengar yang lagi siang hari ini masih setia menemani aktivitas sambil dengerin radio kesayangan Anda, yaitu Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dan informasi pendengar. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat, semangat ya. Yang lagi kerja semangat aja, yang lagi di jalan hati-hati di jalan ya. Yang pakai mobil jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Yang pakai motor jangan lupa pakai helm plus maskernya, karena masih ada kabut-kabut manja ya. Yang lagi makan siang jangan buru-buru, nanti nasinya belum selesai dikunyah kita udah masuk berita berikutnya, begitu ya. Dan buat yang lagi sekarang lagi rebahan, waduh, ini bukan berarti kita nggak tahu ya, ya pendengar ya. Suara radio mungkin boleh pelan tapi semangat jangan ikut mode hemat baterai ya pendengar ya. Dan tentunya juga bareng saya Aminuddin hadir lagi menemani waktu siang Anda di obrolan ringan siang kita. Siang-siang begini memang paling enak ngobrol santai ya. Cuaca panas, kopi panas, tapi kalau tagihan datang langsung bikin kayak kepala kita jadi dingin. Ayo loh, siapa yang ngerasa seperti itu pendengar? Atau mungkin daripada kalian gibah-gibah manja ya kan, dapat dosanya mending dengerin Pro 1 deh kayaknya ya. Ngomong-ngomong tentang soal panas ya teman atau pendengar Pro 1 di Palangkaraya ya. Kita sekarang sedang menghadapi musim kemarau. Dan buat sebagian masyarakat terutama petani ini, kemarau bukan sekedar urusan panas dan haus sebenarnya ya. Karena kalau air mulai terbatas, pertanian juga ikut harus pintar-pintar begitu ya, mengikut strategi gitu atau mau bikin strategi. Dan kabar baiknya sekarang teknologi pertanian juga semakin berkembang ya. Jadi petani gak cuma mengandalkan cangkul, matahari dan juga doa, tapi juga mulai dibantu yang namanya teknologi. Dan BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 di banyak wilayah Indonesia terjadi sekitar bulan Agustus. Artinya pengolahan air menjadi semakin penting. Nah, salah satu teknologi yang sedang diperkuat adalah irigasi perpompaan atau pompanisasi. Jadi air ini dari sumber seperti sungai, embung, waduk, atau sumber air lainnya bisa dipompa dan dialirkan ke lahan pertanian. Dan Kementerian Pertanian juga menyiapkan puluhan ribu unit pompa untuk membantu menghadapi ancaman kekeringan tahun ini. Ada juga teknologi pengairan hemat, salah satunya adalah Alternate Wetting and Drying atau AWD. Dan bahasanya udah canggih ya. Dan semoga aja juga canggih. Kalau Nudin sih dengarnya seperti nama grup musik ya, selamat datang di panggung AWD. Tapi padahal sebenarnya AWD ini adalah metode pengairan sawah secara berselang pendengar, di mana sawah tidak terus-menerus digenangi air tapi diatur antara kondisi basah dan kering sehingga penggunaan air bisa lebih efisien. Ada juga pengembangan irigasi menggunakan tenaga surya, jadi matahari biasanya kita kepanasan ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk membantu menggerakkan pompa air. Nah, ini baru namanya jangan cuma mengeluh karena panas ya, manfaatkan panas tersebut. Dan tentu saja teknologi itu harus dibarengi dengan pengolahan yang tepat pendengar. Petani juga didorong memiliki paritas yang lebih adaptif terhadap kondisi kering, mengatur jadwal tanam, serta mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Jadi kemarau memang suatu tantangan, tapi bukan berarti kita harus menyerah ya. Justru disitulah kreativitas dan teknologi bekerja. Karena zaman sekarang petani harus update, bukan cuma HP aja yang harus update, petaninya juga ya pendengar ya. Nah, itu sedikit obrolan ringan siang kita. Yang penting di tengah cuaca panas ini ya pendengar ya, kita tetap adem di tengah kemarau ini, kita tetap kreatif, dan di tengah banyaknya pekerjaan kita tetap punya alasan untuk tersenyum. Karena kalau semangat sudah hilang, nanti siapa yang menyelesaikan kerjaan itu? Jadi tetap di sini ya bersama saya Aminuddin di obrolan ringan siang kita. Kita akan lanjut dengan obrolan yang gak kalah seru nanti di segmen berikutnya. Karena suasana udah mulai ramai, bendera udah mulai muncul, dekorasi mulai dipasang di mana-mana, dan tandanya sudah jelas ya pendengar ya, HUT RI ke-81 sudah semakin dekat. Dan kita akan bahas itu nantinya setelah lagu dari Ratu, Teman Tapi Mesra, teman nonton Panjat Pinang.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Minum es jeruk sambil nyapu ya. Anda masih bersama Pro 1. Nah, pendengar, kita balik lagi di obrolan ringan siang bersama saya Aminuddin, teman-teman atau pendengar Pro 1. Coba perhatikan lingkungan sekitar kita saat ini. Mulai banyak yang ngomong, tahun ini lombanya apa ya? Siapa yang jadi panitianya? Gapuranya kapan dibuat gitu? Hadiahnya lomba apa aja gitu kan? Terus dan yang paling klasik, rapatnya kapan? Kalau sudah dipertanyakan terakhir itu berarti suasana HUT RI sudah benar-benar dimulai ya. Dimana sebentar lagi kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan biasanya yang paling sibuk bukan cuma panitia aja. Anak-anak sibuk latihan lomba, bapak-bapak sibuk pasang bendera, ibu-ibu sibuk nyiapin konsumsi, dan anak mudanya sibuk. Nah, ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Anak mudanya sibuk pegang HP. Tapi jangan salah juga, mungkin mereka sedang mencari inspirasi buat lomba. Ya kan kreatif sekarang, banyak hal yang bisa dicari gitu, lomba yang menarik, yang nggak sama seperti tahun sebelumnya. Sekarang mulai terasa suasana menyambut HUT RI di kampung-kampung, mulai menyusun persiapan kegiatan di gang-gang komplek gitu ya kan, mulai dari pemasangan umbul-umbul, kerja bakti, dekorasi lingkungan, sampai persiapan berbagai perlombaan, termasuk di studio Pro 1 juga kece banget ya, merah putih menyala gitu. Ada bendera-bendera ya, dan lomba 17-an ini memang punya satu keunikan gitu, tidak peduli usia. Semua bisa ikut, anak kecil ikut, remaja ikut, bapak-bapak ikut, ibu-ibu ikut, bahkan yang biasanya cuma nonton, tiba-tiba tahun ini ikut lomba. Kenapa? Karena hadiahnya kali. Coba kalau hadiahnya cuma juara satu mendapatkan tepuk tangan, wah pesertanya mungkin langsung ngilang nih. Atau 2M, makasih mas, makasih mbak. Aduh, mundur secara terhormat kayaknya mendengar ya. Tapi justru disitulah serunya ya. Lomba 17-an ini bukan cuma soal siapa yang menang, yang penting kebersamaan, yang penting warga berkumpul, yang penting suasana kampung hidup, dan yang paling penting setelah lomba selesai jangan sampai malah lomba debat ya. Misalnya lomba makan kerupuk, ini lomba yang cukup sederhana ya, tapi penuh dengan tekanan. Kerupuk digantung, peserta berdiri, tangan tidak boleh membantu gitu ya. Dan mulai, dan 5 detik kemudian ada yang kerupuknya jatuh, ada yang talinya putus, ada juga yang kerupuknya habis ya, tapi bukan dimakan, ditiup angin. Tapi ada juga yang lucu ya mendengar ya. Aku pernah lihat di salah satu konten di sosial media, dia ikut lomba kerupuk tapi dia bawa nasi padang. Jadi ikut sambil makan kerupuknya, dia tidak berharap menang, yang penting kenyang. Belum lagi lomba balap karung. Nah, ini juga seru juga nih. Di awal semuanya peserta percaya diri gitu ya, tenang, dan mungkin yang pernah olahraga tahu banget ya, begitu masuk karung, lompat sekali, lompat dua kali, jatuh, dan langsung sadar ternyata olahraga itu penting banget. Jadi ya, ada juga tarik tambang. Nah, ini biasanya paling seru juga. Satu tim teriak tarik, sebelah sana teriak tarik, dan yang di tengah-tengah, ya Allah gitu ya. Kayak berusaha keras. Tapi sekali lagi ya, semua itu adalah bagian dari kegembiraan menyambut kemerdekaan. Jadi kalau di lingkungan teman-teman atau pendengar Pro 1 sudah mulai ada persiapan HUT RI, mari ikutlah bergabung meramaikan. Kalau diminta bantu pasang bendera, bantu ya. Kalau diajak kerja bakti, ikut. Kalau diminta jadi panitia, jangan langsung pura-pura hilang sinyal atau kabur dari keadaan ya. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini juga lahir dari semangat kebersamaan. Dan memang begitulah ya, yang bisa kita teruskan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita sambut HUT RI ke-81 dengan semangat, bukan cuma ramai di lomba, tapi juga ramai dalam gotong royong, ramai dalam kepedulian, ramai dalam hal-hal positif, dan tentunya ramai juga dalam senyum dan tawa. Pendengar, setelah ngomongin lomba, jangan sampai malah kita kepingin ikut semua, karena sesinya seru-seru ya. Karena juga berikutnya pendengar, kita akan membahas masalah yang jauh lebih serius, yang mungkin sering menyerang manusia setelah makan siang. Apa itu namanya? Ya, ngantuk ya pendengar ya. Tapi kayaknya kalau sama Pro 1 gak bakal ngantuk ya. Apalagi kalau Nudin muterin lagu yang semakin apa ya, semakin menggema gitu. Mau lagu apa? Kalau Nudin mau sih lagunya Afgan ya. Kali ini yang ganteng-ganteng ya. Dengan judul Kacamata nih, akan menggema di ruang dengar Anda.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita sampai di sesi terakhir obrolan ringan siang kita. Dan yang Nudin mau cek terlebih dahulu, pendengar masih dengar suara Nudin? Kalau masih dengar berarti bagus ya. Kalau sudah nggak dengar mungkin radionya udah mati atau ada yang tertidur. Ini penyakit klasik setelah makan siang, namanya ngantuk pendengar ya. Kalau sudah kenyang, cuaca hangat, kursi empuk, AC dingin, pekerjaan di depan mata, mata malah hilang ya pendengar ya. Sudahlah Nudin, besok aja gitu. Dan yang bikin bahaya adalah kita sedang gak merasa sedang tidur. Kita cuma bilang sebentar merem aja, 5 menit kemudian bangun-bangun udah masuk episode kehidupan yang baru gitu ya. Apalagi bukan teman-teman yang mungkin mendengar yang sedang bekerja, ngantuk itu memang berat banget ya. Tapi jangan sampai semangat kerja ikut tertidur. Kalau mulai ngantuk, coba berdiri sebentar, gerakan badan, minum air putih, cuci muka, tarik nafas. Kalau mungkin ambil jeda singkat ya. Yang paling penting jangan memaksakan diri. Kalau pekerjaan atau aktivitas membutuhkan konsentrasi tinggi, terutama buat yang sedang berkendara, kalau ngantuk di jalan, jangan dilawan dengan berkata, ah masih kuat nih saya. Ini jangan ya. Yang kuat itu bukan orang yang memaksa tetap jalan pendengar, tapi yang kuat adalah orang yang tahu kapan harus berhenti dan beristirahat. Jadi istirahat sebentar aja kalau yang mengemudi. Kalau ada yang bekerja di tidak mengemudi mungkin ya, silakan aja dikuat-kuatin, gak apa-apa. Itu keinginannya atasan Anda ya, gaspol. Karena bekerja itu bukan cuman soal seberapa cepat kita menyelesaikan tugas, tapi juga bagaimana kita menjaga diri supaya tetap sehat, fokus dan juga aman. Jadi untuk pendengar yang siang ini sedang bekerja, semangat selalu. Yang sedang di sawah, semangat. Yang sedang di toko, semangat juga. Yang sedang di kantor, semangat. Yang sedang ngurus rumah, semangat. Yang sedang mencari rezeki dimanapun berada, tetap semangat, karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik pasti punya nilai. Mungkin hari ini terlihat atau terasa cukup melelahkan, mungkin hasilnya belum terlihat juga, mungkin kita merasa pekerjaan kita tidak ada habis-habisnya, tapi percayalah, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah kita sedang membangun suatu yang namanya proses gitu. Jadi jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat, dan jangan menyerah karena mata sudah mulai berat juga. Kalau mata berat, istirahat sebentar. Kalau hati berat, tarik nafas. Kalau pekerjaan berat, kerjakan satu persatu. Kalau semuanya terasa berat, jangan dipikul sendirian. Bisa ngobrol, bisa minta bantuan. Yang penting jangan berhenti bersuara dan juga jangan berhenti berusaha gitu ya. Dan akhirnya sampailah kita di ujung juga untuk obrolan ringan siang hari ini. Makanya Nudin mau perlu jeda juga ya, perlu minum juga ya, habis ini suaranya udah seret-seret parah ya. Makanya ketawanya gak lepas kayak ketawa kali sebelumnya. Ketawa ini masih ditahan-tahan ya mendengar ya, tapi gak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Terima kasih sudah menemani Nudin. Terima kasih untuk teman-teman atau pendengar yang bekerja, tetap beraktivitas, tetap berkarya, dan tetap berjuang mencari rezeki di siang hari ini. Ingat, cuaca boleh panas, kemarau boleh panjang, persiapan HUT RI boleh semakin ramai, pekerjaan boleh juga numpuk, dan mata boleh mulai mengantuk, tapi semangat harus tetap menyala ya, jangan sampai ikut tertidur. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati dalam perjalanan, tetap kompak dengan orang sekitar ya. Dan jangan lupa juga, besok kita ketemu lagi mungkin di obrolan ringan siang dengan obrolan yang lebih lucu dan seru lagi. Tapi Nudin tidak akan meninggalkan pendengar, karena Nudin nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan hadir dengan Warta Berita Daerah. Dan pendengar, sebagai lagu penutup, ada lagu dari Maroon 5 dengan Girls Like You akan menggema di ruang dengar Anda. Selamat siang dan semangat selalu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Siti Fatimah sebagai tergugat satu di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua terhadap perkara nomor 122 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 8 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya, Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata antara Nunun Catra Kristini sebagai penggugat dan lawan, Siti Fatimah sebagai tergugat 1, Rosnani sebagai tergugat 2, Nuah sebagai tergugat 3, Mulyati Birih sebagai tergugat 4, Godfried De Birih sebagai tergugat 5, dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 1, Kepala Kantor KPKNL Palangkaraya sebagai turut tergugat 2. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
4: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 11 Agustus 2026. Sari berita penting, Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Palangkaraya terus berjalan melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week atau WBW tahun 2026. Masyarakat diharapkan untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali dengan informasi pertama, kelalaian jadi salah satu faktor penyebab karhutla di Kalteng. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas yang berisiko menimbulkan kebakaran hutan. Dan di lapangan ada rekan saya Ayu Isti Prabandari. Silakan laporan Anda rekan Ayu.
5: Ya, terima kasih rekan Amin di studio dan pendengar. Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah semakin meningkat selama musim kemarau. Terlebih aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih ditemukan turut meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Dalam hal ini analisis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya Alfi Isnawati mengatakan faktor penyebab karhutla tidak hanya berasal dari cuaca dan pembukaan lahan, tetapi juga kelalaian manusia. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
6: Itu juga dengan pada waktu pas kita mau habis merokok nih, ya kan? Terus kita berusaha matikan, udah dimatikan, kemudian kita buang. Tapi tiba-tiba pas kena angin atau apa bisa nyala. Kadang-kadang itu kita nggak bisa prediksi.
5: Dan dalam upaya pencegahan serta mitigasi karhutla terus dilakukan, namun potensi kebakaran tetap dapat muncul akibat faktor lingkungan maupun kelalaian yang sulit diprediksi. Karena itu, kewaspadaan dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya karhutla selama musim kemarau. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Ayu atas informasi Anda. Mendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatan 1 tahun ini, Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, di mana kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sabelai Dasari melaporkan.
7: kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan semua.
8: Tepat satu tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam satu tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan satu tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
7: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun memang kita banyak dari segi personil, perlengkapan masih adanya kekurangan-kekurangan. Tapi itu memang akan didukung secara bertahap, ya setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah. Itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional ya, kita di Kalimantan Tengah ini kekuatan personil kita untuk JONTP khususnya kurang lebih baru 50%, nanti ke depan akan ditambah secara bergilir.
8: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
9: Seperti beliau sampaikan tadi, ya kami harapan kami ya tentang kedepannya, solid, terus solid, yang seperti dibangun oleh beliau, solid. Ya, harap kami solid, kebersamaan, berintegritas, selalu dicintai rakyat ya, untuk menuju desa perkebunan dan bingkai negara Indonesia untuk menuju kartin berkah, kartin maju, kartin cetayan.
8: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
10: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Mendengar Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Ali Kinor menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terlibat dalam penanganan karhutla melalui Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kotim, Rihel mengatakan personel lapangan akan ditambah dari 78 menjadi sekitar 150 orang mulai Senin. Dilansir dari Antara Kalteng, Sigit Rihel menyebut setiap OPD diminta mengirimkan satu personel untuk memperkuat penanganan karhutla. Selain itu juga peralatan pemadaman juga akan ditambah karena kabut asap dan keterbatasan sumber air menjadi kendala petugas. Di mana berdasarkan data BPBD Kotim, hingga 8 Agustus 2026 tercatat 203 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 373 hektar. Dan Rihel menambahkan kesehatan personel akan diperiksa secara berkala selama bertugas di lapangan. Pendengar, program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Palangkaraya terus berjalan melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week atau WBW tahun 2026. Masyarakat diharapkan untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini
12: di Kota Palangkaraya, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG terus didorong agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week WBW atau Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026 mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Car Free Day, CFD, Bundaran Besar Palangkaraya oleh Klinik Utama Adigana dengan melibatkan masyarakat yang sedang beraktivitas pada akhir pekan. Ketua Panitia WBW Adigana, Dr. Ingrid Rahelia, mengatakan banyak sekali isu-isu yang tidak benar terkait ASI, sehingga pihaknya turut ambil bagian dalam WBW tahun 2026 ini dengan membuka booth di CFD Bundaran Besar, sehingga ibu-ibu menyusui yang memiliki keraguan dapat langsung berkonsultasi agar mendapatkan jawaban yang benar.
11: Ya, jadi tadi ada ibu-ibu yang konseling menyusui. Di situ satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar gitu. Jadi kami membuka booth ini salah satunya supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan untuk ibu-ibu yang mengalami keraguan tentang menyusui bisa langsung konsultasi dan mendapatkan jawaban yang benar gitu.
12: Sementara itu, hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Klinik Utama Adigana, Dr. Putu Aditya Purbawa, yang menyebut pada Pekan Menyusui Sedunia ini pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.
13: Nanti Pekan ASI Dunia yang dilakukan tanggal 7 Agustus, jadi kita mengadakan konsultasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI. ASI itu dimulai pada saat bayi baru lahir sampai 2 tahun. Seperti itu ya. Jadi kenapa CFD? Jadi harapan dengan CFD kan banyak masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu ASI, gimana pentingnya ASI.
12: Dalam kegiatan ini, selain edukasi menyusui dan gizi, masyarakat juga mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, kuis berhadiah, dan lainnya. Masyarakat antusias mengunjungi booth yang telah bersedia di sekitar pos polisi Bundaran Besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, remaja 14 tahun Muhammad Kaspi Rosadi yang dilaporkan tenggelam saat bermain di kawasan Gosong dekat Pelabuhan Rambang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, Lurah Pahandut Ahmad Reja meminta seluruh orang tua turut berperan aktif meningkatkan dan mengingatkan anak-anak agar tidak berenang maupun bermain di sekitar bantaran sungai Kahayan dalam kondisi surut. Edi Suroso melaporkan.
14: Korban tenggelam sudah ditemukan persisnya kurang lebih sekitar jam 11.10 menit. Alhamdulillah kita bersama-sama ikut berterima kasih.
15: Seorang remaja berusia 14 tahun Muhammad Kasfi Rosadi yang dilaporkan tenggelam saat bermain di kawasan Gosong dekat Pelabuhan Rambang, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan oleh Basarnas bersama tim gabungan sekitar pukul 11 siang. Lurah Pahandut Ahmad Reja menyampaikan rasa syukur atas ditemukannya korban serta mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian. Ia menyebut Basarnas, BPBD Palangkaraya, relawan dari Kelurahan Pahandut dan wilayah lainnya, serta warga sekitar turut membantu pencarian korban hingga akhirnya ditemukan.
14: Kita harapkan kepada seluruh warga di wilayah Kelurahan Pahandut, tidak sekedar di pemerintahnya yang mengingatkan, kemudian tidak sekedar RT RW juga ikut mengingatkan, tetapi juga harapan kita selaku orang tua, ini juga ada andil yang sangat penting untuk mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak berenang di sekitaran bantaran sungai Kahayan. Walaupun sudah ada peringatan-peringatan, ada tulisan-tulisan, walaupun sering dihimbau di wilayah seputaran di RW 2425 di dekat dermaga Pelabuhan Rambang, tetapi ya itulah yang namanya. Dan kita selaku lurah selalu tak henti-henti untuk terus mengingatkan.
15: Ia meminta para orang tua turut berperan aktif mengingatkan anak-anak agar tidak berenang maupun bermain di sekitar bantaran sungai Kahayan. Menurutnya meski telah dipasang peringatan dan himbauan di sekitar kawasan dermaga Pelabuhan Rambang, pengawasan dari keluarga tetap diperlukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang. Sementara itu Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Pauji menghimbau masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak usia sekolah agar tidak membiarkan anak bermain di sungai selama musim kemarau.
16: Terutama yang memiliki anak-anak yang masih kecil, masih sekolah, agar pada saat musim kemarau saat ini yang kita ketahui bahwa kondisi sungai Kahayan dan sungai Rungan debit airnya surut dan menimbulkan gosong-gosong pasir di tengah sungai sehingga menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata dadakan. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari atau tidak melakukan bermain-main di air meskipun kondisi surut karena sangat berbahaya terutama bagi mereka yang mungkin belum bisa berenang sehingga berpotensi mencelakakan diri sendiri. Karena itu lebih baik menghindar dan tidak menceburkan diri ke dalam sungai atau mandi-mandi di sungai karena meskipun airnya surut tapi sesungguhnya kondisi di sungai sangat deras airnya.
15: Heri menjelaskan, meski permukaan air terlihat tenang dan surut, arus sungai sebenarnya masih cukup deras serta terdapat kemungkinan lubuk atau cekungan yang dalam. Karena itu masyarakat diminta tidak menceburkan diri, mandi maupun bermain di sungai, terutama anak-anak yang belum memiliki kemampuan berenang, guna mencegah terjadinya kecelakaan dan korban jiwa. Edi Suroso melaporkan.
4: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Bina Husada, mengatakan apresiasi langkah cepat tim gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Utara. Dia juga menilai respon cepat PBBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan untuk unsur terkait penting untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Di mana berdasarkan laporan PBBD, pemadaman dilakukan di Desa Hajak Simpang, Batu Bara, Kecamatan Teweh Baru, Jalan Muek, Lintas Lemo Bangdep, dan juga

0: dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Pemerintah bersama masyarakat dan berbagai pihak memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kesiapsiagaan. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
1: Pemerintah dan berbagai pihak terus memperkuat kolaborasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Langkah pencegahan dinilai penting, mengingat pola karhutla cenderung berulang saat musim kemarau, terutama pada Juli, Agustus, hingga puncaknya September. Koordinator Integrated Fire Management BNF, Astria Yayanti mengatakan, saat program Green Radio pencegahan karhutla, tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah atau petugas di lapangan. Edukasi masyarakat, pemberian solusi untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta forum pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan bersama.
2: Alangkah baiknya kalau kita sering berkolaborasi, dan masyarakat sebenarnya adalah kunci. Ya, karena masyarakat yang sebenarnya berhadapan langsung memang berhadapan langsung dengan lahan-lahan itu,
0: Iya.
2: dan memang tinggal di area-area yang mudah terbakar
0: Betul.
2: itu.
1: Pada kesempatan yang sama, analisis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi menambahkan, deteksi dini dan laporan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla. Masyarakat diminta segera melaporkan kemunculan asap atau api kepada pihak terdekat termasuk melalui layanan 112 di Kota Palangkaraya agar api dapat ditangani sebelum meluas.
3: Kita juga sudah melakukan kegiatan di prabencana dengan melakukan membentuk aliansi, kemudian ada FPRB. FPRB pun kita bukan cuma di tingkat kota saja, ya FPRB Kota Palangkaraya tuh tidak sampai di situ. Tetapi kita juga ada di 30 kelurahan, ya sudah terbentuk semua itu di dalam yang namanya di bawah Kelurahan Tangguh Bencana. Nah, di Palangkaraya itu semua kelurahan sudah terbentuk, 30 kelurahan, jadi 30 kelurahan tangguh bencana, dan di dalamnya juga ada 30 FPRB kelurahan.
1: Sementara itu, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, kolaborasi pemerintah, masyarakat, badan usaha, serta lembaga terkait dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan risiko karhutla.
4: Jadi masyarakat itu harus peran aktif ya. Jadi jangan cuma harus menunggu pemerintah, ya kan?
1: Betul.
4: Harus kerjasama dari RT ya yang paling terendah itu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pencegahan dini itu lebih baik ya daripada waktu pas terjadi penanganan. Dan biayanya itu lebih ringan pada waktu pas pencegahan dini daripada saat terjadi kebakaran seperti ini.
1: Novianti mengatakan, selain mencegah pembakaran lahan, masyarakat juga diharapkan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Bunga Aulia melaporkan.
0: Mendengar, Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati membuka rangkaian RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. Selengkapnya, Halisa melaporkan.
5: Rangkaian setiap tahun yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia juga Hari Radio.
6: RRI Palangkaraya kembali menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang dibuka pada Senin 10 Agustus 2026 ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kegiatan RRI Fest 2026 akan melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan diantaranya ajang tarik suara bintang radio, kepedulian lingkungan dan sesama, bazar UMKM, lomba, serta jalan sehat dan senam bersama.
5: Sesungguhnya ini kan rangkaian setiap tahun yang diselenggarakan untuk memeriahkan selain hari ulang tahun Republik Indonesia juga Hari Radio. Tujuannya adalah bagaimana RRI ini bisa melibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam RRI Fest itu.
6: Ketua RRI Fest dan Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026, Supriyani mengatakan RRI Fest 2026 juga melibatkan pelaku UMKM, penyandang disabilitas, forum komunikasi RRI, komunitas, serta berbagai skater stakeholder. Kegiatan ini tetap diupayakan meriah

0: melalui kolaborasi dan sinergi dengan lembaga maupun instansi lain, meskipun dilaksanakan dalam kondisi efisiensi anggaran.
1: Jadi banyak sekali yang akan kita libatkan. Yang pertama tentunya adalah pelaku UMKM, kemudian juga pertuni, disabilitas, kemudian juga kita punya forum komunikasi RRI, kita libatkan, dan pasti komunitas-komunitas yang terkait. Intinya seluruh masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah khususnya untuk bersama menyemarakan RRI Fest 2026.
0: Puncak rangkaian RRI Fest 2026 dijadwalkan pada 5 September, dilanjutkan penyulutan obor Hari RRI pada 11 September. Melalui kegiatan ini, RRI Palangkaraya berharap semangat kebersamaan semakin kuat, sekaligus memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Nurhalisa melaporkan.

Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, hari ini tepatnya Selasa 11 Agustus 2026, kita akan mendengarkan bersama dan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam program 100% Indonesia Nasional edisi Selasa 11 Agustus 2026, dan nanti akan ditemani bersama rekan saya Ihsan Tore dan juga Dede Firdaus, dan tentunya juga narasumber mereka keren banget pendengar, ada 3 komposer. Bagaimana selengkapnya? Ini dia 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta.

0: bisa nambah sendiri aja
1: memang bisa ini. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 021 3440696 dan juga 021 3441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepet ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu, bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Belum di-spill
1: bintang. Belum.
0: Sama.
1: Belum.
0: Kau udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu, lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka, karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah nggak usah perlu
1: dibahas lagi, gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kenapa kalian tiga
1: komposer? Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biarin ada obrolan aja.
1: Oh, ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Ya, Bambi gara-gara aja gak? jangan ada cintanya gitu.
1: Oh.
3: Tahu enggak?
1: Oke.
3: Okay. Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Okay. Kita tapi ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul, dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu
1: satu sendiri.
3: Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
3: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang deh lama-lama.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert
4: bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safi.
4: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Memang ya, begitu, tidak mau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Berkarir solo ya.
1: Terbentuk
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ika dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ika, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Ada Indonesia banget ya.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya harus kacang.
1: Oke.
6: Jadi itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tour, gak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tour Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos, nah karena lagi tour, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya? Gitu. Oh, si Mario gitu. Apalagi kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu ke bawah sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya doang kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Oh, grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun bersama.
1: Kayaknya KBMB juga harus ngomong enggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang
3: bahasa,
0: ini
3: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar enggak apa-apa. Ya.
0: nyambung sama KBMB. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana? Nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah, terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu. Ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi ya kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Oh, memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
1: Akhirnya terjawab.
0: Kamu
1: mau tahu jawabannya? Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
1: Oh, nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa? Nah, ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu ya.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Rame memang.
0: Rame kalo, nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi, ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Pernah enggak, atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus?
2: Misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah. Terus, kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke, ada lagi?
2: Terus, maybe yang ketiga yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini sih tadi yang kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Kita
0: terapin ide ini. Tunggu dulu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek gitu.
1: Oke,
2: itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan
0: Samarinda? Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya, Mas Faris. Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Selamat siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Nah, kok bisa
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalkan ya, singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul.
0: Iya. Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
6: Okay. Lebih rata pada dirinya. Itu selamat ya buat lagu tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya? Kisahnya okay, siapa? Oke. Itu aja ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan. Terus. Iya.
6: Grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya. Oke.
6: Buat di RRI Padang Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat ya, salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama di Batu Sangkar. Bukan main, panjang.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi Teh Dinda. Ya.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
1: Makanya ketawa dulu, Teh.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta. Apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Teh Dinda ya. Terus.
8: Mau tahu terus nanti sebenarnya apa?
1: Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan. Okay.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: cocok gitu ya.
7: Begitu, Tengku Safik.
9: Okay. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Sapi.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
9: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
9: Dilanjut. Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina enggak usah dijawab ya. Oke.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan.
10: Dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah enggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
10: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya, pernah. Bisa
10: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
10: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
10: itu,
1: album.
10: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuma meeting terakhir gue Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja enggak sekalian? Atau, ya. Atau 4 tahun sekali, heeh.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya tapi
0: pernah menggunakan
10: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: nggak gitu. Nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya
10: kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih
0: iya inspirasi kadang gitu ya
10: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kadang-kadang oh iya apa stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: instrumen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
10: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
5: Sukabumi
10: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
1: Mana?
5: Di Danau Toba ya.
10: Danau Toba.
1: Ah ikut lah boleh lah. Jadi opening act.
5: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya,
5: Mantong ya.
1: Sampai makan roti ganda. Oke, okay, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda genre.
1: Sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
5: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
10: Tapi masih pop kan?
5: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
5: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.

0: kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
1: No, itu apa?
0: Yang dangdut-dangdut R&B gitu.
1: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
2: Yang mana?
3: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
4: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
1: Ya kan itu kan lagi
3: 3C, X, Iksan Tarore.
2: Ah!
3: Jadi hip-dut.
2: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
0: Judulnya hipdut gitu. Enggak, judulnya ulur kadut.
2: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
4: Biar mantan tahu.
3: Biar mantan tahu itu enggak bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu kumpul.
2: Nah, itu San halah padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau nggak pasti ngomongnya pasti
3: kalau lagu ini itu kalau ya. Yang kisah nyata gue pasti ngaku. Ya kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
2: Nah, album itu
3: yang mantan tahu album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih.
0: Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
3: Wah,
2: oh iya, coba.
3: Apa aku yang nggak mau 4-1 itu kisah nyata.
2: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
3: Yang gue iya.
2: Oke, judulnya apa?
3: 41.
2: Kenapa 41?
0: makanya ya jangan repot,
4: nggak mau cerita aja itu.
3: ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini, jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer gitu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
2: ini. Oh jadi karena itu?
0: Gak percaya.
3: Enggak, itu yang propernya.
2: Oh itu yang propernya.
4: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
0: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Bisa dibelok ya
2: kak ya. Kalau yang tidak proper.
3: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
0: di album. Saya. Itu emang benar.
2: Iya itu lagu
3: kenapa 41 kan?
2: Iya itu secara propernya, ya, secara kan. Tidak propernya.
3: Ya.
0: Propernya apa?
3: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
2: Banyak.
0: Saya suka bagian ini. Saya suka.
3: Gue bingung ngasih judul apa ya Pak?
2: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
4: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal. Ya ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
2: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
4: Apa itu?
2: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
4: ada sendiri, cerita
2: gak?
4: Sendiri gak?
0: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
2: Apa?
0: Judul ya? Di album kan?
2: Iya.
0: Mengapa dengan kita?
2: Kenapa?
0: Kayak itu dia.
4: Ceritanya apa tuh?
3: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
4: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
3: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
2: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
3: Dianya
2: juga.
3: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
2: Kita
3: temen. Kita pasti support dia.
2: Karena dia oh iya.
3: Gue sih kasihan banget.
0: Tapi saya suka ngomongin aja di depan saya.
2: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
4: gimana?
0: Nah, kalau gue kan pengarang lagu. Jadi,
2: nah ini ngeles aku nggak percaya kalau itu.
0: Suka mengarang.
2: Oke, terus.

0: Ya, gitu. Judulnya?
1: Judulnya Tanpamu.
2: Tahu
0: nih. Kan udah ya? Denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak gitu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
1: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
2: Udah lama lo pacaran ya kan?
3: Ini alasannya juga ngarang ini ya.
0: Oke.
2: Lama bersama
1: itu ini pintar-pintar mengarang suasana hati.
0: Tapi keren loh.
3: Kenapa?
0: Ngarangnya detail loh.
3: Iya.
0: Oh ya.
3: Kayak beneran curhat ya?
0: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
2: Kak, masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
2: Oke, thank you. Latihan dulu ya.
3: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
0: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul.
1: Mm-mm.
0: Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-onerin gitu ya.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
2: Oh iya.
0: Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke,
0: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab. Lirik,
2: kan? Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu.
2: Iya.
3: Apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget. Ya,
2: Isan. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
0: Bahaya kalau ngobrol sama
1: yang benar-benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhat yang
0: enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja.
2: Enggak,
0: karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu Sirina, dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
0: yes,
1: gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat.
1: Judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: nyontek gak boleh nyontek. Oke, kalau nyontek,
2: satu,
3: dokter nomor dua ya,
2: Wekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Karena ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat? Boleh.
0: Mati kita.
1: Ayo.

0: Makanya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang gak salah kalau mereka ini udah tiga komposer handal ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Iya kan. Keren loh. Salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
0: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya.
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya. Amin.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku selalu menunggu sama cinta
2: daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: gantikan kenapa tata saya?
3: Kenapa?
1: Masa ditutup-tutupin. 19 sekian. Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Orangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Orangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Enggak sampai di situ orangnya.
0: Iya, iya.
3: Tapi tadi loh.
0: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya? Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M. Blok M. Nonton pasti.
3: Minggu ketiganya kalau jadi
2: ada di Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah. Kenapa emang Kak Isan nggak
1: sih? Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Marangi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku Isan ya. Taruri. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian.
1: 15 Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
0: berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Okay. Ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung
3: Jason?
1: Artinya ini produser kita belum. Udah dealing-dealingan sama
0: Tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di mana saat ini terjadi kebakaran di Jalan Mendawai 1 dan tentunya juga yang mana mengakibatkan ada korban jiwa, balita 2 orang dan 4 tahun. Tentunya juga langsung saja di lapangan ada rekan saya Aga Jaya Bijaksana, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Aga.
1: Ya baik, terima kasih pendengar RRI ini menampungkan berada saat ini saya berada di Jalan Mendawai 1 Kompleks Pasangkayaan Kota Palangkaraya di mana baru saja terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan 4 rumah dan 1 barak sekitar 5 pintu yang saat ini rata dengan tanah. Di mana dalam kejadian ini ada 2 korban jiwa meninggal dunia, yakni semuanya balita berumur 2 tahun dan 4 tahun. Tadi jenazahnya sudah dibawa oleh petugas Dinas Pemadam dan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan evakuasi ke kamar jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Palangkaraya, di mana kebakaran ini terjadi dengan sangat cepat pada saat masyarakat beristirahat. Nah, pada saat masyarakat beristirahat itu terjadi kebakaran dan 2 balita ini tidak sempat diselamatkan oleh kedua orang tuanya sehingga menjadi korban kebakaran. Dan saat ini penjelasan dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran di Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya bisa kita dengarkan bersama-sama berikut ini.
2: Dari barak atau rumah?
1: Seperti di belakang ini, Pak. Belakang jadi rumah. Bangunan yang dijadikan barak. Rumah yang dijadikan barak. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, kami melakukan investigasi besok. Masih belum diketahui. Dan tadi mendapat informasi dari rekan kami yang melakukan evakuasi, ini sudah di kamar jenazah. Jadi tempat jenazah untuk melakukan dilakukan otopsi. Nah, tapi masih menunggu dari Inavis Polri seperti itu.
2: Rumah sakit mana?
1: Ya itu tadi pendengar penjelasan dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran kita bisa dengarkan bersama 2 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dari tempat kejadian di mana posisi kedua balita ini tepat di tengah rumah yang terbakar habis ini. Jadi belum sempat diduga kata masyarakat 2 balita ini tertidur dan tidak dalam pengawasan ketika terjadi kebakaran dan api sudah membesar, orang tua tidak sempat menyelamatkan ke dalam. Dan pihak pemadam kebakaran juga akan menunggu identifikasi dari Mabes Tim Inapis dari Polresta Palangkaraya dan tidak menutup kemungkinan karena ada 2 korban itu langsung ditangani oleh Mabes Polri. Mungkin demikian laporan saya sementara dari lokasi kejadian Jalan Mendawai, kebakaran rumah, 4 rumah ada 1 barak, 5 pintu. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Aga atas informasi aktual Anda dari lapangan ya. Semoga api cepat padam dan juga korban jiwa sudah ada 2 orang balita 2 tahun dan ada yang 4 tahun serta semoga tidak ada lagi korban jiwa yang ditemukan saat kebakaran. Pendengar, demikian informasi tadi dan sekaligus menutup perjumpaan bersama saya Aminuddin. Setelah ini ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya sore. Senang sekali saya Lisa dapat kembali menemani Anda pendengar di sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

paham bagaimana siap siaga bencana. Kemudian jangan tinggalkan rumah dalam keadaan kompor menyala, kemudian juga dalam keadaan listrik atau kabel yang begitu banyak menumpuk. Dan pastikan pendengar, keamanan nomor satu ini adalah menjadi garda terdepan orang tua begitu ya. Dan semoga hal ini tidak terjadi kembali bagi siapapun yang hari ini menjadi korban kebakaran tadi. Semoga diberikan kesabaran sehingga nanti juga diberikan ketabahan, dapat rezeki yang melimpah lagi untuk mengembalikan yang hilang hari ini, digantikan menjadi yang lebih baik lagi. Dan pendengar, hati-hati di jalan juga untuk Anda yang akan bepergian. Cuaca seperti saat ini, kadang di jalan kita merasa haus, mengantuk dan lain sebagainya, hilang konsentrasi saat berkendara. Waspada juga terhadap microsleep pendengar, karena tertidur hanya 5 detik saja ini bahkan bisa menyebabkan kecelakaan, musibah untuk kita sendiri maupun juga para pengguna kendaraan lainnya. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Sore. Masih ada lagu berikutnya untuk Anda, kali ini dari Langit Sore, Rindu Semakin Rindu. Untuk Anda yang sore hari ini sedang merindukan seseorang yang jauh di sana, kami temani Anda dengan lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku.
2: Wih, semangat banar bernyanyilah.
1: Iya dong, semangat jiwa nasionalisme.
2: Tapi tahulah dulu, yang benar tuh Indonesia kah? Indonesia.
1: Emang, apa bedanya Indonesia sama Indonesia?
2: Nah, kayak ini kisahnya. Pada zaman dahulu,
3: asal mula negara kita memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi tahun 1927 sampai 1977. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor. Karena saat itu, nama wilayah kita sering tertukar dengan nama tempat lain, sehingga diusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. James memilih nama Indonesia yang lambat laun mengganti huruf U menjadi O, jadilah Indonesia. Pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2: Nah, kayak itu kisahnya. Dan arti Indonesia sudah pasti ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jangan salah lagi menyebut Indonesia.

0: Eh, tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lontong! Eh, tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Sore. Di hari ini jangan lewatkan pendengar di pukul 16 kami akan hadir dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Dan informasi lainnya pendengar yang saya kutip dari rri.co.id ya pendengar, di mana UEFA kemudian juga AFC ini secara terbuka mengkritik kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Jadi ketika ketiga konfederasi ini menilai bahwa pengelolaan sepak bola dunia ini harus mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu. Dan kritikan-kritikan ini pendengar tentu disampaikan melalui surat bersama setelah FIFA merencanakan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Dan tentu pendengar demikian kritik bersama yang disampaikan itu hari ini Senin kemarin 10 Agustus 2026. Jadi rencana penjualan ini bahkan ditujukan kepada investor swasta yang kemudian memicu penolakan sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. Yang mana FIFA kemudian membatalkan rencana tersebut setelah muncul penolakan dari sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. Dan keputusan pembatalan ini memang terjadi setelah perbedaan pandangan muncul di antara organisasi FIFA terkait proyek tersebut. Dan dalam surat bersama, ketiga konfederasi ini menilai bahwa proses pengambilan keputusan terkait rencana ini memang telah menimbulkan persoalan terkait kepercayaan. Dan memang sepak bola ini kan bukan milik satu individu ya pendengar. Dan di mana pendengar FIFA menyatakan secara tersebut ya rencana-rencana ini tidak akan dilanjutkan setelah muncul perbedaan pandangan di antara anggota organisasi. FIFA menyampaikan keputusan ini setelah proyek menimbulkan perbedaan pandangan antara anggota organisasi itu sendiri. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya Sore di hari ini pendengar. Hati-hati di jalan untuk Anda yang baru saja akan berangkat bekerja, kemudian yang baru pulang setelah shift pagi begitu ya. Dan hati-hati juga di jalan untuk Anda yang akan bepergian keluar kota Palangkaraya. Cepat kembali fit, cepat sehat, kemudian juga cepat kembali berkumpul bersama keluarga jika Anda saat ini sedang menjalani perawatan begitu ya, baik itu di rumah sakit atau mungkin juga di fasilitas kesehatan lainnya ya pendengar. Dan lagu dari Belantika Musik Indonesia kami hadirkan untuk Anda kali ini dengan judul Samson, Hai Gadis.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi.
2: Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita dalam Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Lintas Banjar Nusantaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, dari sore ini, dari Samarinda maksudnya sore ini, ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel, apa kabarnya?
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli. Alhamdulillah, kabar baik untuk seluruh kru yang ada di kota Samarinda. Sebaliknya bagaimana di Banjarmasin, rekan Fadli?
0: Alhamdulillah, kru di Banjarmasin juga sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berbahagia, Fadel ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Fadel, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda terkait Sekolah Nasional Terpadu yang ada di IKN ini mulai melaksanakan MPLS ini untuk perdana rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
2: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
3: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Oke, Bu, saya titip betul ini.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
4: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita, sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Fadli, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore Jubaidah, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore, Fadli. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan masih panas ini, Fadli.
0: Kurang lebih sama di Banjarmasin, cuacanya panas karena nih masuk banget kita puncak musim kemarau ya Jubaidah.
1: Iya, baik.
0: Baik, Jubaidah ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan informasi datangnya dari BMKG Kota Tarakan ya, Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadli, dari Banjarmasin. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir. Itu bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan juga lahan, melainkan dari debu yang berteberangan dampak minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya high ya.
3: Langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutla. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut, hingga Senin, 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
2: Sejauh ini di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Nah, jadi memang ada hotspot di Kalimantan, khususnya di Malino dan Bulungan, namun kategorinya masih medium ya, medium itu di warnanya itu masih kuning, jadi belum menunjukkan sebuah indikator bahwa itu sebuah kebakaran hutan dan lahan.
3: Menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara, hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Padahal demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kita kembali ke Seribu Sungai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Senin pagi. Kini berdampak pada meningkat tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Bulan kalau sudah pakai.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah mengganggu pernapasan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kaput.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsih, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di kota Banjarbaru.
4: Karhutla ini
3: kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan mulai Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Demikian informasi dari Banjarmasin, dan selanjutnya pendengar serta pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli. Kabar baik. Cuaca Nunukan juga sangat panas sekali sore hari ini.
0: Sekalimantan kayaknya lagi panas-panasnya ya Angel, di
1: Iya
0: mana-mana
1: nih.
0: nih. Mudah-mudahan aman kulit dari paparan sinar matahari ya.
1: Harus sembunyi-sembunyi nih, pakai jaket nih kalau keluar nih.
0: Betul sekali. Ya Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Laporan Deli Tareri.
2: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk apalagi baru selesai, sosialisasi tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
3: Kalau rumah di benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama. Alas hak surat tanah. Setelah itu, belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi, tapi keadaan di lapangannya harus dibantu kan, harus memang harus dibantu. Ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka ya, supaya bisa dibantu. Karena kalau desilnya tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
2: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut, berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
3: Ya pastinya begitu, ya biar masyarakat memiliki rumah kan. Jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah walaupun sederhana, tapi itu kan sudah rumah sendiri.
2: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya, Listia. Selamat sore, Listia.
1: Selamat sore, Rekan Fadli. Bagaimana hari ini? Yeah. Aman terkendali?
0: Aman terkendali, cuaca terkendali. Cerah. Kayaknya Palangkaraya cerah banget juga ya.
1: Hari ini cerah, tapi kita tetap berharap akan ada hujan.
0: Mudah-mudahan ya segera. Di puncak musim kemarau ini ada hujan, paling tidak netes sedikit-sedikit lah ya.
1: Iya, untuk membasahi lahan-lahan, jangan sampai ada lagi yang kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan yang berhektar-hektar begitu ya.
0: Betul, karena langganan Kalteng, Kalsel. Betul. Itu ngirim ke provinsi tetangga Kaltara biasanya, dan Kaltim ya.
1: Iya betul, harusnya mengirim barang-barang yang bisa kita perjualbelikan ya, ini mengirim asap ini.
0: Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat, Listia.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Baik. Ya. Listia, ada informasi ya. Apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Kodam 22 Tambun Bungai, genap setahun yang memperkuat sinergi jaga stabilitas Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Pak Deli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatannya 1 tahun ini, bahkan Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
2: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun, memang kita banyak

0: Stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
1: Seperti beliau sampaikan tadi, ya kami harapan kami ya tentang kedepannya, solid, terus solid, yang seperti dibangun oleh beliau, solid. Ya, kami solid, kebersamaan, berintegritas, selalu dicintai rakyat ya, untuk menuju desperate lokal dan bingkai negara Indonesia untuk menuju Kalteng berkah, Kalteng maju, Kalteng citraya.
0: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
2: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadli di Banjarmasin.
4: Baik, terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan kepada Fanzi Mulbinu sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 179 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara During SPD sebagai penggugat lawan Fanzi Mulbinu sebagai tergugat dan Darno L. Ghassan sebagai tergugat 1, Darno L. Ghassan sebagai turut tergugat 1, kemudian kantor pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 2. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya dan pendengar dalam program Palangkaraya Sore. Kami akan hadirkan dengan sajian musik dan informasi lainnya di sore hari ini. Ada lagu dari Isyak Radi dengan Theme Song Indonesia.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Informasi terkait beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis. Faktanya klien tersebut menyebut video sebagai penggerebekan markas yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk MBG adalah hoax. Dilansir dari tempo.com, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas buzzer melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Sekian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan untuk Anda waktu maghrib Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya, dan kami akan hadirkan sajian lagu religi islami, juga nanti akan ada pengajian Al-Quran pendengar sebelum kumandang azan maghrib untuk hari ini. Dan bagi Anda umat muslim dapat bersiap untuk menunaikan sholat fardu maghrib, masih ada waktu untuk bersiap pendengar sebelum kumandang azan maghrib di hari ini.
1: Berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar, umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini bersama Siti Raudah Baidah dengan surah Al-Isra ayat 78 hingga 82.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar." Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Isyana masih berharap. Penemani kita hingga 56 menit lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan salat maghrib untuk Anda umat muslim. Dan tetap bersama kami pendengar sesaat lagi. Kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Indonesia tanah air
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
3: Kahutlah, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan Kahutlah ini.
4: Sampai hari ini ada 78 orang.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Dengan kami awali Warta Berita Daerah pertama petang ini, Tentara Nasional Indonesia memperkuat kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI melalui Babinsa juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Laporan selengkapnya disampaikan Sabera Indesari.
3: Kahutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan Kahutla ini.
5: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan Karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutla dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
3: Kita, Babinsa-Babinsa, selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan, kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah didukung masing-masing satuan, baik YONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran. Jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masalah Karhutla ini.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutla. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
6: Tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang mau jujur ya, bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelumnya ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak banjirnya 2 sampai 2 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya, Ya kita itu terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kooperasi bersinergi ya untuk itu ya.
5: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur membuat tim penanggulangan karhutla perlu menambah personil di lapangan dengan mengerahkan aparatur sipil negara termasuk PNS. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Sampai hari ini ada 78 orang.
7: Meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur membuat tim penanggulangan karhutla perlu menambah personil di lapangan dengan mengerahkan aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS. Personil yang saat ini berjumlah 78 orang akan ditambah menjadi sekitar 150 orang. Wakil Koordinator 3 Satuan Tugas Satgas Karhutla Kotim Rihel Magat menjelaskan penambahan personil dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Setiap OPD dijelaskan Rihel Magat diwajibkan mengirimkan minimal 1 personil untuk bergabung dalam tim penanganan karhutla mulai Senin 10 Agustus 2026 kemarin.
4: Kita mengerahkan kalau sampai hari ini ada 78 orang, nah hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal 1 personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menetap.
7: Sementara itu, salah seorang PNS, Januar Ihsan, menyebut untuk beberapa kesempatan dalam pemadaman karhutla, terlebih dahulu menggunakan alat seadanya agar api tidak merembet ke daerah permukiman warga. Kemudian pemadaman didukung dengan alat dari BPBD dan relawan damkar yang sudah bersiaga di lokasi kejadian.
8: Sementara ini memang kita manual dulu, mengantisipasi saja sebenarnya ya, dengan cara ya menggunakan ember seadanya. Hingga untuk mengantisipasi api menjara lebih jauh untuk dari kebakaran lahan inilah kita menggunakan cara manual ini. Karena ini dekat sekali dengan perumahan, tidak butuh kemungkinan kalau nantinya api-api dari lahan ini mengenai perumahan.
7: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur per tanggal 7 Agustus 2026, telah ada 203 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 356 hektar. Luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencapai 88 hektar lebih. Sedangkan untuk akumulasi titik panas di Kota Waringin Timur hingga saat ini mencapai 1.053 titik lebih yang tersebar di seluruh kecamatan. Hotspot terbanyak berada di Kecamatan Kota Besi mencapai 198 titik. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas memastikan program Rp1 miliar per desa tetap berlanjut pada 2027. Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, mengatakan pengalokasian anggaran akan lebih diarahkan untuk pemerataan pembangunan, khususnya di desa, di wilayah pesisir dan pedalaman yang selama ini masih minim mendapat dukungan pembangunan dari APBD. Bupati Wiyatno menegaskan sejumlah desa bahkan berpeluang menerima anggaran lebih dari Rp1 miliar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selain itu, Pemkab Kapuas juga mendorong dukungan pemerintah pusat, termasuk bantuan sektor pertanian berupa program cetak sawah hampir 9.000 hektar dan sekitar 500 unit alat serta sarana pertanian. Pemkab Kapuas juga menargetkan pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan pesisir hingga pedalaman, ruas pelabuhan Batanjung, Kapuas, Mantangai, Timpah, Pujon, Pasar Telawang, Sungai Hanyu, Sungai Pinang direncanakan menjadi salah satu fokus dalam APBD 2027 dan 2028. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, terkait kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya permintaan obat untuk keluhan gangguan pernafasan di apotek, serta bertambahnya jumlah pasien dengan keluhan serupa di puskesmas Kecamatan Menteng. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
9: Sama ada pasien yang sesak entah karena asap atau memang ada penyakit asma bawaan karena cuaca yang sekarang tidak baik.
10: Kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut turut terlihat dari meningkatnya permintaan obat untuk keluhan gangguan pernapasan di apotek. Desya Putri, tenaga teknis kefarmasian Apotek Kimia Farma Jalan Diponegoro mengatakan, permintaan obat untuk keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga gangguan pernapasan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
9: Untuk peningkatan nggak terlalu signifikan, cuman agak lebih sering sekarang untuk kayak inhaler buat yang sesak biasanya. Sama batuk sih yang lebih banyak sekarang, lumayan banyak yang pasien datang untuk mencari obat batuk. Sama ada pasien yang sesak entah karena asap atau memang ada penyakit asma bawaan karena cuaca yang sekarang tidak baik.
10: Menurut Desya, peningkatan permintaan obat tersebut terlihat seiring dengan banyaknya masyarakat yang mengalami keluhan setelah terpapar kabut asap. Masyarakat yang datang ke apotek juga umumnya mencari obat untuk meredakan gejala gangguan pada saluran pernapasan, seperti inhaler dan juga masker. Peningkatan keluhan kesehatan juga terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng mengatakan, jumlah pasien dengan keluhan gangguan pernapasan mengalami peningkatan menjelang dan saat kondisi kabut asap terjadi.
11: Ya ada, memang kalau dari kayak jumlah bulan Juni kemarin kan 110-an gitu. Kalau di Juli ini kan ada peningkatan 100 berapa gitu loh ininya. Cuma enggak yang meningkat dua kali lipat, enggak. Ada peningkatan jumlahnya lah kunjungannya.
10: Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga diminta menjaga asupan cairan dan kondisi tubuh selama kabut asap masih terjadi. Peningkatan permintaan obat di apotek dan kunjungan pasien dengan keluhan pernapasan di Puskesmas menjadi gambaran dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat di Palangkaraya. Kewaspadaan dan perlindungan diri dinilai penting selama kualitas udara masih belum membaik. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Dalam upaya penyusunan rancangan perda disabilitas perlu melibatkan masyarakat kelompok disabilitas agar peraturan bisa diterapkan secara baik dan sesuai kebutuhan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Draftnya sudah dibaca atau diserahkan ke pihak masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas.
13: Penyediaan layanan publik bagi penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan di setiap daerah, baik dalam lingkup kota maupun kabupaten. Salah satunya melalui pembuatan peraturan daerah atau perda disabilitas sebagai payung hukum agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dan efektif. Sekretaris DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Kalimantan Tengah, Mulyansyah mengatakan, hingga kini kelompok masyarakat penyandang disabilitas masih menemui berbagai kendala dalam layanan pemerintahan. Salah satunya, layanan publik yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas ketika ingin menyelesaikan berbagai kepentingan administrasi di instansi pemerintahan.
14: Masih ada beberapa kasus yang kami temukan. Kesulitan teman-teman ke pemerintahnya. Kemudian ada kesulitan untuk aksesibilitasnya gitu ya. Mengingat daerah kita bukan, daerah kita memang di aliran sungai, yang tentu saja keberadaan teman-teman disabilitas di pedesaan juga masih keberadaannya masih ada juga yang disembunyikan ya.
13: Lebih lanjut, Technical Assistant Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kota Waringin Timur, Iyeheskiel Perudani mengatakan, untuk meningkatkan layanan ramah disabilitas, perlu dilakukan penyusunan perda yang jelas. Dalam prosesnya, pemerintah perlu melibatkan perwakilan kelompok disabilitas agar setiap peraturan dapat diterapkan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.
12: Kalaupun misalnya yang menyusun draft ran perda itu pihak pemerintah atau pihak DPRD, pastikan bahwa di dalam berbagai tahapan yang dilalui sebelum sampai ke tahap harmonisasi di Kemenkumham, itu draftnya sudah dibaca atau diserahkan ke pihak masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas untuk melihat seperti apa kebutuhan-kebutuhan yang sudah dicantumkan di dalam draft Ranperda tersebut.
13: Keberadaan perda disabilitas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses pengaduan bagi penyandang disabilitas ketika menghadapi berbagai persoalan. Penerapannya juga perlu menjadi tanggung jawab lintas sektor sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada satu dinas atau instansi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di perumahan padat penduduk pada tahap pertama. Sasarannya mendeteksi dini penderita penyakit TBC. Berikut Edi Suroso melaporkan.
15: Manfaatnya sendiri ya dari deteksi dini ini ya untuk mendapatkan pengobatan lebih cepat.
16: Sebagai upaya deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di kawasan perumahan padat penduduk, Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya kembali melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis tahap kedua bulan Agustus. Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, Heliana, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menemukan kasus TBC sedini mungkin, sehingga penanganan dan pengobatan dapat segera diberikan kepada masyarakat.
15: Lokus pertama sudah kita laksanakan, Pustu Mendawai, jadi di kawasan Mendawai sudah kita laksanakan. Manfaatnya sendiri ya dari deteksi dini ini ya untuk mendapatkan pengobatan lebih cepat, untuk memutus mata rantai penularan juga, serta yang sudah terdeteksi itu biar mencegah komplikasi untuk menjadi lebih berat seperti itu. Di mana ya sebenarnya masyarakat ya tidak perlu takut dengan stigma atau segala macam lah tentang penyakit TBC ini. Karena apa? Karena penyakit TBC ini ya seperti ini kan katanya penyakit kutukan atau segala macam. Sebenarnya obatnya itu tersedia di puskesmas dan gratis.
16: Menurutnya manfaat deteksi dini tidak hanya untuk mempercepat pengobatan, tetapi juga memutus rantai penularan penyakit TBC. Masyarakat yang telah terdeteksi menderita TBC dapat segera mendapatkan pengobatan, sehingga resiko penyakit berkembang menjadi lebih berat atau menimbulkan komplikasi dapat dicegah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengingatkan masyarakat agar tidak takut maupun memberikan stigma terhadap penderita TBC. Penyakit tersebut bukan merupakan penyakit kutukan karena TBC dapat diobati dan obatnya tersedia secara gratis di puskesmas. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menjamin pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang terdiagnosis TBC.
17: Caranya gini, edukasi kita jelaskan, loh, penyakit TB itu risikonya luar biasa, akhirnya ujungnya kan dapat menyebabkan kematian kan? Yeah. Nah, gejalanya seperti apa? Kalau ada batuk 2 minggu misalkan lah, kita harapkan masyarakat berobat ke puskesmas, kan gratis kalau untuk TB kan? Nah, tidak repot kan itu? Jadi pemerintah kota menjamin untuk TB kalau ada batuk pilek datang, batuk pilek 2 minggu loh, 2 minggu lebih berat badan turun, malam hari itu panas dingin, udah suruh berobat ke puskesmas. Kita punya 11 puskesmas.
16: Ia menjelaskan masyarakat perlu mewaspadai sejumlah gejala TBC, terutama batuk yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Selain itu, gejala lain yang perlu diperhatikan antara lain penurunan berat badan serta kondisi tubuh yang mengalami panas dingin atau berkeringat pada malam hari. Jika mengalami gejala tersebut, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 38 anggota Pramuka Kabupaten Pulang Pisau siap membawa nama daerah dalam Jambore Nasional atau Jamnas Gerakan Pramuka 12 tahun 2026. Mereka bergabung dalam kontingen kuartir daerah Kalimantan Tengah yang mengikuti kegiatan pada 13 hingga 20 Agustus. Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta, yang juga ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau, turut menghadiri pelepasan kontingen di Istana Isan Mulang, Palangkaraya pada Minggu 9 Agustus. Pelepasan dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Jayadikarta berpesan agar peserta mengikuti Jamnas dengan semangat menjaga kesehatan serta memanfaatkan kegiatan untuk menambah pengalaman dan membentuk karakter. Ia berharap pengalaman Jamnas dapat membentuk generasi muda yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Informasi yang terakhir, pendengar, terkait peringatan Hari Veteran Nasional menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan para veteran yang telah berjuang dalam membela negara. Lebih dari itu, peringatan ini juga mengandung nilai-nilai perjuangan yang perlu menjadi renungan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini. Dan berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama dosen ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Ahmad Robi Ulzikir.
18: Jadi ini terkait dengan peringatan Hari Veteran Nasional dalam peringatan ini bagaimana Bapak melihat makna dari Hari Veteran Nasional dalam konteks kehidupan politik dan kebangsaan saat ini, Pak?
19: Ya, kalau kita, ini kan artinya refleksi ya, Mbak Ayu, ya. Jadi, bagaimana kita melihat Hari Veteran itu bisa dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam konteks politik. Nah, kalau kita runut ke belakang, tidak terjadi di tanggal 10 aja gitu ya, tapi ada proses panjang di belakangnya. Mulai dari agresi militer Belanda 1 gitu ya, tahun 47, kemudian ada agresi militer Belanda 48. Itu kan ceritanya dulu Belanda itu belum puas bahwa Indonesia itu merdeka gitu kan. Nah, maknanya apa? Artinya para leluhur kita, para pendiri bangsa kita, para veteran kita dulu, seperti itulah cara mereka itu memperjuangkan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, politik hari ini itu, kalau kita refleksi dari situ, berkaca pada kita bagaimana kepentingan kita hari ini kan sudah mulai berfokus ke kepentingan golongan gitu ya, kepentingan individu, kepentingan warna partai gitu ya. Nah, refleksinya 10 Agustus ini harus politiknya harus kepentingan bersama untuk kemajuan bangsa gitu. Seperti itu sih kalau terus politik.
18: Oke, berarti makna yang digarisbawahi begitu Pak ya, bahwa perjuangan dari veteran ini harus terus dilanjutkan begitu. Salah satunya adalah dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok begitu Pak ya. Nah, kalau sejauh ini seberapa penting sih Pak sejarah perjuangan dari para veteran ini dalam membentuk kesadaran politik dan nasionalisme bagi generasi muda Pak?
19: Ya, momentum Hari Veteran ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai momentum integrasi Mbak Ayu. Kenapa? Dengan merefleksikan ini, hari ini kan kita paham sendiri ya kondisi politik gitu ya. Tidak hanya di kehidupan real gitu ya, saat ini tuh di media sosial juga kan sangat gaduh sekali gitu ya.

0: kita tahu sendiri bahwa para veteran ini memang berjasa begitu Pak ya. Kalau untuk penghargaan Pak dari pemerintah sendiri, bagaimana negara seharusnya memberikan penghargaan dan perlindungan Pak kepada para veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang telah mereka berikan Pak?
1: Kalau saya melihatnya secara etis sebagai generasi bangsa, para veteran itu kan membawa kita dari pintu penderitaan ke pintu yang namanya kita bisa makan enak gitu ya, bisa hidup enak meskipun secara sosial masih banyak problem di dalamnya. Tapi kondisi kemerdekaan ini kan sangat jauh dibanding era kolonialisme gitu kan. Nah, penghargaan itu kan sebenarnya penghargaan hidup dan mati gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, saat ini kalau kita lihat realitas sekarang mungkin perlu konsen di situ karena masih banyak para veteran itu yang rumahnya masih apa namanya ya, kalau di berita itu masih ya belum layak lah gitu ya. Bahkan ekonominya jauh dari kata bagus gitu kan. Nah, artinya perlu ada atensi yang besar dari negara terhadap para veteran ini.
0: Oke, jadi lagi-lagi pemerintah di sini juga perlu memberikan perhatian begitu Pak ya, dalam berupa mungkin bentuk-bentuk lain untuk mendukung kesejahteraan dari para veteran itu sendiri. Mungkin...
1: Ya, tidak hanya untuk veterannya Pak, para ahli warisnya juga itu harus diperhatikan gitu ya, anak cucunya, karena kasihan banyak yang tidak sejahtera.
0: Dari keluarga sendiri Pak ya, keluarga dari veteran itu sendiri juga perlu diperhatikan. Nah, mungkin terakhir nih Pak, di tengah perubahan politik dan demokrasi saat ini, nilai-nilai perjuangan apa yang dapat dipelajari dari para veteran ini Pak?
1: Saya nilainya nilai persatuan Mbak. Dulu para veteran itu mulai dari Sumatera, Jawa, sampai dengan Sulawesi, Papua, mereka itu melepaskan identitas mereka untuk bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Nah, karena ini identitas politiknya macam-macam, Mbak. Ya, tidak hanya partai politiknya, gitu ya. Akhirnya sesama anak bangsa ini saling dibenturkan, gitu ya. Nah, momentum 10 Agustus ini sebenarnya momentum Hari Persatuan. Menumbuhkan rasa persatuan yang saat ini tuh mulai terkikis, gitu kan. Nah, dulu veteran itu ya, yang saya katakan tadi, mereka sudah mencontohkan bagaimana persatuan itu mempertahankan negara ini.
0: Dan nilai persatuan ini juga perlu terus diperjuangkan bagi generasi muda Pak ya, yang tentu saja menjadi generasi penerus yang akan datang bagi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Robi atas waktu dan informasi yang diberikan Bapak.
1: Terima kasih Mbak Yu ya.
0: Demikian wawancara saya bersama dosen ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Ahmad Robi Ulzikri. Diharapkan Hari Veteran Nasional bukan hanya peringatan seremonial, tetapi nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme dari para veteran bisa dimaknai lebih dalam bagi masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di masa kini.
2: Dengan informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita daerah petang ini. Dan informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

yang mempersatukan kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, ini menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial, dan tentu penting bagi kita semua untuk selalu memeriksakan sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Karena ruang digital yang sehat ini merupakan tanggung jawab bersama.

yang pernah satu RRI Palangkaraya, Dia Untuk Aku. Single Dia Milikku Ini dari Yovie Nuno menemani kita hingga pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar di program Palangkaraya malam hari ini, saatnya kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami akan kembali dalam mimbar agama Buddha setelah Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harun Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
13: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
7: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
14: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
7: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
15: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sara Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sara, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sara juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
16: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
15: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
17: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
15: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
19: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
20: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476

0: Wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
1: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
2: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
2: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
3: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
2: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali di program Palangkaraya Malam, kami kembali dengan mimbar agama Buddha, Namo Buddhaya, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Dan pendengar, pernahkah kita merasa begitu marah kepada seseorang sampai-sampai hanya mengingat namanya saja sudah membuat hati kita kembali panas begitu ya? Atau pernahkah kita menyimpan sakit hati yang begitu lama hingga tanpa kita sadari kebencian itu bukan lagi sekedar perasaan tapi mulai menguasai pikiran dan kehidupan kita? Ya, kebencian seringkali terasa seperti senjata untuk melawan orang lain. Namun sesungguhnya ketika kebencian kita pelihara, orang pertama yang terluka justru adalah diri kita sendiri. Dalam Dhamma pendengar, kita diajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Ya, kebencian hanya dapat berakhir melalui cinta kasih. Dan hari ini dalam mimbar agama Buddha, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bahaya hidup penuh kebencian. Apa yang terjadi ketika kemarahan terus kita simpan? Bagaimana kebencian dapat mempengaruhi pikiran, ucapan, tindakan, bahkan hubungan kita dengan orang-orang sekitar? Dan yang paling penting, bagaimana Dhamma mengajarkan kita untuk melepaskan kebencian dan menumbuhkan cinta kasih? Untuk mendalami hal tersebut, telah hadir bersama kita ada Romo Supriyono yang akan membagikan bagaimana Dhamma dan mengajak kita melihat kembali ke dalam diri apakah masih ada kebencian yang selama ini kita genggam. Selamat malam Romo Supriyono.
2: Selamat malam Ibu.
1: Hari ini pembahasannya adalah terkait kebencian begitu ya.
2: Betul ya.
1: Yang tentu di dalam sehari-hari pun sebagai umat Tuhan kita pasti sedikit banyak pernah memiliki atau memendam rasa benci kepada orang lain begitu Romo ya. Bagaimana di dalam ajaran Buddha agar bahaya hidup penuh kebencian ini jangan melekat dalam diri kita Romo? Betul. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha pada kesempatan yang berbahagia ini. Sudah disampaikan saya tadi bahwa temanya adalah bahaya hidup penuh kebencian. Sebelumnya, mari kita bersama-sama merenungkan keagungan Guru Buddha, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Buddhaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mendengar kata marah, kecewa, sakit hati, dendam, iri, tidak suka, dan sebagainya. Semua orang mungkin pernah mengalaminya. Tidak ada manusia yang selama hidupnya tidak pernah merasa tersinggung atau kecewa. Namun, ada perbedaan besar antara merasakan kemarahan dan hidup dalam kebencian. Nah, marah bisa muncul sesaat, tetapi apabila kemarahan terus dipelihara, diingat, dibicarakan, dan diberi makan oleh pikiran, maka ia dapat berubah menjadi kebencian. Nah, kebencian yang dipelihara lama, maka akan merugikan. Selain merugikan diri sendiri, juga nanti akan merugikan orang lain yang menjadi sasaran kebencian tentunya. Justru sebenarnya orang pertama yang terbakar oleh kebencian itu adalah diri kita sendiri. Bayangkan seseorang menggenggam bara api dengan tujuan melemparnya kepada orang lain. Sebelum bara api itu sampai kepada orang lain, maka tangan kita sendirilah yang terbakar terlebih dahulu. Demikian pula dengan kebencian ini. Ketika kita membenci seseorang, mungkin orang yang kita benci sedang tidur nyenyak, sedang makan dengan tenang, sedang menjalani kehidupannya seperti biasa. Tetapi kita sendiri terus memikirkan dia, merasa sakit hati, marah, kecewa, dan tidak tenang. Maka pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling menderita ketika kita memelihara kebencian? Seringkali jawabannya adalah diri kita sendiri. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, lalu apa itu kebencian? Di dalam perspektif Dharma, kebencian berkaitan erat dengan dosa. Dosa itu adalah kebencian, yaitu keadaan batin. Keadaan batin yang diliputi oleh penolakan, kemarahan, permusuhan, dan keinginan untuk mencelakakan orang lain. Kebencian dapat muncul karena beberapa sebab. Misalnya, merasa diperlakukan tidak adil, dihina atau direndahkan, dikhianati, kehilangan sesuatu yang dicintai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, merasa kalah atau tersaingi, iri terhadap keberhasilan orang lain, pengalaman masa lalu yang menyakitkan, atau karena kita terus mengingat kesalahan orang lain. Yang berbahaya bukan hanya munculnya rasa marah. Yang lebih berbahaya adalah ketika kita berkata dalam hati, saya tidak pernah memaafkan dia. Saya akan membalas suatu hari nanti. Saya ingin dia merasakan penderitaan seperti yang saya rasakan. Inilah saat kebencian itu mulai mengambil tempat di dalam batin kita. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, di dalam Dhammapada, kebencian tidak berakhir dengan kebencian. Buddha memberikan nasihat yang sangat terkenal di dalam Dhammapada. Nahi Wirunai Wirani Samadita Kuda Canang Awirena Casamanti Esa Damo Sanantano. Yang artinya bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya berakhir dengan tidak membenci. Inilah hukum yang sangat kekal. Ketika satu sama lain saling membenci, maka kebencian itu pasti tidak akan berakhir. Tetapi apabila salah satu pihak dengan membalas tidak membenci atau bahkan cinta kasih, maka kebencian itu tidak akan saling bertahan lama karena tidak ada balas-membalas dan sebagainya. Perhatikan kata-kata Buddha. Kebencian tidak berakhir dengan kebencian. Kalau seseorang membenci, lalu kita membencinya, apakah masalah selesai? Tentu tidak. Dia menyerang kita, kemudian kita menyerang balik. Dia menghina kita, lalu kita menghina balik. Dia menyakiti kita, kita mencari kesempatan untuk menyakitinya. Akhirnya menjadi lingkaran. Benci, membalas, dibenci, membalas lagi. Konflik semakin besar. Seperti api yang disiram dengan minyak. Karena itu Buddha mengajarkan, Awirina casamanti. Kebencian berakhir dengan tidak membenci. Ini bukan berarti kita membiarkan diri dizolimi. Tidak membenci bukan berarti tidak boleh tegas. Tidak membenci berarti kita tidak membiarkan kebencian menguasai batin kita. Bahaya pertama, kebencian akan menghancurkan kedamaian batin. Orang yang penuh kebencian sulit memperoleh ketenangan. Ketika melihat orang yang dibenci, batin menjadi panas. Ketika mendengar namanya, hati menjadi tidak nyaman. Ketika mengingat kejadian masa lalu, kemarahan muncul kembali. Padahal peristiwa tersebut mungkin sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa peristiwa telah berlalu, tetapi batin kita masih tinggal di dalam peristiwa tersebut. Misalnya, seseorang pernah menghina kita 5 tahun lalu. Orangnya mungkin sudah lupa, tetapi kita masih mengingat. Waktu itu dia mengatakan ini. Waktu itu dia memperlakukan saya seperti itu. Kalau saya ingat kejadian itu, saya masih sakit hati. Artinya, 5 tahun telah berlalu, tetapi kita masih membawa luka tersebut setiap hari. Karena itu, belajarlah untuk melepas. Kebencian bukan berarti kita mengatakan bahwa perbuatan orang tersebut benar. Kita hanya berkata, saya tidak mau kesalahan orang lain terus menguasai hidup saya. Bahaya yang kedua, kebencian merusak diri sendiri. Kebencian seringkali kita arahkan kepada orang lain. Tetapi sebenarnya racun pertama masuk ke dalam diri kita. Kita marah dan benci. Tubuh dan pikiran mengalami ketegangan. Kita menjadi mudah tersinggung. Sulit berpikir jernih. Sulit menikmati kebahagiaan. Bahkan kita mendapatkan sesuatu yang baik. Hati masih terganggu karena terus memikirkan orang yang kita benci. Bayangkan seseorang mempunyai rumah yang indah, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik. Tetapi setiap hari pikirannya dipenuhi dia yang mungkin telah menghinanya, mengecewakannya, membuat dia marah dan sebagainya. Akhirnya kehidupannya sendiri kehilangan kebahagiaan. Maka jangan memberikan ruang terlalu besar di dalam pikiran kita kepada orang yang bahkan tidak layak menguasai kebahagiaan kita. Kemudian saudara-saudara sedama yang berbahagia, bahaya yang ketiga, kebencian membuat kita kehilangan kebijaksanaan. Ketika marah, kemampuan melihat persoalan secara objektif menjadi berkurang. Orang yang sedang dikuasai kebencian cenderung hanya melihat kesalahan orang lain. Kesalahan kecil terlihat besar. Kebaikan orang tersebut mudah dilupakan. Kita mulai membuat kesimpulan. Dia memang orang jahat. Dia tidak pernah punya kebaikan. Semua yang dilakukan pasti salah. Padahal manusia tidak hanya memiliki satu sisi. Orang yang pernah melakukan kesalahan juga mungkin pernah melakukan kebaikan terhadap kita. Karena itu Buddha mengajarkan kita untuk melihat sesuatu dengan panya atau kebijaksanaan. Kita perlu bertanya, apakah penilaian saya sekarang muncul dari kebijaksanaan atau dari kemarahan? Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemudian bahaya yang keempat adalah kebencian akan menghasilkan karma buruk atau akusala karma. Dalam ajaran Buddha, karma tidak hanya berkaitan dengan tindakan tubuh dan ucapan. Pikiran juga memiliki kekuatan karma. Ketika kita terus-menerus memelihara niat buruk, kebencian, keinginan membalas, dan keinginan mencelakakan batin sedang membentuk karma yang tidak baik. Karena itu, kita perlu berhati-hati terhadap pikiran kita. Sedang apa pikiran ini? Sedang berpikir jahat atau berpikir cinta kasih? Oh, saya hanya membenci dalam hati. Saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru pikiran yang terus dipelihara akan membentuk kebiasaan batin. Hari ini hanya membenci. Besok mulai berkata kasar. Kemudian mulai menyebarkan keburukan. Lalu melakukan tindakan yang merugikan. Akhirnya pikiran berkembang menjadi ucapan dan perbuatan. Karena itu, mencegah kebencian sejak berada di dalam pikiran jauh lebih mudah daripada memperbaiki akibatnya setelah menjadi tindakan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya bahaya yang kelima, kebencian merusak hubungan. Tentu sebagai salah satu yang meregangkan hubungan seseorang dengan orang lain, bahkan mungkin hubungan dalam keluarga. Satu kebencian bisa merusak banyak hubungan. Misalnya terjadi konflik antar dua orang, kemudian keluarga ikut terlibat, teman ikut membela, kelompok ikut terpecah. Akhirnya masalah yang awalnya hanya antara dua orang menjadi konflik banyak orang. Ini sering terjadi karena manusia memiliki kecenderungan. Kalau kamu musuh saya, maka temanmu juga musuh saya. Padahal belum tentu demikian. Buddha mengajarkan kita untuk melihat persoalan secara bijaksana dan tidak mudah terbawa oleh permusuhan. Jangan biarkan satu orang membuat kita membenci 10 orang dan sebagainya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kebencian membuat kita menjadi seperti orang yang kita benci. Ini salah satu bahaya kebencian yang paling dalam. Seseorang mungkin membenci orang yang suka menghina. Tetapi karena terlalu marah, akhirnya dia sendiri ikut menghina. Seseorang membenci orang yang suka berbohong. Tetapi karena ingin membalas, akhirnya dia sendiri menyebarkan kebohongan. Seseorang membenci orang yang suka menyakiti. Tetapi karena dendam, akhirnya dia sendiri melakukan tindakan yang menyakitkan. Akhirnya kita menjadi seperti orang yang kita benci. Karena itu jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita kehilangan kualitas diri kita sendiri. Kalau orang lain tidak memiliki kesabaran, kita tetap belajar bersabar. Kalau orang lain kasar, kita tetap menjaga ucapan dan tindakan. Kalau orang lain penuh kebencian, kita tetap mengembangkan cinta kasih. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Apakah memaafkan berarti membenarkan kesalahan? Tentu saja tidak. Ini perlu dipahami dengan benar. Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Memaafkan juga bukan berarti kita harus kembali mempercayai orang yang sama. Memaafkan berarti saya tidak mau terus membawa kebencian ini di dalam hati. Kita tetap boleh membuat batas. kita tetap boleh menjaga jarak. Kita tetap boleh mengambil tindakan yang benar apabila ada ketidakadilan. Tetapi kita melakukannya tanpa kebencian. Contoh misalnya, perbuatan kita salah. Saya tidak akan membalas dengan keburukan. Tetapi saya juga tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Ini adalah sikap yang tegas sekalipun bijaksana. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, bagaimana cara mengatasi kebencian? Yang pertama, sadari bahwa kita sedang marah. Ketika marah, jangan langsung bertindak. Katakan di dalam hati, saat ini ada kemarahan di dalam batinku. Jangan mengatakan saya adalah pemarah. Maka itu akan berkembang sehingga kita sedikit-sedikit akan menjadi marah. Karena kemarahan adalah keadaan batin yang muncul dan dapat berlalu. Seperti awan, ia datang tetapi ia juga dapat pergi. Kemudian berhenti sebelum berbicara. Ketika emosi sedang tinggi, jangan langsung membalas pesan. Jangan langsung menelepon. Jangan langsung mengucapkan kata-kata kasar. Jangan mengambil keputusan besar. Berilah waktu kepada batin untuk tenang. Kadang-kadang masalah menjadi besar bukan karena masalah awalnya, tetapi karena kita meresponnya dalam keadaan marah. Saudara sedama yang berbahagia, lalu latih metta atau cinta kasih. Buddha mengajarkan metta, yaitu cinta kasih yang tulus dan tidak membenci. Mulailah dari diri sendiri. Semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari penderitaan. Semoga saya hidup dengan damai. Semoga kepada orang yang kita sayangi, semoga dia berbahagia. Kemudian baru kita kepada orang-orang yang mungkin netral, yang tidak kita kenal dan sebagainya. Dan mungkin ini sangat sulit, tetapi harus kita coba dari diri sendiri. Kepada orang yang kita benci, pada awalnya mungkin terasa berat. Tidak perlu memaksakan diri. Mulailah dengan kalimat sederhana. Semoga dia belajar dari kesalahannya. Semoga dia tidak melakukan keburukan lagi. Semoga saya juga terbebas dari kebencian terhadapnya. Inilah bentuk latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Kemudian mengubah cara pandang terhadap orang yang menyakiti kita. Kadang kita berpikir, dia membuat saya menderita. Cobalah diubah menjadi perbuatannya telah menjadi kondisi munculnya penderitaan dalam batin saya. Sekarang saya bertanggung jawab untuk mengelola batin saya. Ini bukan menyalahkan kurban, tetapi mengembalikan kekuatan kepada diri sendiri. Kita perlu selalu dapat mengendalikan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain lakukan, bagaimana orang memperlakukan kita. Tetapi kita masih bisa belajar mengendalikan bagaimana kita merespon, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan tindakan apa yang kita pilih. Inilah latihan dhamma yang bisa kita lakukan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Ketika dihina, seseorang berkata kasar kepada kita, lalu respon pertama kita bilang, bahkan kita bilang hal-hal yang kurang baik terhadap orang tersebut. Saya akan membalas. Maka respon dhamma sebenarnya, dia sedang berbicara dari keadaan batinnya. saya tidak harus ikut menjadi seperti itu. Kita boleh menjawab dengan tegas, tetapi tidak dengan kebencian. Contoh lain misalnya ketika dikhianati teman, kita merasa sangat kecewa karena kepercayaan kita disalahgunakan. Kita boleh mengambil jarak. Kita boleh tidak lagi memberikan kepercayaan yang sama. Tetapi jangan sampai setiap hari kita berharap semoga dia celaka. Lebih baik saya belajar dari pengalaman ini. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semoga saya dapat melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Begitulah contoh-contoh kehidupan dalam sehari-hari. Ada juga kita pernah menghadapi konflik keluarga. Kadang-kadang konflik keluarga berlangsung bertahun-tahun. Orang tua marah kepada anak, saudara tidak saling berbicara, masalah warisan membuat hubungan menjadi rusak. Pertanyaannya, berapa lama kita mau mempertahankan kebencian? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Bagaimana kalau sebelum kita sempat berdamai, salah satu dari kita sudah meninggal duluan? Jangan mengganggu kehilangan untuk menyadari. Ketika kita kehilangan baru kita sadar betapa pentingnya melepas kebencian. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kebencian dan kematian. Kita semua akan meninggal. Orang yang kita benci juga akan meninggal sama. Maka pertanyaannya yang penting bukan hanya siapa yang benar, tetapi apakah saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan membawa kebencian ini? Kita tidak tahu kapan kehidupan ini berakhir. Karena itu jangan membawa terlalu banyak beban batin. Benda-benda dapat kita tinggalkan. Rumah dapat kita tinggalkan. Harta dapat kita tinggalkan. Jabatan dapat kita tinggalkan. Tetapi selama hidup, kita perlu melatih batin agar tidak terus dikuasai oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemenangan yang sesungguhnya, dunia sering mengajarkan kalau dia menyakiti kamu balas. Tetapi Dhamma mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi. Kalau orang lain marah, kita tidak ikut marah. Kita menang atas kemarahan itu. Kalau orang lain membenci dan kita tetap mengembangkan cinta kasih, kita menang atas kebenciannya. Kalau orang lain berusaha menjatuhkan kita dan kita tetap menjaga kebajikan kita, maka kita menang oleh apa yang orang lain lakukan. Kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil mengalahkan kebencian di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Coba kita pejamkan mata sejenak. Ingat seseorang yang pernah membuat kita sakit hati. Kita perlu menyangkal bahwa kita pernah terluka. Katakan dalam batin, saya pernah terluka. Kemudian, saya tidak ingin terus hidup dalam luka itu. Kemudian, saya memilih untuk belajar. Kemudian, saya memilih untuk melepaskan kebencian. Dan jika mampu, katakan, semoga dia belajar dari kesalahannya. Semoga saya juga belajar dari pengalaman ini. Semoga kita atau kami sama-sama terbebas dari penderitaan. Inilah latihan Dhamma. Bukan karena orang tersebut pantas mendapatkan maaf, tetapi karena kita pantas mendapatkan kedamaian. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kesimpulan dari mimbar pada kesempatan hari ini. Dari pembahasan kita ini, kita harus memahami bahwa kebencian tidak pernah menyelesaikan kebencian itu sendiri. Kebencian pertama-tama meracuni batin orang yang memeliharanya. Kebencian menghilangkan ketenangan dan kebijaksanaan. Kebencian dapat berkembang menjadi ucapan dan tindakan buruk. Kebencian dapat merusak keluarga, persahabatan, dan masyarakat. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Kita boleh tegas tanpa harus membenci. Metta atau cinta kasih adalah salah satu jalan untuk melemahkan kebencian. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas kebencian di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Demikian mimbar para kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam Dharma dan semoga kita senantiasa mengembangkan Dharma itu sendiri, mempraktikkan Dharma itu sendiri sehingga kita memperoleh manfaatnya. Saya akhiri, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Baik, terima kasih Romo untuk Dhamma di hari ini. Dan tentu pendengar, dari apa yang telah kita renungkan bersama, kita belajar bahwa kebencian tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi justru sebaliknya, begitu ya. Kebencian yang terus dipelihara justru malah akan menjadi beban yang perlahan akan menggerogoti kedamaian di dalam diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang saat ini atau Anda pendengar yang pernah menyakiti kita, begitu ya. Mungkin ada perkataan yang masih membekas. Mungkin ada peristiwa yang hingga saat ini masih sulit kita lupakan. Namun melepaskan kebencian itu bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Tentu melepaskan kebencian berarti membebaskan diri kita dari beban yang selama ini kita genggam. Mari kita belajar untuk sama-sama di mana hari ini menjadi pengingat bahwa kedamaian bukan sesuatu yang kita tunggu dari orang lain, tetapi sesuatu yang kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa dalam mimbar agama Buddha selanjutnya. Saya Listia, selamat malam.

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani. Dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Rabu 12 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih banyak perakirawan Lian, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dan mendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan 88 MHz, ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Purukcahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Lamun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya, dilanjutkan dengan mini drama radio serta podcast Huma Ita. Jangan lewatkan juga yang selalu ditunggu-tunggu, yakni di setiap Selasa malam ya, Melodi Memori Manca Negara, dan akan kami tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dan kini ada mini drama radio dengan judul Pasti Bisa. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Lia adalah anak yang berprestasi di sekolahnya. Ia tak pernah absen dalam mendapatkan peringkat pertama. Namun, akhir-akhir ini ia merosot menjadi peringkat kedua. Sang guru pun meneliti apa yang sedang dialami muridnya itu. Ibu Lia kini tengah sakit TBC dan tak bisa bekerja seperti biasanya. Sehingga Lialah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk beberapa saat. Meski demikian, Lia tak pernah lelah berdoa dan berusaha. Di suatu pagi yang cerah, matahari bermandikan cahaya dan terdengar kokok ayam yang merdu. Lia bangun dari tidurnya dan bergegas berangkat sekolah. Sebelum itu, Lia menyiapkan sarapan untuk dirinya dan ibunya yang tengah berbaring di ranjang.
3: Bu, Lia mau berangkat sekolah dulu. Hari ini Lia tinggal ibu sebentar, gak apa-apa kan? Lia sudah memasak makanan untuk ibu. Kira-kira Lia akan pulang jam 1 siang.
4: Iya, nak. Berangkat saja. Memang kewajibanmu adalah belajar, bukan menjadi tulang punggung keluarga. Memang ibu yang salah terhadapmu.
3: Ibu tidak boleh menyalahkan takdir. Hidup ini sudah ada yang mengatur, jadi kita harus kuat menghadapinya. Tak perlu berburuk sangka dengan Tuhan ataupun berputus asa.
4: Ibu sangat bangga kepadamu, Lia. Mempunyai anak sepertimu merupakan anugerah terindah bagi ibu.
3: Ibu harus semangat. Ibu harus bisa lawan penyakit ibu, biar ibu cepat sembuh seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Iya, nak. Ibu harus cepat sembuh. Ibu juga tidak mau terus-terusan berbaring seperti ini. Ibu sangat capek.
3: Kalau begitu, Lia berangkat dulu ya, Bu. Ibu hati-hati di rumah ya.
4: Iya, nak. Kamu juga hati-hati di jalan. Sampai di sekolah, kamu harus belajar yang rajin. Jangan terlalu memikirkan ibu di rumah. Ibu bisa kok ngerjain ini semua. Ibu tidak mau merepotkan kamu lagi.
3: Baik, Bu. Lia berangkat. Assalamualaikum.
5: Lia pun berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, tanpa membawa uang saku karena ia berpikir jarak sekolahnya dengan rumah sangat dekat. Setibanya di sekolah,
6: Lia, sini sebentar. Ibu mau ngobrol denganmu.
3: Iya, Bu, ada apa?
6: Akhir-akhir ini prestasimu kerap menurun. Sebenarnya ada apa? Apakah kamu sudah malas belajar? Atau memang ada kendala lain?
3: Oh, masalah itu. Lia minta maaf ya, Bu. Lia sedang merawat ibu yang sedang sakit. Ibu Lia mengidap TBC dan tengah terbaring di rumah, sehingga Lia tak ada waktu untuk belajar. Waktu yang Lia miliki, Lia pergunakan untuk menjaga ibu dan mengurus rumah. Selain itu, Lia pun membantu ibu bekerja.
6: Bekerja apa, Lia? Kamu tak seharusnya bekerja. Kamu masih SMA.
3: Iya, Lia tahu. Tapi keadaanlah yang menuntut Lia bertindak demikian, Bu. Saya tak bisa berdiam diri saja. Lalu, makan dan kebutuhan sekolah yang harus dibayarkan didapatkan dari mana?
6: Lalu kamu bekerja apa?
3: Apa saja asalkan halal. Lia membantu ibu menjahit pakaian. Beberapa tetangga biasanya mempermak celananya ke ibu saya. Juga terkadang berdagang kue keliling atau membantu bisumi tetangga saya untuk memetik teh di kebun.
6: Sungguh mulia yang telah kamu perbuat, Lia. Ibu sebagai guru kamu justru bangga tak terkira kepadamu. Kamu murid yang patut dicontoh oleh semuanya. Kalau kamu merasa sulit, ibu bisa bantu. Apa saja, kamu harus bilang ke ibu, ya?
3: Terima kasih, Bu. Lia juga sangat bangga menjadi murid ibu. Jarang sekali ada guru yang perhatiannya lebih kepada muridnya.
6: Ya, kamu terlalu berlebih. Namun, ibu hanya menyarankan. Bagaimanapun, kamu harus mengutamakan sekolah. Tugas seorang murid adalah belajar. Maka dari itu, kamu harus belajar. Prestasi yang telah kamu raih itu harus dipertahankan. Kamu harus berbangga dengan keadaan apapun, karena semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya menjalankan kewajiban kita dan senantiasa berusaha dalam setiap masalah yang mendera.
3: Iya, Lia sangat paham dengan hal itu, Bu Guru. Semoga Lia menjadi anak yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendengar petua yang ibu katakan baru saja. Lia akan belajar meski hanya 10-20 menit. Juga akan mengerjakan PR apabila ada. Dan tak lupa selalu berdoa.

Ia bergegas untuk memulai pelajaran. Juga sebuah nasihat di pagi hari tadi membuka pikirannya agar pantang menyerah dalam setiap masalah. Mungkin kali ini ibunya menjadi media ujiannya dari Tuhan. Mungkin juga satu minggu, bahkan di masa yang akan datang.

Meski usianya masih remaja, Lia memiliki pikiran yang dewasa. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palangkaraya, penulis naskah Suneta MR Hanyi, narator Norafika, dimainkan oleh Suneta sebagai ibu, Jelita sebagai ibu guru, Manda sebagai Lia, teknik montase Norbay Susilo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: 95,9 MHz Pulse Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Podcast Umaita, dan kali ini kita akan menyimak tentang partisipasi Rutan Palangkaraya dalam penanganan isu lingkungan dan pemberdayaan. Selamat mengikuti.
1: Halo Pak Hari, salam jumpa kembali, dan tentunya senang sekali bersama saya Roy Lando bisa menemani Pak Hari semua dalam podcast Humaita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan dalam beberapa tahun terakhir ya Pak Hari, isu lingkungan ini menjadi perhatian bersama, termasuk bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan secara bijak dan tentunya berkelanjutan. Berbagai pihak juga kini turut aktif ya, berperan aktif, termasuk lembaga permasyarakatan juga. Dan pada episode kali ini, kita akan mengangkat suatu topik yang mungkin sangat penting juga, yaitu bagaimana partisipasi Rutan Palangkaraya dalam penanganan isu lingkungan dan pemberdayaan budidaya manggot. Kita akan kulik-kulik lebih lanjut ya, terkait budidaya manggot. Dan sebuah langkah inovatif yang tidak hanya membantu mengatasi permasalahan sampah organik saja ya Pak Hari, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan dan juga pembinaan keterampilan bagi warga binaan di sini. Dan untuk mengupas lebih lanjut bagaimana program ini berjalan, manfaatnya bagi lingkungan seperti apa, serta dampaknya dan juga prosesnya di proses pembinaan di dalam rutan, dan di samping saya ini sudah berhadir bersama kita narasumber yang akan berbagi cerita dan pengalaman langsung. Beliau adalah Bapak Wayan Arya Budiartawan selaku Kepala Rutan Kelas 2A Palangkaraya. Apa kabar Pak Wayan?
2: Kabar baik sekali ini, luar biasa. Okay. Terima kasih.
1: Kalau bahasa Dayaknya di sini bahalap, Pak.
2: Bahalap, ya.
1: Oke, Pak Wayan, perkenalkan saya Roy Lando. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya, terkait budidaya manggot. Nah, langsung saja nih Pak Wayan, karena kalau kita lihat sekarang isu lingkungan ini menjadi perhatian ya Pak ya, berbagai pihak termasuk soal pengelolaan sampah organik yang sering menjadi tantangan juga di berbagai daerah. Mungkin Pak Wayan bisa menceritakan untuk kita dan untuk Pak Hari semua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita pada saat ini, apa nih Pak yang melatar belakangi Rutan Palangkaraya ini untuk berpartisipasi dalam penanganan isu lingkungan, khususnya melalui program budidaya manggot ini Pak?
2: Baik, terima kasih Bang Roy yang sudah hadir di sini. Bisa saya sampaikan sedikit bahwa isu lingkungan pada akhir-akhir ini cukup menarik, dan beberapa tempat sudah ada dampak-dampaknya bahwa kita harus lebih aware lagi, lebih perhatian lagi terhadap lingkungan. Nah, apa yang kita lakukan di Rutan Palangkaraya ini sebenarnya sudah sejalan dengan arah kebijakan Presiden dan juga arahan atau perintah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah guna mendorong satuan kerja untuk mampu mengelola sampah secara mandiri. Nah, sampah yang ada di Rutan Palangkaraya ini kurang lebih per hari itu kurang lebih sekitar 270 kg.
1: Oke.
2: Nah, setelah dipilah kemudian dilakukan penyisiran, ada sekitar 200 kg sampah yang merupakan sampah organik.
1: Oh, okay, baik.
2: Kemudian ada 10 kg yang berupa kardus, terus kemudian botol-botol plastik yang kiranya dapat didaur ulang itu nanti. Kemudian sekitar 60 kg sisanya adalah sampah non-organik atau sampah plastik yang memang tidak mampu kami olah atau kami berdayakan. Jadi 200 kg sampah organik ini kami manfaatkan sebagai pakan maggot.
1: Okay. Nah,
2: itu merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian di rumah tahanan negara kelas 2 Palangkaraya ini guna mengimplementasikan Undang-Undang 22 nomor 22 tentang pemasyarakatan. Okay. Di mana ini adalah salah satu bentuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Okay. Melalui kesempatan ini, warga binaan dibekali keterampilan yang memiliki nilai ekonomis dan harapannya nanti dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat. Oh,
1: okay, baik. Kira-kira itu. Jadi dalam sehari itu ada 270 kilo tadi Pak ya?
2: Kurang lebih seperti itu.
1: 270 kilo. Kisaran 200 kilo itu dimanfaatkan untuk budidaya manggot?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, tentunya program budidaya manggot ini mungkin tidak muncul begitu saja Pak ya. Pastinya ada proses hingga pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak dalam rutan. Nah, sejak kapan nih Pak program budidaya manggot ini ada Pak di rutan Palangkaraya dan gimana nih proses awal pembentukannya? Bisa diceritakan ke kita Pak? Okay.
2: Untuk proses manggot sebenarnya secara nasional sudah dikenal ya di Indonesia ini. Namun di rutan Palangkaraya ini kami mulai menjalankan dan memulai ide, menjalankan ide yang kami miliki sekitar bulan Desember tahun 2025. Awalnya kami melihat adanya potensi sampah ya. Sampah yang begitu banyak membludak, tidak hanya terbuang begitu saja dan menjadi beban, beban bagi TPA nanti. Nah, ini harapan kami dengan adanya sampah organik yang dihasilkan dari dapur rutan, dari blok juga, guna mengurangi sampah buangan. Jadi kami ingin mengelola sampah, bukan membuang sampah. Jadi rutan Palangkaraya ingin memberikan sumbangsih guna pengelolaan sampah, bukan pembuangan sampah. Walaupun secara nyatanya memang ada beberapa yang tidak bisa kami olah dan itu menjadi sampah buangan. Dari situ kemudian muncul gagasan untuk mengembangkan budidaya maggot yang nantinya dari awalnya kami melakukan percobaan pembelian berupa telur maggot. Terus kemudian ini diolah, dirawat menjadi larva dan selanjutnya begitu besar, begitu dewasa mereka menjadi black soldier fly atau BSF. Dan begitu BSF ini kita lakukan pengembangan lagi, kita tangkar lagi, kita berikan tempat ruang untuk berkembang biak dan sudah bertelur lagi. Nah ini sudah terjadi siklus di sini, siklus maggot.
1: Oh, oke, okay. Baik. Berarti dari tahun 2025 kemarin Pak ya?
2: Iya, baru tahun 2025 kemarin, okay. Dan Desember ya.
1: Ketika awal-awal budidaya maggot tuh Pak, apakah ada kendala tuh Pak untuk membudidaya manggot nih Pak selama setahun lebih ini Pak?
2: Kendala yang kami hadapi adalah pertama bagaimana mengelola sampah. Bagaimana mengelola sampah. Kemudian yang menjadi kendala berikutnya adalah tantangan berikutnya kondisi umum, kondisi cuaca di sini yang relatif agak panas sehingga memerlukan tempat, memerlukan cara yang khusus untuk budidaya maggot agar bisa berhasil, bisa berkembang dengan baik dan pernah dengan adanya black soldier yang banyak, terus kemudian ada hasil telur yang banyak, larva yang banyak, larva ini yang mengkonsumsi sampah. Pernah suatu ketika kami merasa agak kekurangan sampah organik. Nah, namun itu bisa diatasi dengan melakukan kampanye, melakukan penyadaran, sosialisasi ke blok untuk dapat memilah mana sampah organik, mana yang non-organik. Sehingga sampah organik yang didapatkan untuk dapat diolah dan sebagai pakan maggot sudah tercukupi saat ini.
1: Oke, baik. Jadi masalah utamanya mungkin faktor cuaca begitu Pak ya?
2: Faktor cuaca.
1: Cuaca dan juga mungkin sosialisasi untuk orang-orang di sini agar bisa memilah dan memilih
2: Kesadaran.
1: Kesadaran. Kesadaran. Sampah organik dan juga non-organik. Iya. Baik, Pak Wayan, karena budidaya manggot sendiri ini saat ini banyak dikenal sebagai salah satu solusi pengolahan sampah organik yang mungkin cukup efektif ya Pak ya?
2: Siap.
1: Nah, iya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, manfaat dari budidaya manggot ini dalam membantu mengatasi permasalahan sampah organik, baik itu di lingkungan rutan maupun masyarakat sekitar kita Pak.
2: Iya. Dampaknya bagi lingkungan sudah sangat luar biasa ya, terutama pengolahan sampah organik. Sampah organik ini bisa diolah dan dikonsumsi oleh maggot itu sendiri, sehingga sampah buangan menjadi lebih kecil. Kemudian ada sampah-sampah lain yang berupa botol plastik, kertas-kertas, kardus, itu bisa kita kerjasamakan dengan bank sampah Jekan Mandiri. Nah, itu mereka akan ambil setiap bulan sekali, sebulan sekali, dengan kita kumpulkan di satu tempat, di bawah, di dalam satu ruangan tidak terlalu kena hujan. Kemudian hasil dari maggot ini juga memiliki nilai manfaat tersendiri. Nah, maggot yang sehat, maggot yang baik, itu menjadi pakan ternak. Pakan ternak, ada pakan ternak ayam, kami juga memelihara ayam petelur di sini. Kemudian ada sebagian untuk pakan lele. Lele ini juga ternyata bagi lele ini tingkat proteinnya cukup tinggi. Jadi bisa menekan biaya produksi atau menekan biaya pakan bagi lele dan juga ayam. Di sisi lain, ini juga harapan kami memberikan dampak positif bagi warga binaan. Sehingga suatu saat nanti mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan harapan kami mereka menjadi orang yang bermanfaat setidaknya bagi lingkungan terkecil keluarga dan juga masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian ini juga mudah-mudahan memberikan potensi pengaruh yang besar bagi lingkungan terdekat rutan dan bisa ditiru oleh lingkungan sekitar. Demikian.
1: Yang lain begitu ya Pak? Iya. Oke, berarti siklusnya itu seperti berputar begitu ya Pak?
2: Siklusnya sudah berputar di sini, jadi dari awal telur menjadi larva menjadi BSF, BSF bertelur lagi, nah demikian sudah.
1: Gitu. Terus juga sampahnya untuk dijadikan pakan ternak-ternak yang ada di sini.
2: Iya, gitu, ya. Oke, sampahnya jadi ternak, terus kemudian maggot saya sendiri juga jadi pakan ternak, juga kemudian kotoran maggot itu menjadi pupuk, juga.
1: Dan tentunya ini banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin bagi didapatkan ya dari budidaya manggot yang ada di rutan ini ya. Nah ini Pak, selain menjadi solusi lingkungan, program seperti ini juga bisa menjadi sarana pembinaan yang bermanfaat bagi warga binaan. Sudah Bapak jelaskan juga tadi ya.
2: Iya.
1: Nah untuk kali ini Pak, sejauh mana nih keterlibatan warga binaan dalam program ini dan keterampilan apa saja yang sudah mereka pelajari dari kegiatan yang sudah Bapak sampaikan tadi?
2: Oke, sejauh ini keterlibatan dari warga binaan ini sangat baik, sangat antusias mereka dalam hal budidaya maggot ini. Kami sebenarnya di Rutan Palangkaraya ini memiliki beberapa pembinaan yang kami sebut sebagai ketapang rupa, ketahanan pangan Rutan Palangkaraya. Di antaranya ada pembinaan seperti yang saya sampaikan tadi, ada pelatihan peternakan ayam, pelatihan peternakan lele, kemudian ada perkebunan, kemudian ada juga getah nyatu, dan juga ada pembuatan seni-seni kayu sedikit. Nah, itu. Itu harapan kami mereka bermanfaatlah untuk saatnya nanti mereka keluar dari rutan Palangkaraya ini. Antusiasme mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sangat luar biasa. Kami juga dari awal melakukan pemilihan, melakukan asesmen bagi calon-calon peserta, calon-calon warga binaan yang akan kami libatkan di kegiatan tersebut.
1: Okay.
2: Dan itu disesuaikan dengan minat bakat yang bersangkutan.
1: Baik. Jadi warga binaan di sini sangat antusias ya dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Nah, untuk warga binaan sendiri Pak, apakah mereka dialokasikan begitu atau tergantung sesuai apa yang mereka inginkan saja untuk keterampilan beternak dan juga berkebun dan lain sebagainya? Apakah dipilih nih kamu bagian ini?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kami melakukan pendataan bagi seluruh warga binaan atau tahanan baru. Kami melakukan pendataan berupa bakat dan minat yang bersangkutan.
1: Ada data sebelumnya.
2: Ada data yang sudah kami peroleh dari bagian pelayanan tahanan. Itu kami manfaatkan sebagai titik awal untuk melakukan asesmen. Asesmen bagaimana yang bersangkutan minatnya, bagaimana bakatnya, dengan harapan dengan adanya minat dan bakat yang selaras, mereka lebih fokus, lebih antusias dalam mengikuti program-program pembinaan.
1: Gitu. Berarti sudah ada data-data sebelumnya ya, jadi ini tinggal menyesuaikan saja minat mereka kemana begitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Dalam menjalankan sebuah program pembinaan ini Pak, tentu dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, untuk sejauh ini apakah ada kerjasama nih Pak dengan instansi lain atau komunitas lingkungan atau pemerintah daerah dalam pengembangan program budidaya manggot ini Pak?
2: Untuk budidaya manggot ini kami yang pertama sekali ya sangat didukung oleh kantor wilayah. Kantor wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian selain mendapat dukungan dari kantor wilayah, kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, kemudian Bank Sampah Jekan Mandiri, dan juga UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Palangkaraya. Kerjasama ini difokuskan pada edukasi dan mekanisme pemilahan sampah. Sampah yang ada di rutan dipilah terlebih dahulu, kemudian sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Sehingga sampah-sampah yang terbuang itu sangat minim. Terus kemudian sampah yang bisa diolah atau dijadikan daur ulang memiliki nilai manfaat juga. Nilai ekonomi yang dikelola oleh Bank Sampah Jekan Mandiri nanti.
1: Berarti sudah ada kolaborasi ya.
2: Luar biasa dapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, kemudian Bank Sampah juga luar biasa mereka.
1: Sudah
2: kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Sudah ada dukungan dan juga kolaborasi dari berbagai pihak begitu ya Pak ya.
2: Siap.
1: Untuk melakukan budidaya manggot yang ada di rutan ini. Nah, tadi kan sudah disampaikan nih Pak, terkait budidaya manggot hasilnya bisa untuk berulang-ulang begitu ya. Dan sejauh ini apakah ada target produksi nih Pak, atau pengelolaan sampah organik yang ingin dicapai melalui program ini Pak?
2: Untuk target produksi, kalau...
1: Atau menyesuaikan saja?
2: Kami sebenarnya memiliki target zero waste.
1: Oke.
2: Ya, jadi sampah yang terbuang benar-benar nol. Namun dalam kenyataannya memang dalam karena keterbatasan kami yang kami miliki, sampah tidak bisa kita manfaatkan 100%. Tentunya ada beberapa residu-residu buangan yang memang tidak bisa kami olah. Target kami sebenarnya zero waste. Cuman hanya saja itu mungkin suatu saat nanti bisa kami lakukan, kami akan kerjasama dengan pihak lain lagi, melakukan pengembangan lagi, apakah sampah buangan yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan untuk maggot, tidak bisa diberikan kepada bank sampah, bisa diolah menjadi hal-hal yang lebih baik lagi.
1: Oke, targetnya memang zero waste ya, tidak ada sampah yang terbuang dengan betul. Sia-sia begitu ya. Semuanya dikelola dengan baik ya. Dan tentunya apakah ada rencana selanjutnya Pak untuk mengembangkan program ini menjadi skala yang mungkin lebih besar Pak di masa yang akan mendatang nih Pak? Ancang-ancang begitu Pak.
2: Iya. Saat ini kami sedang melakukan pengembangan ya. Berupa penambahan penangkaran BSF sudah kami lakukan di belakang, kemudian juga menambah tempat-tempat untuk budidaya atau pemeliharaan larva. Oh. Jadi itu harapan kami agar bermanfaat lebih besar lagi. Ya. Kalau misalkan seandainya ada tambahan sampah, tentunya ini sudah kami tidak ragu lagi untuk bisa diolah ke bank apa namanya. Magot ini.
1: Oke, baik. Nah, tentunya ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya Pak ya, dari 2025 sekarang sudah memasuki 2026.
2: Iya.
1: Apakah ada cerita menarik nih Pak atau pengalaman inspiratif nih dari warga binaan yang terlibat dalam program ini Pak?
2: Pertama dari saya dulu. Iya. Dari saya mencoba awalnya namanya kita mencoba magot tersebut, kita manusia normal yang mungkin belum kenal bagaimana magot tersebut, begitu megang pertama itu ada geli-geli atau rasa jijik dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, itu sudah hilang itu, sudah hilang. Dan kalau kita alihkan pikiran kita menjadi manfaat, itu menjadi manfaat, itu sudah menjadi hilang. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, kalau misalkan dari warga binaan sendiri, mereka sangat merasakan manfaatnya. Satu, mereka menyalurkan minat bakatnya di pengelolaan sampah. Kedua, mereka juga merasakan, ya kalau kembali ke tengah-tengah keluarga bisa nih dimanfaatkan di lingkungan terkecil lah, di keluarga. Karena nilai ekonomisnya magot ini di luaran untuk telurnya luar biasa. Kami saja membeli per gram itu kurang lebih ratusan ribu kayaknya. Ya. Terus kemudian kalau 1 kilogram kalau tidak salah itu harganya sekitar 3.500.000. Nilainya cukup tinggi. Kemudian untuk magotnya sendiri, larvanya bisa menjadi apa namanya pangsa pasar buat pemancing-pemancing. Buat mancing bisa. Buat mancing bisa, buat pakan ternak bisa. Pakan lele, pakan ayam bisa.
1: Gitu. Jadi pengalaman menarik awal-awalnya memang geli.
2: Memang geli.
1: Tapi dialihkan untuk ini hal yang positif, jadi karena terbiasa jadi biasa ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, terkait respon dari masyarakat ini juga menjadi hal penting Pak dalam mendukung keberlanjutan sebuah program ini Pak. Sejauh ini bagaimana nih Pak respon masyarakat terhadap langkah Rutan Palangkaraya yang turut berkontribusi menjaga lingkungan melalui program ini Pak, program Manggot Pak?
2: Beberapa teman-teman yang kami temui, terus kemudian ada diskusi-diskusi juga teman-teman dari pihak pemerintah, juga teman-teman dari satu baju atau satu instansi merasakan bagaimana magot ini menjadi satu solusi ke depan, satu pilihan solusi ke depan guna penanganan sampah. Nah, sampai dengan saat ini di Rutan Palangkaraya ini teman-teman dari lapas perempuan juga sudah ada yang belajar ke sini untuk melakukan bagaimana sih membudidayakan magot. Kemudian dalam waktu dekat nanti akan datang juga teman-teman yang dari lapas lain. Jadi mudah-mudahan dari hal yang kecil kami lakukan bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk Kalimantan Tengah pada umumnya.
1: Jadi hal-hal kecil ini bisa bermanfaat begitu ya, dan semoga ini bisa ditiru ya sama masyarakat lain ya.
2: Semoga bisa ditiru. Memang sampah itu awalnya adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak menjadi perhatian, mm-hmm. tapi dengan adanya Magot ini mm-hmm. bisa melihat sampah dari sisi lain.
1: Oh, okay.
2: Bahwa sampah itu ternyata ada nilai ekonomisnya.
1: Yeah. Betul.
2: Nilai, ada nilainya untuk kebermanfaatan.
1: Setuju gitu. Pak. Yeah. Ada pesan gak sih Pak untuk Kulapa Hari semua nih yang mungkin sedang mendengarkan dan menyaksikan kita saat ini, agar semakin peduli nih terhadap pengelolaan sampah dengan kelestarian lingkungan. Untuk Roy juga nih Pak, pesan-pesannya Pak. Okay.
2: Ya, terima kasih. Pesan saya bagi sahabat-sahabat semua dan teman-teman sekalian, rekan-rekan semua. Yang pertama, selalu jaga lingkungan agar tetap sehat. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki pola pikir bukan membuang sampah.
1: Okay.
2: Pola pikirnya adalah bagaimana mengelola sampah. Sampah itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif. Kemudian dalam tusi saya sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2A Palangkaraya ini, saya juga menitipkan pesan sedikit untuk teman-teman, untuk warga sekalian di luar. Jauhi narkoba. Jauhi narkoba, jauhi tindakan-tindakan yang merugikan Anda, jauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sehingga Anda semua tidak masuk ke dalam rumah tahanan negara. Cukup yang sudah ada saja, jangan menambah. Jadi lebih berharga keberadaan Anda di tengah-tengah keluarga ditimbang berada di tengah-tengah rumah tahanan negara. Kira-kira itu.
1: Oke, okay, jadi pesannya jauhi narkoba ya. Narkoba no, prestasi yes. Oke, okay. Dan untuk harapan ke depan nih Pak dari Rutan Palangkaraya terhadap program budidaya manggot dan juga peran lembaga permasyarakatan dalam mendukung gerakan peduli lingkungan ini apa Pak? Harapan ke depannya Pak?
2: Ke depan kami berharap program ini tetap berlanjut,
1: ya.
2: Tetap continue, tidak ada berhenti di satu titik, sehingga pengelolaan sampah akan tetap berlanjut. Okay. Continue dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Volume kegiatan Magot ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di rutan saja, tetapi menjadi sarana pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Ini adalah satu contoh bahwa pemasyarakatan memiliki peran dalam mendukung gerakan peduli lingkungan. Okay. Rutan tidak hanya memiliki fungsi pembinaan saja, tetapi juga perannya dalam berkontribusi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan. Harapannya ke depan semakin banyak inovasi pembinaan yang ada, tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan terkecil maupun lebih luas nantinya.
1: Oke, jadi harapannya supaya ini bisa berdampak ya, lebih luas ke masyarakat-masyarakat lainnya. Oke, pesan sudah, harapan sudah, mungkin ini terakhir nih Pak, karena kita sudah memasuki closing ya. Mungkin Pak Wayan bisa memberikan closing statement-nya terkait topik kita pada kesempatan kali ini, partisipasi Rutan Palangkaraya dalam penanganan isu lingkungan dan pemberdayaan budidaya manggot. Sedikit Pak, silahkan Pak, closing statement-nya Pak.
2: Rutan Palangkaraya tempatnya warga binaan, tempatnya narapidana, ada tahanan juga di sini. Mereka bukan sampah masyarakat, mereka hanya tersesat, mereka hanya perlu sentuhan-sentuhan pembinaan, dan melalui budidaya magot ini mudah-mudahan bisa memberikan bukti bahwa pembinaan itu berjalan dan suatu saat nanti mereka ke tengah-tengah masyarakat dapat berperan aktif dan produktif bagi lingkungan terkecil maupun lebih luas lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan nih, banyak sekali nih.
2: Terima kasih.
1: Informasi-informasi yang mungkin bisa Roy dapatkan terkait budidaya manggot ini, tidak cuma untuk Roy tapi juga untuk yang sedang menyaksikan dan sedang mendengarkan kita pada saat ini. Dan terima kasih untuk Pak Wayan Arya Budiartawan ya, selaku Kepala Rutan kelas 2A Palangkaraya atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini ya Pak.
2: Siap.
1: Banyak sekali insight dan informasi penting yang bisa kita ambil, dan tentunya Pak Hari, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat ya bahwa upaya untuk menjaga lingkungan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. dari mana saja juga bisa ya. Inisiatif budidaya manggot di Rutan Palangkaraya ini menjadi contoh nyata untuk kita semua bahwa pengelolaan sampah organik ini bisa memberikan manfaat yang berkali-kali lipat begitu ya. Membantu mengurangi limbah sekaligus membuka peluang pemberdayaan bagi warga binaan yang ada di sini. Semoga langkah-langkah positif ini bisa menginspirasi untuk seluruh pihak ya, untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan untuk Anda pemirsa ya, jangan lupa untuk terus setia mendengarkan podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan tentunya saya Roy Lando pamit undur diri, kita akan jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Muhammad Ilmi sebagai turut tergugat 1 di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 149/PDT.TTG/2026/PNPLK tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Bludi Jevis Titir Lolobi sebagai penggugat melawan Karsiah DKK sebagai tergugat, Muhammad Ilmi DKK sebagai turut tergugat. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Manca Negara malam hari ini ya pendengar. Dan sudah ada dua pesan masuk dan satu telepon masuk nih. Kita bacakan dulu pesan yang sudah masuk nih. Dari mantan idola, selamat malam Melodi Memori Manca Negara. Mau request lagu ya, judulnya Kamin, apa ini? Kamino Mani Mani. Oke. Salamnya buat semua aja yang sudah bergabung di Melodi malam hari ini. Oke, salam buat penyiarnya Uta dan operator yang bertugas. Semangat. Oke, terima kasih banyak Bang Mantan Idola. Berikutnya ada Bang Nur dari Kecipir ya. Selamat malam Melodi Memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malam hari ini cuacanya tidak terlalu panas ya. Dan mau request lagu dari Spire. Judulnya Some Like It Hot. Oke. Wah, Some Like It seperti panas ya ternyata. Baik, salam buat semuanya aja yang sudah bergabung di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini tentunya. Dan terima kasih Bang Uta buat penyiarnya. Semangat terus. Baik, terima kasih banyak. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya ya pendengar. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Melodi Memori Mancanegara.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Freddy, gimana nih kabarnya malam hari
1: kabar
0: ini?
1: Kabar alhamdulillah, kami keluarga, sekeluarga sehat.
0: Sekeluarga sehat ya.
1: Iya, cuaca di Merauke bagus, hari ini cerah, cenderung agak panas malah. Di malam hari masih tetap dingin.
0: Di malam hari dingin. Berarti ini lagi dingin-dingin sejuk ya di sana.
1: Iya, cukup dingin bukan sejuk lagi.
0: Cukup dingin. Oke. Iya.
1: Perlu pakai selimut itu jadinya.
0: Oke, kalau di Palangkaraya sendiri mungkin cuacanya tidak terlalu panas seperti yang kemarin-kemarin. Jadi ini cukup cukup enak lah, cukup berangin.
1: Iya, biasanya begitu kalau siang hari panas di musim kemarau ya. Biasanya malam dingin.
0: Betul sekali, pas sekali nih. Gimana nih aktivitasnya Bang Freddy dan keluarga hari ini?
1: Iya, hari ini seperti biasa, kegiatan rutin dengan aktivitas pekerjaan. Ibu Putri punya kesibukan karena sudah sudah pensiun ya, jadi sudah jadi kegiatannya ya di rumah dia. Senang ada tanam-tanam. Asik. Gitu.
0: Temannya memang tanaman ya kalau udah pensiun.
1: Iya, jadi kan apa kebetulan ada cukup halaman di belakang rumah, jadi bisa ditanam-tanami gitu.
0: Baik.
1: Dia tanam-tanami tanaman yang jenis apa, seperti lombok, tomat gitu. Dia senang. Iya, dia senang aja itu.
0: Siap. Gitu. Abang, malam hari ini mau ditemanin lagu mancanegara dari siapa nih?
1: Oh iya, saya mau dengar dari Victor Wood.
0: Dari Victor Wood?
1: Iya, Victor
0: judulnya
1: Wood.
0: Apa nih,
1: judul
0: abang?
1: Judulnya Hear My Happiness.
0: Hear My Happiness.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam. Itu lagu gabungan dari apa, ada lirik bahasa Jepangnya dan Inggris gitu.
0: Wah, mantap sekali ini. Iya, ini ada Victor Wood.
1: Iya, lagunya agak-agak sedikit apa, Victor Wood lagunya biasanya lembut gitu ya. Ada beberapa yang sedikit ini, tapi tidak sampai rock gitu.
0: Betul kan.

0: Salamnya mau buat siapa nih?
1: Iya, jadi ini judulnya Here is, jadi disingkat jadi Here's my happiness.
0: Oke. Okay. Yeah. Salamnya mau buat siapa nih, Abang?
1: Oke, okay, salam. Ya, saya salam pertama untuk Mbak Winnie, Mbak Sasa, Mbak Aya, Mbak Elisa, juga ada Mama Yuda, Mama Sri, oh ya Bang John juga ya, Mama Denny, juga ada oh Bang Agau, juga Bang Lanius, Bang Karim, kemudian ada Bang Tony ya kalau tidak salah di Pangkalan Bun ya. Iya Bang Tony,
0: Bang
1: ya
0: Tony
1: saya lupa
0: di
1: tempat
0: Setaji,
1: alamatnya. Oh begitu, Bang
0: Palangkaraya,
1: Tony
0: iya.
1: ya, Palangkaraya saja ya. Oh dekat-dekat aja.
0: Siap.
1: Oke juga Bang Agau Pak itu Pak Umay ya Pak Umay juga. Kemudian ada di luar Kalimantan ada juga Mbak Deona di Kupang sana, ada juga Mbak Ayu di Masohi, Teteh Dinda di Bogor sana, juga Ibu Farida di Parigi Motong sana, Palu, dan Bang Le ya di Kalimantan Utara sana. Dan saya kira untuk semuanya saja saya rangkum tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oh ya, Bang Uta, Palangkaraya sudah mulai bersiap-siap banyak kegiatan barangkali menyongsong HUT RI yang ke-81.
0: Iya, betul sekali nih. Ini udah mulai lomba-lomba, lalu nanti juga acara tepat juga di tanggal 18 nanti ada kegiatan di halaman Isen Mulang Bapak Gubernur nih.
1: Oh, gitu ya. Ramai ya
0: Betul
1: jadinya.
0: sekali.
1: Merauke tahun ini kayaknya belum ada aktivitas untuk lomba-lomba, saya belum tahu. Biasanya di kelurahan. Tahun ini kelurahan kami, saya tidak tahu kelurahan lain. Kelurahan kami belum ada pemberitahuan akan ada kegiatan. Biasanya kan ada di kelurahan itu, di halaman kantor kelurahan ada lomba lari karung, ada tarik tambang. Ya. Kali ini belum ada kelihatan aktivitasnya, tetapi pemerintah daerah Kabupaten Merauke sudah selenggarakan pawai karnaval pembangunan dan budaya itu sudah diselenggarakan hari Sabtu yang lalu itu tanggal 8.
0: Ya, wah, pasti meriah sekali nih,
1: Jadi, iya biasanya setelah Agustus itu upacara bendera tanggal 17 biasanya juga sekaligus ada pasar malam.
0: Okay,
1: biasa berlangsung sampai 3-4 hari, bahkan kalau dulu waktu saya masih sekolah itu kalau 17-an Agustus itu biasanya sampai seminggu gitu pasar malam.
0: Oh,
1: iya.
0: Panjang
1: Iya,
0: sekali
1: karena
0: ya.
1: dulu dulu kan belum belum zamannya televisi, orang masih belum apa gadget itu ya. Menonton banyak ini. Jadi hiburan satu-satunya itu kalau ada acara pasar malam gitu.
0: Ya, baik.
1: Oke,
0: okay, terima kasih banyak.
1: Saya sudah kelamaan ini teman di belakang juga mau bergabung ini ya. Makasih ya.
0: Terima kasih
1: Selamat
0: banyak.
1: Bertugas, tetap sehat. Doa terbaik untuk Bang Uta.
0: Amin.
1: Dan pokoknya yang terbaik untuk Bang Uta bersama
0: siap.
1: Keluarga besar ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Pak Freddy dan keluarga, Buti juga, dan semua saudara-saudara kita yang ada di Merauke ini. Baik, kita akan langsung menuju ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory. Oke, sudah terputus ya ternyata pendengar. Baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Ada Mbak Sasan yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Nadi Memorial.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Sasa malam hari ini?
2: Puji Tuhan, selamat. Baik.
0: Puji Tuhan baik. Ini apa nih suaranya? Kayaknya lagi menggeser kursi, sedang menata almari.
2: Enggak, ke belakang. Malah di dalam, karena orang pada tidur.
0: Lagi ke dapur.
2: Ke dapur.
0: Ini malam-malam ke dapur nyari apa?
2: Enggak, duduk-duduk ya, telepon.
0: Oke, lagi bersantai di dapur ya, supaya tidak menggema nih suaranya pasti.
2: Iya.
0: Gimana nih kabarnya Mbak Sasa hari ini dan gimana kegiatannya juga nih hari ini?
2: Ya, kegiatannya bersih-bersih. Mumpung harinya panas.
0: Mumpung harinya panas, bener. Tapi debu ber...
2: Bersih rumput samping rumah.
0: Wow, rumput. Tapi rumputnya kering gak sih Mbak? Tadi di depan tempat tinggalnya Uta juga sudah mulai menguning semuanya nih rumputnya.
2: Kering, kalau di samping kan kadang-kadang hujan kan basah, becek.
0: Tapi emang beberapa hari ini benar-benar tidak turun hujan sama sekali.
2: Nggak ada sama sekali, berapa berapa minggu sudah nih lah.
0: Agak lama ya yang sekarang.
2: Ya lama.
0: Iya, masak apa nih Mbak Rini?
2: Hari ini tadi kan masak tahu. Tuh, goreng ikan teri, goreng apa, kulit cempedak,
0: Oh, kulit cempedak.
2: cempedaknya.
0: Kayaknya hari ini lagi banyak orang goreng-goreng cempedak ya. Soalnya tadi waktu tak
2: Iya.
0: beli makan itu ditawarin nih, ini ada cempedak mau nggak? Udah digoreng yang tepung sama sama yang masih buah gitu loh. Ternyata kayaknya
2: Iya,
0: lagi
2: enak itu
0: musim ya.
2: digoreng. Itu kan biji yang bisa dimakan,
0: Iya.
2: dagingnya bisa digoreng, kulitnya bisa digoreng juga.
0: Nah, tadi ditawarin, tapi karena Uta masih asing ya, jadi kayak belum terbiasa.
2: Iya, belum biasa mungkin. Nanti
0: Bener.
2: kelamaan-kelamaan bisa itu.
0: Kayaknya bisa ya, nanti
2: Enak.
0: dicicip-cicip. Soalnya di bayangannya Uta itu waktu makan cempedak itu antara durian sama sukun. Yang di bayangannya.
2: Beda kalau durian kan itu.
0: Tajam-tajam ya kulitnya.
2: Gitu aja nggak bisa dian, cuma bikin apa orang dudur sama itu apa orang bilang orang
0: Oh.
2: sih tempuyak itu enak juga.
0: Oh, di tempuyak ya namanya.
2: Tempuyak
0: Mantap.
2: dikasih garam itu.
0: Oke, gimana di tempatnya Mbak Sasa aman ya?
2: Asap
0: Dari
2: lah
0: iya asap dan kebakaran ini.
2: ya, amannya tuh
0: Aman aja ya. Listrik
2: tadi
0: juga
2: kan di Mendawai loh yang kebakaran tuh.
0: iya di Mendawai ini tadi turut berduka cita juga ya.
2: Iya, makan dua korban kasihannya.
0: Betul. Listrik aman juga, Mbak.
2: Aman.
0: Udah
2: Dan
0: beberapa hari ini
2: kemarin
0: aman.
2: kayaknya, tapi nggak ada.
0: Oke, berarti aman semua nih. Oke.
2: Aman dia puji Tuhan.
0: Mbak Sasa malam hari ini mau ditemanin lagu manca dari siapa nih?
2: Dari itu aja. Eh, jangan untung ya do, do.
0: Do?
2: Do. Delta,
0: Del
2: oh pecah, oh ini apa tuh, oh ini prom,
0: Delta O
2: oh ini prom pecah, oh pecah besar, kan bulat.
0: Iya. Di bayangan Uta kok jadi telur, telur yang pecah.
2: Kalau telur pun Oscar.
0: Oke, itu Oscar ya, mendengar ya. Benar-benar. Apa nih, Do?
2: Du itu aja.
0: Oh, Do aja. Eh,
2: Du.
0: siapa nih? Penyanyinya siapa?
2: Jangan nonton ada. Kalau yang namanya kurang tahu kok ada yang
0: Oh, DU.
2: aslinya.
0: DU ini.
2: Dia
0: DU
2: umnya.
0: Peter Maffay.
2: Ya itu.
0: Bener.
2: Tapi kalau memangnya ada yang asli ya asli.
0: Ya asli. Ya judulnya cuma DU aja kan.
2: Iya.
0: Mau ini memastikan ya. Oke. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Salam buat Pak Freddy dan Ibu Trinya. Salam sehat selalu, Pak Tony, Susi. Tuh terpegalan bun, Mas Dede pegalan bun, Mama Yuda dan Pak Johnnya. Terus Pak Meme, salam sehat juga. Mbak Weni. Sama Demi, nanti Mama Demi aku coba nanti kalau dia masuk ku antar dulu.
0: Oke, siap.
2: Nanti ku jemput.
0: Iya.
2: Kalau nggak ketiduran.
0: Oke,
2: hanya
0: siap.
2: Buat semua aja lah dari A sampai Z ya. Budi Uta dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat malam, lagunya tunggu, dadah,
0: malam.
2: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbak Sasa, terima kasih banyak, sehat selalu buat Mbak Sasa ya. Ya nanti kayaknya kapan-kapan harus memang icip-icip cempedak terus ya, biar terbiasa nih. Baik nih, ada pesan dari Mbak Susi, selamat malam, Dek, apa kabar? Kabarnya baik Mbakku, lagu lah siap. Jianian Deng Yuhi. Oke, sudah kita siapkan ya. Ini kayaknya mantan idola paham juga nih judul lagu yang ini ya. Jianian Deng Yuhi. Salam buat semuanya, buat Deuta, salam sehat, amin. Terima kasih Mbak, ditunggu ya lagunya sudah kita siapkan juga. Lalu ada pesan juga nih dari dari Bang Raja Rimba. Malam Bang Uta, selamat malam. Apa kabarnya? Kabarnya baik. Aku mau request lagunya My Heart Will Go On. Sudah disiapkan nih dari Eric Martin. Ini salah satu favorit saya juga ya. Salam buat Ayu, Bang Aga, Fiona, dan semua Pro 1 Palangkaraya ya. Buat Bang Uta yang ganteng. Waduh, Bang Raja Rimba lebih ganteng. Semoga sukses selalu, amin. Doa terbaik juga ya, kembali ke Bang Raja Rimba nih. Baik mendengar, karena sudah numpuk nih lagunya. Ada berapa lagu nih? Ada 6 lagu. Kita putarkan dulu ya. Yang pertama tadi ada request dari mantan idola Kamino, Mani Mani. Selamat mendengarkan dari Dancing Dolls.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Wah, ini ramai sekali ya dengan pendengar-pendengar baru nih yang bergabung di Melodi Memori Mancanegara. Baik, yang pertama ada Idang Seribu. Selamat malam Melodi Memori. Wah, cuaca di Sampi cukup apa ini? Cukup gerah katanya. Walaupun anginnya juga sepoi-sepoi ya. Semangat nih buat Idang Seribu. Mau request lagunya siapa ini? Oh, Woman Puyang dari VR Music Channel. Oke, siap, sudah disiapkan ya Woman Puyang. Nanti ditunggu ya. Salam buat semuanya aja, juga buat warga Sampi, dan salam kenal buat semuanya saja Idang Seribu. Selamat menikmati lagunya. Oke, siap. Terima kasih banyak Idang Seribu. Salam kenal juga ya. Sering-sering bergabung di Melodi Memori Mancanegara ya nanti. Baik, benar, berikutnya ada Sochi yang ada di Tilung. Selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Mau dengar lagunya Yao Sobi dari judulnya Yoru ni Kakeru. Ini salah satu favorit saya juga nih ya kayaknya. Kalau udah masalah anime-anime gini masuk deh. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Salam buat semuanya. Oke, sama-sama. Terus berikutnya ada pesan dari Nana. Wah, tapi ini gak FOMO kan. Kalau inget FOMO, inget Nana ini jadi inget game Mobile Legend ya pendengar. Dan ini mau request lagunya Whitney Houston. Judulnya Greatest Love of All, bukan Greatest Lover of All. Oke, baik, benar, sudah kita siapkan ya buat yang request-request. Dan ini ada satu pesan masuk juga nih dari Abang Ganteng yang ada di Kalimantan Barat. Mari kita dengarkan dulu ya pesannya.
1: Selamat malam Bokta yang paling ganteng sedunia. Ini baru pulang ibadah keluarga ini. Dan masukan itu proses itu dalam acara Melodi Memori begitu. Itu lagunya dari Indra Erot ya. Itu saya kalau menyebut judul ini agak susah benar. Ada saya kirim linknya ya. Iureteon kalau tidak salah ya. Maaf kalau salah pembacaan begitu ya. Salamnya kita rangkul aja lah, salam kompak aja lah ya. Jadi itu sajalah. Selamat, semoga saya selalu semuanya, teman-teman pendengar kita. Yo, terima kasih, selamat malam Melodi Memori, Bang Okta yang paling ganteng.
0: Terima kasih banyak Bang Lanius juga yang paling ganteng nih ya. Oke, sudah kita siapkan nih lagunya Indra Aira dengan judul You Are The One. Oke, sudah siap nih ya untuk diperdengarkan. Dan yang terakhir sebelum kita putarkan semuanya, ada pesan dari Pak Umay di Sampi juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melodi Memori. Selamat malam juga nih buat Pak Umay. Dan ini Melodi Memori Mancanegara ya. Cuaca malam ini cerah. Wah, ini sama ya kayak infonya Idang Apang. Idang Seribu. Oke, cuaca malam ini cerah, aman, tapi suhunya agak dingin. Malam ini request lagu darinya Linkin Park. Wah, judulnya Somewhere I Belong. Oke, sudah kita siapkan ya. Artinya di suatu tempat aku berada. Bener sekali, ada di Sampit ya. Di suatu tempat di Sampit nih. Karena kita gak tahu nih Pak Ume ada di Sampit mana. Oke, untuk menyingkat waktu, titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada. Ucapannya semoga terhibur dan sehat semuanya aja ya. Buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat aja. Amin. Iya nih, operatornya lagi main karpet. Biji selasih, pucuk selada, cakep. Terima kasih buat Uta yang baca, sama-sama. Wah, ada satu pantun lagi nih. Buah jambu, buah palam, cakep. Sekian dulu, selamat malam. Selamat malam juga buat Pak Uma ya, sehat selalu. Selalu ditunggu ya buat bergabung di Melodi Memori nih tentunya. Waduh, emang nih ya kalau malam-malam, kalau sambil nungguin bocil mau tidur itu, bocil kalau udah mainan karpet ini ya, aduh pusing nih, udah dilihat-lihat, diteguk-teguk. Ini siapa nih yang punya anak kecil juga nih yang hobi main karpet kalau sebelum tidur. Iya, bener banget nih. Baik, bener kan, gak usah lama-lama ya, langsung kita putarkan saja lagu yang pertama di request tadi. Ada apa nih? Woman Puyang. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Ah, cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, baik disengaja maupun tidak. Dan sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edi S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil, karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz edisi Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, kami akan hadir dengan serangkaian program dalam Palangkaraya pagi, siang, sore hingga malam nanti. Pagi ini akan kami awali dengan program Palangkaraya pagi, juga akan kami awali dengan Mutiara Pagi. Akan ada sajian lagu religi islami dan ceramah agama Islam. Namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari.
1: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara dan kembali menjalani hari dengan segala nikmat yang Allah titipkan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam program Mutiara Pagi, kita akan kembali sama-sama membuka hati di hari ini untuk kembali belajar, belajar dan belajar. Ya, pendengar, pernahkah kita merasa lelah berbuat baik begitu ya? Mungkin karena ketika kita berbuat baik, yang kita dapatkan dari orang lain malah sebaliknya begitu ya. Nah, memang kita terus berusaha, ada yang sudah berusaha membantu orang lain tapi justru dianggap biasa atau malah dianggap menjadi sumber masalah. Ya, sudah berusaha menjaga ucapan tetapi tetap saja ada yang salah paham. Sudah berusaha bersabar tapi masalah seakan datang silih berganti tidak berhenti. Bahkan terkadang muncul pertanyaan di dalam hati di antara kita pendengar, untuk apa sih berbuat baik kalau kebaikan kita ini tidak dihargai orang lain. Namun apakah kebaikan memang harus selalu mendapatkan balasan dari manusia? Bukankah ada kebaikan-kebaikan yang mungkin saja ini tidak terlihat oleh orang lain tetapi tidak pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu pendengar, menjadi orang baik bukan berarti hidup kita akan selalu mudah. Ada kalanya kebaikan kita tentu diuji dengan kesabaran, keikhlasan, bahkan dengan perlakuan yang tidak sesuai harapan. Tapi justru inilah dan disinilah nilai sebuah kebaikan diuji. Apakah kita tetap memilih berbuat baik ketika kita tidak mendapatkan pujian, penghargaan atau balasan. Nah, hari ini kita akan berbicara dan sama-sama belajar mengambil hikmah dari tema Mutiara Pagi hari ini adalah jangan lelah menjadi orang baik. Dan sudah hadir bersama kita di studio ada Ustadz Dr. Andes Haji Kusni yang akan berbagi bagaimana caranya agar kita tetap menjaga hati, tetap ikhlas, sabar dan tidak berhenti menebar kebaikan meskipun terkadang kehidupan tidak memberikan balasan seperti yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita topiknya menarik nih Pak Ustadz, terkait janganlah menjadi orang baik begitu Pak Ustadz ya. Memang berbuat baik ini sebenarnya mudah begitu Pak Ustadz ya. Sangat mudah, dari hal yang paling sederhana saja membantu, tidak harus selalu dengan materi tapi tenaga begitu Pak Ustadz ya. Nah, tapi terkadang kita sebagai manusia yang lemah, yang juga punya rasa hati capek, ketika kita berbuat baik kan ternyata feedbacknya malah tidak sesuai harapan atau bahkan menyakitkan hati. Ini yang kadang membuat orang, kalau gitu ya udahlah aku gak usah berbuat baik lagi. Responnya seperti ini begitu Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, di dalam Islam diajarkan agar kita jangan pernah lelah menjadi orang baik. Silakan Pak Ustadz.
3: Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala asyafil mursalin Sayyidina Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar siaran Mutiara Pagi RRI Palangkaraya, pada pagi ini kita akan membicarakan mimbar agama Islam dengan tema atau topik jangan lelah menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu sungguh suatu keberuntungan, bahkan sebuah kemenangan. Karena itu mencapainya diperlukan perjuangan. Semua orang pasti ingin menjadi orang baik. Jika ada orang yang tidak ingin, berarti dia tidak normal. Di tengah pergaulan, banyak contoh kebaikan yang dapat dilakukan seseorang. Misalnya memberi, menolong, mengajak kepada kebaikan, mengucapkan kata-kata yang baik dan sebagainya. Orang yang baik itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah berusaha mengamalkan apa yang diperintahkannya dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan. Rasulullah bersabda, siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberi kepahaman tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Saudara, paham agama merupakan syarat mutlak menjadi baik. Dengan memahami agama, seorang mampu mengamalkan ajaran agama dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Orang baik selalu semangat menebar kebaikan di mana saja dan kapan saja. Ia tidak cocok kecuali dengan sesuatu yang baik. Hatinya tidak tentram kecuali dengan hal-hal yang baik. Ia pun memiliki ucapan yang baik sebab ia menyadari bahwa tak ada ucapan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ucapan yang baik. Ia sangat keras dalam menghindari ucapan keji, bohong, mengadu domba, omong kosong, ujaran kebencian, dan semua bentuk ucapan atau kalimat yang kotor. Saudara, orang yang baik akrab dengan perbuatan baik, yakni perbuatan yang disepakati oleh fitrah yang sehat, syariat Rasulullah, dan dinilai baik oleh akal yang sehat. Ia berihsan kepada Allah dan berihsan atau berbuat baik kepada sesama manusia. Ia memiliki akhlak terbaik seperti santun, sabar, belas kasih, lapang dada, rendah hati, serta menjauhkan diri dari wajah yang kasar dan ketundukan selain kepada Allah. Ia pun memilih makanan yang baik, sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Sepak terjang orang yang baik selalu dalam suasana penuh cahaya. Ia menerangi sekitar dan tidak membahayakan orang lain. Ia membantu yang membutuhkan dan menolong yang perlu ditolong. Ia orang yang murah senyum. Artinya ia sangat empati terhadap keadaan orang lain. Ia jauh dari sifat sombong, iri hati, dengki, dan akhlak buruk lainnya. Pendengar mimbar agama Islam yang mulia, salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita perihal hubungan yang lurus antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga mendorong agar setiap muslim menjadi pribadi yang memberi kebaikan dan manfaat bagi sekelilingnya. Bahkan, salah satu ukuran kemuliaan manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Saudara, hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata diukur dengan banyaknya ibadah, tetapi juga pada sejauh mana kita bisa berguna kepada sesama. Seperti dengan meringankan beban orang lain, menyambung silaturahim, menebar salam, memberi pertolongan, bahkan menjadi penyejuk di tengah lingkungan yang panas oleh masalah. Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita, seperti menyedekahkan sebagian dari kekayaan, menggunakan jabatan untuk memudahkan urusan orang lain, hingga menyebarkan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab beliau At-Taisir bi Syarhi Jami'is Shaghir. Beliau mengatakan dengan mengutip sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu dengan berbuat baik kepada mereka melalui harta hartanya, jabatannya atau ilmunya. Karena seluruh makhluk adalah tanggungan Allah dan yang paling dicintai olehnya adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi tanggungannya. Saudara, ketika salah satu di antara kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesamanya, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi juga sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita. Sebagaimana janji Allah disampaikan oleh sabda Rasulullah, "Wallahu fi auni 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi." Yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar Siaran Mutiara Pagi rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia terkadang pernah merasa lelah berbuat baik. Ada kalanya kebaikan dibalas dengan prasangka. Kepedulian disambut dengan ketidakpedulian. Bahkan ketulusan dianggap sebagai kelemahan. Namun Islam tidak pernah mengajarkan seorang mukmin untuk berhenti hanya karena manusia tidak menghargai kebaikan itu. Allah menilai bukan dari reaksi manusia, tetapi dari keteguhan hati hambanya dalam menjaga amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 13, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ayat ini tidak hanya memerintahkan untuk membalas dengan kebaikan, tetapi memberi pesan bahwa kebaikan memiliki kekuatan untuk melunakkan hati manusia dan memperbaiki keadaan yang tampak mustahil berubah. Kebaikan tak pernah sia-sia, meski manusia terkadang memperlakukannya seolah tak bernilai. Rasulullah SAW menegaskan dalam hal ini dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya tersenyum kepada saudaramu." Saudara, hadis ini mengajarkan bahwa setiap bentuk kebaikan sekecil apapun merupakan amal yang dicatat oleh Allah. Bahkan senyuman yang tak membutuhkan tenaga dapat menjadi sebab seseorang mendapat pahala. Kebaikan dalam Islam bukan hanya amal fisik, tetapi juga keadaan batin. Memaafkan ketika kita mampu membalas, menguatkan orang yang lemah, menutup aib saudara, atau sekedar menjadi tempat pulang yang aman bagi seseorang yang sedang rapuh. Semua itu adalah kebaikan. Semua itu adalah bagian dari kebaikan yang nilainya tersembunyi, tetapi tidak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang jika berbuat baik suatu amal, dia melakukannya dengan konsisten atau istiqomah." Istiqomah atau konsisten itu inti dari kebaikan. Tidak hanya berbuat baik ketika dipuji, tetapi juga ketika tak seorang pun yang melihat. Tak hanya menolong ketika disanjung, tetapi juga ketika tak ada yang peduli. Pendengar Siaran Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kriteria orang yang baik? Di antara kriteria orang yang baik itu adalah, pertama, beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Iman bukan sekedar pengakuan di lisan, dan amal saleh bukan sekedar aktivitas seremonial. Keduanya menyatu dalam kehidupan harian seorang mukmin, dalam cara ia mencari nafkah, menjaga lisannya, hingga menjadi amanah. Disinilah seorang hamba pelan-pelan bergerak dari sekedar orang baik menjadi bagian dari sebaik-baik makhluk. Di titik ini sangat wajar jika seorang muslim menjadikan tema iman dan amal soleh sebagai bahan tadabbur dan muhasabah diri dari waktu ke waktu. Yang kedua, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu hadis yang paling sering dikutip ketika berbicara tentang kemuliaan Ahlul Quran. Banyak ulama menjelaskan bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran telah memperbaiki dirinya dan berusaha memperbaiki orang lain, sehingga layak mendapat predikat sebaik-baik kalian. Mengajarkan Al-Quran pun tidak selalu harus menjadi ustadz atau ulama. Mengajar anak sendiri di rumah, membantu teman membaca yang benar, atau menyebarkan materi yang bermanfaat dari juga bagian dari mengajarkannya. Yang ketiga, paling baik kepada istri dan keluarganya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara, keagungan akhlak seorang muslim diuji justru di rumahnya, di hadapan pasangan, anak, dan keluarga terdekat. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik pencitraan. Rasulullah menjadikan perlakuan kepada keluarga sebagai salah satu standar kebaikan. Orang yang lembut kepada istrinya, adil kepada anak-anaknya, dan menjaga keluarganya dari yang haram, sedang membangun reputasi di sisi Allah sebagai sebaik-baik bagi kalian. Dan yang keempat adalah berakhlak mulia. Rasulullah bersabda, sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain beliau bersabda, sebaik-baik kalian Islamnya adalah orang yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak adalah buah dari iman. Ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan. Sedangkan akhlak tanpa ilmu mudah jatuh kepada kebodohan. Hadis ini menekankan dua hal sekaligus, yaitu akhlak mulia secara umum dan akhlak yang nampak jelas ketika seseorang menuntut ilmu. Adab nampak dari cara duduk, cara bertanya, cara menyimak, hingga cara menyampaikan perbedaan pendapat. Orang yang menuntut ilmu dengan akhlak mulia akan lebih mudah meraih keberkahan ilmu itu sendiri, sebagaimana sering ditekankan dalam banyak tulisan tentang adab menuntut ilmu. Kaum muslimin jamaah, kaum muslimin pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Kesimpulan dari topik kita ini adalah, pertama, orang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kedua, berbuat baik dianjurkan supaya istiqomah atau konsisten. Dan yang ketiga, kriteria orang baik itu diantaranya adalah beriman kepada Allah dan beramal saleh, belajar dan mengajarkan Al-Quran, orang yang paling baik kepada keluarganya, dan orang yang senantiasa berakhlak mulia. Demikianlah Mutiara Pagi pada pagi ini, yaitu intinya kita jangan lelah menjadi orang yang baik, sebab penilaian bukan hanya pada manusia, tapi Allah juga menilai perbuatan kita. Karena itulah kita senantiasa dianjurkan berbuat baik kepada sesama. Jadi jangan berhenti berbuat baik, sebab kebaikan adalah jalan panjang menuju ridha Allah. Biarkan manusia berharap apa adanya, tetapi biarkan hatimu tetap memilih jalan Allah. Karena pada akhirnya kebaikan itu terus dilakukan akan kembali kepada pelakunya. Menenangkan hati, membersihkan jiwa, dan menjadi cahaya yang membimbing langkah menuju akhir yang indah. Jika dunia membuatmu lelah, istirahatlah. Tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti menebar kebaikan. Sebab setiap amal baik yang kita lakukan adalah percakapan antara engkau dengan Tuhanmu. Dan percayalah bahwa percakapan itu tidak akan pernah sia-sia. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf.

0: Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, sebelum kita berbuat baik, kita tanamkan niat dulu. Mm-hmm. Kalau niatnya keliru, itu akan berujung kepada kekecewaan.
0: Yeah.
1: Sehingga apa yang kita lakukan menjadi sia-sia, bahkan berujung kepada dosa. Karena kita mungkin mencaci maki orang yang telah kita tolong. Nah, jadi Nabi kita mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat kita. Mm-hmm. Niat kita menolong, niat kita membantu. Mm-hmm. Perkara dia tidak menghargai, perkara dia salah dalam tanggapan, mm-hmm. itu soal lain. Yang jadi penilaian standarnya bukan manusia saja, mm-hmm. tapi ketulusan kita dalam menolong. Artinya Allah yang menilai. Biarkan manusia mm-hmm. yang menilai, tapi penilaian Allah tidak pernah keliru.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kemudian Pak Ustadz, kadang kan kita masih berhubungan dengan yang tadi nih Pak Ustadz. Kita yeah. berbuat baik gitu ya. Kita selalu mengiyakan ketika orang lain minta tolong dan lain sebagainya. Sampai bahkan pasti di antara pendengar juga ada yang mengorbankan diri sendiri begitu ya. Bahkan rasanya sulit nih untuk mengatakan tidak atau menolak begitu Pak Ustadz. Karena rasa tidak nyaman hati begitu Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Kadang kan kita ketika membantu, kita selalu mengatakan iya, siap begitu ya kan. Ketika orang selalu meminta bantuan. Bahkan kita sampai mengorbankan diri kita. Nah bagaimana kita bisa tetap berbuat baik tapi mengontrol diri agar jangan sampai kita mengorbankan diri kita begitu Pak Ustadz?
1: Baik, memang terkadang mm-mm. orang yang kita bantu itu dalam tanda kutip tidak tahu diri. Mm-hmm. Tidak tahu terima kasih. Mm-hmm. Jadi setelah kita membantu orang itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mm-hmm. sepanjang kita bisa membantu, dengan catatan jangan juga kita mengorbankan keluarga. Mm-hmm. Misalnya uang mestinya untuk beli ikan, beli sayur, mm-hmm. untuk belanja anak malah dikasih orang lain semuanya. Mm-hmm. Sehingga enggak tersisa lagi dengan dalih berkorban untuk orang lain, tapi mm-hmm. keluarga dikorbankan. Ini enggak betul juga. Mm-hmm. Karena itu sebagian, tidak semuanya. Mm-hmm. Ya.
0: Oke, okay. Nah sekarang kan zaman sudah canggih nih Pak Ustadz ya. Media yeah. sosial menjadi nomor satu saya rasa malah. Kebaikan kadang kita ingin mempublisnya dengan niat baik begitu kan Pak Ustadz. Yeah, tapi yeah. orang lain memandangnya, wah ini pamer begitu Pak Ustadz ya. Ajang pamer, ah ini di judge atau dihakimi orang atau para pengguna media sosial lainnya ini adalah ria begitu. Apakah boleh nih Pak Ustadz kita membagikan kegiatan sosial atau kegiatan kebaikan lainnya, misalnya bersedekah yang kita lakukan, itu kita share, kita bagikan di media sosial kita Pak Ustadz? Dan gimana caranya agar kita tetap bisa menjaga hati jangan sampai orang memandang bahwa ini adalah salah satu bentuk pamer atau ria kita begitu Pak Ustadz?
1: Ya, terima kasih. Pertama, kita kalau melihat sesuatu kebaikan itu di-share di media sosial, kita mm. jangan berburuk sangka mm. bahwa orang itu hanya pamer atau pencitraan dan sebagainya. Sebab yeah. boleh jadi dia melakukan itu agar orang lain juga mengikuti. Mm-mm. Nah, sebab terkadang orang kan asik dengan dirinya sendiri ketika dia melihat, loh, kalau dia bisa membantu, aku juga bisa membantu. Nah, yeah. ini memotivasi orang lain untuk berbuat serupa. Mm-hmm. Terlepas kalau memang niatnya ria, berarti dia nggak dapat pahala, mm-hmm. hanya dapat pujian dari manusia. Mm-hmm. Yang jelas kita nggak boleh juga buruk sangka kepada orang lain.
0: Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Nah kemudian mm-hmm. pertanyaan nih Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana sih caranya agar kita tetap menjaga hati kita agar tidak berubah menjadi orang yang baik, sekalipun orang tersebut berbuat buruk kepada kita, gitu Pak Ustadz. Mungkin maksudnya di sini adalah namanya manusia pasti kan ada ya, rasa ya. Capeknya begitu Pak Ustadz, ada rasa lelahnya ketika kita berbuat baik orang malah berbuat buruk begitu Pak Ustadz.
1: Memang ini terkadang dilema juga. Mm-mm. Kita berbuat baik tapi keluarga kita keberatan
0: ya.
1: Misalnya istri kita, suami kita mm-hmm. tidak suka karena perlakuan buruk orang itu dengan anak kita atau mm-hmm. dengan membuang sampah sembarangan mm-hmm. tapi orangnya susah. Jadi kita bantu, tapi akhlaknya buruk. Mm-mm. Nah, satu sisi kita tetaplah berbuat baik, tapi dengan cara sambil memberikan nasihat, artinya jangan buang mm-mm. sampah sembarangan, kemudian mm-mm. juga misalnya kalau membunyikan musik jangan nyaring-nyaring karena ada yang sakit. Tapi mm-mm. begini, kebencianmu kepada orang lain jangan menghalangi kamu untuk berbuat baik. Mm-hmm. Itu kuncinya. Jadi mm-hmm. biarpun kita benci perbuatannya bukan benci dengan orangnya, gitu ya. Mm-hmm. Kalau kita benci dengan orangnya kita berhenti berbuat baik. Mm-hmm. Tapi kalau benci dengan perbuatannya kita pelan-pelan memperbaiki dirinya tapi tetap kita bantu. Itu malah lebih baik daripada kita marahi, kita sumpahi. Mm-hmm.

0: jadi musuh akhirnya. Nah, dengan kita tolong, dia akan sadar dan bisa berubah.
1: Ya. Oke, okay. Nah Pak Ustadz ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Pak Ustadz wajar nggak sih kita merasakan bahwa kita pun juga ingin dibantu karena di sisi lain kita sering membantu orang lain. Kayak dalam hati kita kan kita membantu, tapi di satu momen tuh kita juga merasa bahwa kita tuh ingin dibantu juga dengan dibantu juga oleh orang lain. Nah perasaan seperti ini tuh wajar nggak Pak Ustadz dalam Islam?
0: Secara manusia ya manusiawi ya. Jadi gini, ada seorang yang menolong temannya, istrinya bilang gini. Kamu nolong nanti kamu ditolongnya enggak?
1: Iya nah, betul Pak Ustadz.
0: Nah jadi kalaupun dia tidak menolong kita ketika susah, Allah akan kirim orang lain yang menolong kita. Jadi tidak mesti ketika kita menolong lalu kita susah, dia harus nolong juga. Apakah dia pasti di tempat itu? Belum tentu juga. Jadi ketika kita menolong, kita lupakan apa yang kita lakukan. Sehingga Allah nanti akan berikan jalan lain. Kalau kita misalnya keluar misalnya 1.000 rupiah kepada orang itu, boleh jadi orang lain ngasih kita lebih dari itu, tapi orang lain bukan dia.
1: Oke, jadi ini masih termasuk wajar dan manusiawi bahwa kalau di dalam diri kita itu ada rasa ingin ditolong oleh orang lain begitu Pak Ustadz ya.
0: Kalau kita dalam keadaan susah juga.
1: Kalau kita dalam keadaan susah, tapi terpenting tadi yang disampaikan Pak Ustadz, jangan berharap orang yang kita sudah tolongi, maka mereka pula yang menolong kita begitu Pak Ustadz. Bisa saja orang lain orang begitu lain, Pak Ustadz ya. Terakhir nih Pak Ustadz, mungkin pesan apa yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 di hari ini, terutama untuk umat muslim terkait topik kita hari ini, jangan lelah menjadi orang baik.
0: Nah jadi gini, di zaman yang serba cepat ini, seseorang bisa saja merasa lelah karena telah berbuat baik. Tapi kebaikan itu pasti akan berbuah manis pada akhirnya. Sebab bukankah pohon yang paling kuat tumbuhnya adalah yang paling lama berakar. Begitu juga dengan amal soleh dan perbuatan baik yang bertumbuh dalam diam. Dan Allah yang akan menumbuhkan hasilnya di waktu yang paling tepat. Jadi kebaikan kita tidak langsung instan dibalas. Bisa dibalas melalui keluarga kita, anak kita, istri kita. Atau kita tiba-tiba begini, dimudahkan urusan. Kebaikan kita di kita disehatkan badan. Apa artinya kita punya mobil kalau kita nggak bisa membawa dalam keadaan terbaring misalnya. Kebaikan kita berupa uang, tidak mesti uang juga kembalinya, bisa saja kita sehat kalau kita dihindarkan penyakit, umur kita panjang, anak kita anak yang soleh dan sebagainya. Karena itulah jangan sampai kita mengeluh capek-capek menolong dia malah jadi musuh. Nah, jangan sampai. Jadi kita niat yang paling utama memang kita niat.
1: Baik-baik, Pak Ustadz terima kasih banyak untuk pagi ini. Dan insya Allah setelah ini yang tadinya ya sudahlah, gak usah lagi berbuat baik. Kamu adalah aku dan aku adalah kamu begitu Pak Ustadz ya. Ketika kamu berbuat baik kepada aku maka aku akan berbuat baik begitu Pak Ustadz. Ketika kamu berbuat jahat maka aku akan berbuat jahat. Jangan seperti itu begitu Pak Ustadz ya. Berbuat baik tetaplah berbuat baik sekalipun mungkin orang lain akan merespon atau akan membalasnya tidak sesuai dengan harapan kita begitu Pak Ustadz ya. Karena kita kembali diajarkan bahwa niat ikhlas terus berbuat kebaikan itu jangan diingat. Ya kan Pak Ustadz?
0: Iya betul-betul.
1: Kita berbuat baik jangan diingat-ingat begitu Pak Ustadz ya. Ketika kita sudah berbuat baik, sudahlah lupakan. Agar itu tidak menjadi luka di hati. Karena ketika kita sudah menolong orang tersebut mungkin seumur hidupnya tidak mungkin menolong kita. Jangan sampai itu menjadi luka di dalam hati kita begitu Pak Ustadz ya, ya. Karena luka inilah yang nanti akan membuat kita sumber menjadi rasa lelah menjadi orang baik. Baik, Pak Ustadz terima kasih banyak hari ini. Insya Allah kita di lain waktu dan kesempatan kembali bertemu dengan topik-topik lainnya, Pak Ustadz. Dan pendengar dari apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kita belajar bahwa menjadi orang baik itu memang tidak selalu mudah ya. Memang menjadi orang baik itu tidak selalu mudah. Ada kalanya kebaikan kita itu tidak dihargai sama sekali. Niat baik kita disalahpahami, bahkan terkadang dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan. Tapi jangan sampai perlakuan buruk orang lain ini malah menjadi kita berubah begitu ya. Malah mengubah hati kita menjadi buruk juga. Sebab kebaikan yang kita lakukan ini memang bukan semata-mata untuk mendapatkan penilaian orang lain, melainkan sebagai bentuk ibadah dan upaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tanamkan bahwa berbuat baik ini adalah ibadah. Tapi pendengar, yang perlu diingat juga adalah ketika kita berbuat baik, lihat situasi, kondisi, di mana, kapanpun, dan dengan siapapun. Berbuat baik boleh, tapi asal tidak berlebihan yang bisa menyebabkan malah ini menjadi pertikaian terhadap orang lain, begitu ya Pak Ustadz ya. Karena terkadang kebaikan kita malah bisa menjadi sumber masalah orang lain, begitu Pak Ustadz ya. Kita berbuat baik tapi nanti orang lain malah berantem jadinya, begitu Pak Ustadz ya.
0: Ada istilah air susu dibalas air tuba.
1: Iya itu.
0: Iya betul.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan juga untuk pendengar di program Mutiara Pagi cukup sampai di sini. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, peninggalan Pro 1 RRI, sebelum kami hadirkan Warta Berita Daerah pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pukul dini hari, pukul 2 lewat 34 dini hari, Gedung Setda Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kebakaran. Dan petugas damkar dan relawan juga berjibaku memadamkan api. Dan laporan selengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Edi Suroso. Edo.
1: Ya, rekan kami, Restia.
0: Ya, bagaimana kondisi Gedung Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dini hari tadi mengalami kebakaran ini, Edo? Adakah informasi-informasi penting dari petugas damkar saat itu? Silakan.
1: Ya, betul sekali pendengar RRI. Kami informasikan kepada Anda bahwa tidak berselang lama atau berselang jam, kejadian kebakaran kali terulang di Kota Palangkaraya setelah sebelumnya kita terjadi kebakaran yang dua dan di tengah maksudnya di tengah masyarakat sedang nyenyak tidur pada pukul 2 lewat 34 waktu Indonesia Barat dini hari terjadi kebakaran di gedung kantor gubernuran atau Setda Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Biro Kesra, di mana kejadian ini mengagetkan petugas security dan masyarakat yang melintas. Dan ini memang kejadian kebakaran ini begitu cepat sehingga mereka memanggil petugas damkar untuk melakukan pemadaman. Akhirnya ketika terjadi kebakaran di pukul 2.30 serta-merta petugas damkar datangi lokasi tersebut untuk melakukan pemadaman. Dan pada saat terjadi kebakaran, petugas damkar dibantu petugas relawan melakukan pemadaman di gedung berlantai dua, yaitu di Biro Kesra yang terbakar hebat pada dini hari tadi. Dan gedung sudah bisa dipadamkan oleh petugas damkar dan gabungan, serta dipasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan terkait dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian apa yang terjadi, karena memang kondisi cuaca yang terik saat ini atau kemarau yang berlangsung sampai hari ini, maka kejadian harus diwaspadai oleh luas. Kebakaran ini biasanya terjadi karena konsleting listrik dan kelalaian manusia. Maka dari itu masyarakat diharapkan selalu waspada ketika menyalakan kompor, kemudian menyalakan barang-barang elektronik, diantisipasi dan juga cepat dicabut dari colokan listriknya, karena memang kondisi terik ini bisa mengakibatkan kebakaran terjadi yang bisa saja merugikan bagi diri sendiri dan juga masyarakat lainnya. Dan saat ini dari pantauan RRI di lapangan Setda
0: Rekan Edo.
1: Ya, karena di lokasi tempat kebakaran ini berdekatan dengan aula AGT sehingga api tidak merembet ke gedung lainnya dan bisa dipadamkan dengan cepat. Dan untuk sementara ini kantor Biro Kesra masih akan dipindahkan karena memang banyak sekali berkas-berkas di Biro Kesra ini yang mengalami kebakaran sehingga mereka akan evakuasi di gedung lainnya yang masih belum terbakar. Dan saat ini kondisi kebakaran sudah bisa dipadamkan oleh damkar. Nanti kita akan update terus bagaimana perkembangan penyebab dari kebakaran ini akan didalami oleh pihak kepolisian dan saat ini diberi garis polisi. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso dan pendengar tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 6 pagi kami hadir dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Pagi, tetap bersama kami akan hadirkan ragam informasi dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Siap jam.
4: Siang ya?
3: Iya, siang.
4: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada bulan Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah. Mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan-penjualan beras, baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan itu.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
6: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
5: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah membersihkan Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang Palangkaraya sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan sekota Palangkaraya sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah, Hensah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menjaga tempat yang memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, penghormatan kepada para pahlawan tidak cukup melalui kegiatan peringatan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan tindakan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hensa menegaskan semangat perjuangan para pahlawan harus dihiasi dan diwarisi jajaran pemasyarakatan melalui integritas, kedisiplinan, kebersamaan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah berharap momentum kemerdekaan dapat diisi dengan kerja nyata serta pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak setiap hari. Warga Palangkaraya berharap program ini akan terus dilanjutkan sembari dievaluasi pelaksanaan di lapangan agar dapat sampai menyasar ke daerah pinggiran kota. Berikut Edi Suroso melaporkan.
4: Siang ya?
3: Iya, siang.
4: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
7: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
4: Setiap hari dapat MBG ya?
3: Dapat.
4: Oke, gimana rasanya MBG?
3: Enak dan bergizi.
4: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
3: Setiap jam...
4: Siang ya?
3: Iya, siang.
4: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
7: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
8: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terencana hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG sekolah saya itu. Jadi programnya sangat baik, cuma pelaksanaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG tersebut. Itu saja kendalanya.
7: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah pagi ini, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, kelalaian menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. BPBD Kota Palangkaraya bersinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemadaman api secara efektif. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Tapi tiba-tiba pas kena angin atau apa bisa nyala. Nah, kadang-kadang itu yang kita nggak bisa prediksi.
10: Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah semakin meningkat selama musim kemarau. Terlebih, aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih ditemukan turut meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Analis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati, mengatakan karhutla tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca dan pembukaan lahan, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian masyarakat. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
9: Nah, itu juga dengan pada waktu pas kita mau habis merokok nih, ya kan? Sudah kita berusaha matikan, udah dimatikan, kemudian kita buang. Tapi tiba-tiba pas kena angin atau apa bisa nyala. Nah, kadang-kadang itu yang kita nggak bisa prediksi.
10: Lebih lanjut, Koordinator Manajemen Kebakaran Terpadu Borneo Nature Foundation Astria Yayanti mengatakan, kebakaran yang terjadi di lahan gambut membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan secara optimal. Untuk mengantisipasi lahan gambut kembali terbakar akibat bara pada lapisan bawah yang masih panas, pihaknya menggunakan metode suntik gambut dan sabun untuk menekan risiko kebakaran.
11: Jadi yang sekarang kita masih gunakan itu suntik gambut juga dan sabun dama Karena kemarin masih terbatas, jadi kita sudah gunakan juga di tahun 2012 dan cukup efektif untuk pemadaman di area gambut karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
10: Upaya pencegahan juga dilakukan dengan menjaga area gambut yang belum terbakar agar tidak ikut terdampak api. Air dari sumur bor yang telah tersedia digunakan untuk membasahi lahan gambut untuk mengurangi potensi munculnya kembali api dari lapisan bawah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah menduga kemunculan orangutan di kawasan perkebunan warga Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 15 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Komandan BKSDA Resort Sampit, Muriansah, mengatakan satwa tersebut diduga menghindari api dan asap kebakaran lalu masuk ke kebun warga yang dinilai lebih aman. Petugas menemukan satu orang utan serta kerusakan pada sekitar 15 batang kelapa sawit milik warga. Muriansa menyebut kejadian serupa sebelumnya juga dilaporkan di Desa Bapanggang Raya, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. BKSDA mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membuka atau membersihkan lahan. Masyarakat juga diminta tidak menangkap, melukai, maupun membunuh satwa liar yang masuk ke kebun atau permukiman. Jika menemukan orang utan atau satwa liar lainnya, warga diminta segera melaporkan kepada petugas BKSDA agar dapat ditangani dengan aman. Pendengar, informasi terakhir berawal dari melihat peluang di tengah cuaca Kota Palangkaraya yang cukup terik. Seorang anak muda mencoba menghadirkan pilihan kuliner yang berbeda dari sekedar melihat tren di media sosial. Ide tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah usaha yang kini mulai mendapat perhatian masyarakat. Salah satunya Es Pisang Ijo Kebon yang mengandalkan cita rasa serta inovasi dalam penyajiannya. Selengkapnya Kakak Henry melaporkan.
12: Nama kebon terus saya kayak menarik juga nih kebun, soalnya kan identik dengan pisang kan di kebun-kebun,
13: iya,
12: gitu kan.
13: Cuaca panas yang melanda Kota Palangkaraya menjadi peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk menghadirkan sajian yang menyegarkan. Salah satunya Es Pisang Ijo Kebon yang baru berjalan sekitar 2 minggu namun mendapat antusiasme cukup tinggi dari masyarakat. Usaha yang dirintis anak muda ini bahkan beberapa kali harus kehabisan stok karena tingginya permintaan para pembeli. Owner Es Pisang Ijo Kebon, Rafli Firman, mengatakan ide usaha tersebut muncul setelah melihat konten penjualan es pisang hijau di media sosial. Berbekal ketertarikan untuk mencoba usaha sendiri, Rafli kemudian melakukan berbagai percobaan resep hingga menemukan cita rasa yang sesuai. Dalam produksinya, ia mempertahankan penggunaan pisang raja sebagai bahan utama dan memilih menutup penjualan ketika stok pisang tidak tersedia demi menjaga kualitas rasa.
12: Lagi gabut gitu kan, terus lihat ada orang jual es pisang juga rame banget gitu. Terus kepikiran lah kayak di Palangka ini kan panas banget, terus tak lihat-lihat juga belum ada orang yang jual es pisang hijau.
13: Iya, masih jarang sih mas.
12: Iya. Nah terus kayak ada kepengenan kayak nyoba punya usaha sih mas. Yaudah itu, terus akhirnya kayak ngulik-ngulik resep sampai beberapa kali percobaan. Hampir 10 kalian ngulik resep mungkin mas, sampai ketemu yang pas terus yang bisa pas jualan gitu.
13: Sementara itu, salah seorang pembeli, Melka, menilai es pisang ijo kebon memiliki rasa yang cukup enak dan cocok diminati di tengah cuaca panas Kota Palangkaraya. Ketertarikannya untuk membeli juga muncul karena tampilan es pisang hijau yang dinilai unik. Menurutnya, dengan harga yang relatif terjangkau, produk tersebut dinilai sepadan dengan kualitas yang ditawarkan.
14: Menurut saya rasanya oke sih, Kak. Apalagi di cuaca Palangkaraya yang saat ini yang panas banget.
15: Nah terus apa aja sih yang membuat banyak tertarik untuk membeli es pisang hijau itu?
14: Awalnya saya tertarik karena looks-nya sih Kak, kayak unik aja gitu.
13: Es pisang hijau kebon saat ini memproduksi sekitar 50 hingga 75 porsi per hari dengan harga Rp15.000 per porsi. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Rafli berencana menambah tim agar dapat memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Selain mengandalkan kualitas produk, promosi melalui media sosial juga menjadi salah satu strategi yang membantu memperkenalkan es pisang hijau kebon kepada masyarakat. Kakak Henry melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Pagi. Semangat pagi di hari ini, pendengar. Jangan lupa awali hari pagi ini dengan satu harapan, dengan doa dan senyuman manis ya, untuk membuat kita berenergi sepanjang hari. Cuaca cerah, Kota Palangkaraya pagi ini semoga cerah hingga nanti, begitu ya pendengar. Dan tentu dengan cerah cuaca yang menyehatkan, jangan lupa olahraga pagi ringan sebelum berangkat bekerja. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi yang sehat untuk menambah energi sepanjang hari ini. Hati-hati di jalan pendengar untuk Anda yang akan bepergian mengantar anak sekolah atau akan pergi bekerja. Jangan lupa pendengar penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh Anda. Minum air putih sebanyak-banyaknya ya pendengar. Di saat kita cuaca musim kemarau seperti saat ini, bahkan kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di beberapa titik, kebakaran pemukiman pun juga terjadi. Memang saat ini Palangkaraya sedang berduka, bahkan mendawai berduka begitu ya, ramai diperbincangkan di media sosial. Dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali, tidak ada korban jiwa lagi saat kebakaran terjadi. Ini peringatan bagi kita semua, saat meninggalkan rumah jangan ada kabel-kabel yang mencolok, apalagi yang bertumpuk-tumpuk begitu ya pendengar. Dan kemudian usahakan cek kembali untuk dapurnya apakah sudah aman, tidak ada kompor yang menyala, dan pastikan ini semua aman terkena.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana. Mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

95,9 MHz kanal informasi dan inspirasi. Aku cinta dia dari Vidi Aldiano. Berat ya kalau ngomongin soal cinta, pendengar pagi-pagi udah ngomongin soal cinta. Ya pendengar, cinta kita tentu pasti akan merasa lebih besar, lebih luas, lebih dalam dari apapun gitu ya pendengar. Ya, dan juga cinta bahkan bisa membuat kita tidak sebahagia saat ini. Hati-hati dengan yang nama cinta ya pendengar, karena segala sesuatu itu sewajar-wajarnya saja. Nah kali ini kita bukan soal masalah cinta pendengar, tapi soal musim. Mungkin ada juga yang hari ini sedang menyayangkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi ini sehingga kita tidak bisa mendapatkan udara yang segar, kesehatannya terganggu, ISPA dan juga beberapa hal lainnya pendengar. Ya bahkan BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau Agustus ini terjadi di 369 zona musim, yang mana ini mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi ini mencakup wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Dan pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan ini menyebut bahwa wilayah sangat panjang mayoritas ini berada di Nusa Tenggara, yang mana wilayah ini mengalami hari tanpa hujan selama 30 hari hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ya, pendengar, puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. Bahkan BMKG memperkirakan fenomena El Nino ini masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Ya, informasi ini ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau, dan El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Dan pendengar, kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Dan sumber air permukaan ini menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah dampak kekeringan. Ya, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dan mengingat masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering, pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air dan informasi iklim. Dan pendengar, upaya penanganan ini terus diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air, bijak menggunakan air begitu ya. Kekeringan juga meningkatkan risiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. Ya pendengar, BNPB juga mencatat bahwa karhutla dan kekeringan ini mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus, dan pemerintah terus memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Palang Karya pagi ini, kali ini ada lagu dari Taylor Swift dengan Opalite.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,5%